0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genting untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genting komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genting tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genting ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genting ini.
3: Genting atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genting, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genting tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genting, kemudian menginjak genting untuk memastikan ketahanan genting tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan layanan, sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus sambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror, bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak
15: 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, paparan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam beras ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan, karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana, kita belum tahu.

0: cerdas. Itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
1: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem sistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri.

0: Negeri. Tentunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niu. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Bandung pagi ini.

93.7 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda keluhan panjang seorang warga soal kebisingan lapangan padel di kawasan Jalan Surya Sumantri akhirnya membuahkan hasil. Setelah videonya sempat viral di media sosial, pemerintah Kota Bandung kini bergerak menyiapkan aturan yang lebih ketat terkait jam operasional lapangan padel di seluruh kota. Keluhan tersebut sebelumnya dibagikan lewat akun sosial media @ombenben yang memperlihatkan suara teriakan dari area lapangan padel yang masih terdengar jelas ke dalam rumah hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan terkait itu pun juga direspon oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, mengakui bahwa memang belum ada aturan resmi soal jam operasional lapangan padel selama ini. Jadi jam operasional sampai sekarang aturannya belum ada, tapi pihaknya akan membuat aturan yang lebih ketat, dan yang paling penting adalah peraturan tersebut kemudian bisa ditegakkan dan dipantau. Menurutnya aturan ini penting hadir demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, baik pelaku usaha maupun juga warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi lapangan olahraga tersebut. Di mana Farhan menilai para pengelola lapangan padel semestinya memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, mengingat sebagian besar usaha ini berdiri di tengah kawasan pemukiman warga. Dan ia pun menegaskan kepatuhan terhadap aspek legal dan perizinan saja tidak cukup bagi para usaha padel. Jadi memang sedang ditekankan ya oleh Wali Kota Bandung kepada para pemilik usaha, jangan hanya karena secara legal formal sudah beres tapi urusan selesai, ternyata belum sampai situ saja. Menurut Farhan, para pemilik usaha padel juga wajib membangun komunikasi yang baik dengan warga sekitar guna mencegah munculnya konflik sosial akibat gangguan kenyamanan seperti kebisingan. Jadi kalau kata Jusi Lucy mah harus ada tanggung jawab ya, gitu ya. Halo, abang masih akan menemani Anda pendengar tentunya di Bandung pagi ini bersama Ajeng Giri Anjani sampai jam 10. Ya,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung kan, informasi dan inspirasi ya. Kalau kata Budi Doremi, butuh kepastian. Tapi pastinya seperti apa puncak musim kemarau yang terjadi di bulan Agustus ini, pendengar? Kita sudah tersambung bersama pengamat meteorologi dan klimatologi muda, prakiraan cuaca, forecaster BMKG Bandung, ada Ibu Yuni Yulianti SSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Bu Yuni.
2: Selamat pagi Kang Alan.
0: Sehat Bu Yuni?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Kang Alan apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Ini Bu Yuni, topik kita pagi hari ini mengenai BMKG memprediksi puncak musim kemarau. Ini terjadi di bulan Agustus. Seperti apa dan bagaimana Bu Yuni lebih detailnya?
2: Ya baik, terima kasih Kang Alan. Pendengar RRI, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari BMKG Bandung berusaha untuk memberikan informasi mengenai cuaca dan iklim terkini. Berdasarkan analisa iklim global terkini, fenomena El Nino yang ditunjukkan oleh indeks Nino 3,4 sebesar plus 1,94 yang mengindikasikan potensi pengurangan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kang Alan, untuk bulan Agustus ini memang diprediksi terdapat pengurangan curah hujan yang sangat signifikan dalam kategori rendah hingga sangat rendah, dan BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat di bulan Agustus ini masuk dalam puncak musim kemarau, begitu Kang Alan.
0: Baik, kemudian juga hal-hal apa saja yang perlu difahami ataupun juga dipersiapkan ya oleh masyarakat gitu ya, Jawa Barat khususnya ada di kota Bandung, mengantisipasi kekeringan ini?
2: Ya, pendengar dan juga Kang Alan, memang untuk bulan Agustus ini diprediksi merupakan puncak musim kemarau di sebagian wilayah Jawa Barat. Tetapi juga berdasarkan dinamika atmosfer, masih ada nih pertumbuhan awan-awan konvektif secara lokal untuk sebagian wilayah Jawa Barat. Seperti SST di perairan Indonesia yang masih agak hangat, kemudian juga kelembaban udara juga yang masih agak lembab, masih ada potensi hujan lokal untuk beberapa wilayah di Jawa Barat, terutama di antara sore hingga malam hari, begitu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan terkait juga dengan sebagian wilayah Jawa Barat yang masuk ke dalam kategori puncak musim kemarau di bulan Agustus ini? Masyarakat dipersiapkan untuk mulai menghemat persediaan air bersih, kemudian juga mewaspadai potensi kebakaran, baik itu kebakaran lahan maupun juga kebakaran hutan. Kemudian juga untuk sektor pertanian, mungkin saat ini jika memang masih ada kesempatan untuk menanam, digunakan bibit yang tahan kekeringan, begitu Kang. Karena memang pastinya untuk pengairan atau irigasi berkurang sangat signifikan. Jadi hanya mengandalkan dari curah hujan yang juga memang kategorinya rendah. Dan jangan lupa juga untuk masyarakat selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca yang sedemikian dinamis, dari pagi hari yang dingin di antara 17 hingga 19 derajat Celcius untuk wilayah Bandung di suhu di pagi dan dini hari. Kemudian di siang harinya di antara 30 hingga 31 derajat Celcius, cukup panjang rentangnya. Jadi dari pagi hari yang dingin, siang hari yang panas, kemudian juga kondisi udara yang lebih cenderung berangin untuk musim kemarau, sehingga masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan, mengkonsumsi air putih yang cukup, kemudian juga menghindari terlalu banyak aktivitas di luar ruangan, begitu Kang.
0: Baik-baik ya. Tentunya juga ini jadi salah satu hal yang perlu juga kemudian masyarakat pahami juga ya. Meskipun memang ada beberapa di waktu-waktu tertentu gitu, ada gerimis, ada hujan, gitu, mulu bertanya-tanya gitu. Sebetulnya ya, Bu Yuni, kapan atau di bulan apa atau mungkin cirinya apa ketika sudah mulai akan beralih musim seperti itu?
2: Ya, Kang, untuk di bulan Agustus hingga bulan Oktober diprediksi kita masih dalam periode musim kemarau, begitu. Meskipun demikian, untuk musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Ada hujan, tetapi jumlahnya kurang dari 50 mm per satu dasarian atau per 10 hari. Jadi sangat rendah. Nah, kemudian apa yang tadi tanda-tanda musim akan berubah dari misalkan musim kemarau saat ini ke musim penghujan. Nah, biasanya ditandai awalnya dengan peralihan pola angin. Ketika musim kemarau, angin yang dominan adalah angin timuran atau kita sebut angin monsun Australia yang membawa udara yang dingin dan kering. Nah, ketika musim hujan, ini anginnya adalah angin baratan. Jadi, atau angin kita sebut angin monsun Asia. Nah, biasanya masa peralihan ini terjadi angin variabel, artinya dominasi angin timuran sudah berkurang dan mulai masuk angin baratan seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi di antara bulan Oktober begitu, Kang, untuk musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan seperti itu.
0: Bulan Oktober ya, makanya ada istilah orang-orang dulu, kita mah orang tua kalau berberan hujan, cenah seperti itu ya, Bu Yuni.
2: Iya, betul, Kang. Jadi memang cuaca dan iklim ini sangat dinamis, ditambah juga dengan saat ini mungkin banyak dari pengaruh pemanasan global, sehingga terjadi perubahan iklim yang cukup signifikan, hingga juga banyak terjadi anomali-anomali cuaca seperti adanya fenomena El Nino, fenomena La Nina, ataupun juga sirkulasi siklonik, ataupun juga kita kenal siklon tropis, sehingga cuaca ini sangat dinamis, sangat cepat berubah, yang biasanya diprediksi bulan September mungkin sudah mulai masuk musim, awal musim penghujan kembali. Nah, karena ada intervensi intervensi dari fenomena El Nino itu, maka akan biasa untuk tahun ini diprediksi mundur begitu, Kang, untuk beberapa wilayah di Jawa Barat, atau musim kemarau-nya lebih panjang durasinya untuk beberapa wilayah di Jawa Barat.
0: Baik, ini ya makanya ada sebuah istilah musim kemarau-nya lebih panjang tuh itu ya.
2: Ya, lebih panjang dan curah hujannya diprediksi lebih sedikit lebih dibandingkan sedikit, ya, dengan normalnya atau rata-rata 30 tahunnya begitu, Kang.
0: Baik, tentunya. Bu Yuni, terima kasih atas waktunya sudah diberikan penjelasan. Sehat selalu tentunya Bu Yuni ya.
2: Ya, sami-sami Kang Alan.
0: Baik, hatur nuhun Bu Yuni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bangga.
0: Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama pengamat meteorologi dan klimatologi muda, prakirawan cuaca atau forecaster BMKG Bandung, Ibu Yuni Yulianti, SSI.
1: Bandung pagi ini.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 40 tahun.

7 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada, ada Kang Wawan Basian di Cibalaka Subang. Bleeding Engine Kang Wawan ya. Persib Bandung ini keluar sebagai runner up Piala Presiden 2026 usai drama adu penalti melawan Persibaya Surabaya di partai final. Pada pertandingan final yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ya, Kamis 6 Agustus 2026, kedua tim ini bermain imbang 1-1 di waktu normal dan babak perpanjangan. Dua gol yang tercipta di menit normal dicetak oleh Ramadan Sananta untuk Persibaya pada menit 20 dan Patricio Matricardi untuk Persib di 4 menit setelahnya. Setelah berakhir imbang 1-1 hingga 120 menit, Persibaya kemudian menang dramatis lewat adu penalti 6-5 dan menjadi juara. Sedangkan Persib harus puas menempati peringkat kedua. Persib sebelumnya lolos ke final sebagai juara grup A setelah tampil konsisten pada fase grup. Tim asuhan Igor Tolik itu kemudian menghadapi rival klasiknya Persija Jakarta di babak semifinal, dan pada laga semifinal yang berlangsung 4 Agustus 2026, Maung Bandung berhasil menundukkan Persija dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut memastikan Persib melaju ke partai puncak sekaligus menjaga peluang meraih gelar Piala Presiden kedua dalam sejarah klubnya. Namun memang namanya bola itu bundar gitu ya. Ada selalu posisi di atas dan juga di bawah, sudah hal yang bukan asing gitu dalam permainan. Sedangkan Persibaya menjadi salah satu tim paling meyakinkan sepanjang turnamen. Bajul ijo keluar sebagai juara grup dengan catatan selalu meraih kemenangan sebelum menghadapi Arema FC di semifinal ya. Ada Kang Wawan juga ngasih pandangannya. Assalamualaikum Belujeng Enjing. Sumedang hadir Kang Alan, Cimalaka, Sumedang cerah. Tapi efek Persib kalah adu penalti semalam masih terasa gitu ya, kena mental. Persib ini harus menghindari adu penalti Kang, apapun caranya, karena statistik hasil adu penalti Persib dari 7 kali penalti kompetisi dan kejuaraan nasional tuh 5 kali kalah, 2 kali menang. Berarti ini jadi sebuah catatan ya bahwa Persib lemah gitu dalam posisi adu penalti ya. Sedangkan kalau misalkan laga biasa tuh pasti juara terus. Ini yang mungkin jadi bahan sebuah evaluasi bagi pelatih Igor Tolik ya. Apapun tuh hasilnya, kita doakan terus ya, dan kita nantikan tentunya liga berikutnya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada ya, Anda masih bersama kami tentunya, dan Anda boleh memberikan berbagai tanggapan ya terkait topik-topik kami ya. Dan ini ada Kang Wawan di Sumedang ya. Selamat pagi Kang Alan, punten usul Kang undang dinas yang terkait untuk mengurusi wilayah-wilayah kekeringan yang kemudian terus-terusan terjadi di kala musim kemarau. Gimana caranya agar dilakukan program lintas departemen di provinsi atau nasional atau antar kabupaten ataupun juga kota dalam satu provinsi ya, untuk menyelesaikan secara holistik menyeluruh tuntas sehingga tidak ada lagi wilayah yang kekeringan di waktu musim kemarau. Kemudian penelitian atau pengetahuan rekayasa teknik sipil ini sudah banyak juga diadakan di dunia dalam mengatasi kekeringan wilayah secara tuntas ya. Kuncinya harus bersama-sama, kerja sama banyak pihak atau dinas, kolaborasi dana atau anggaran, rekayasa teknik yang sesuai, diawasi ketat, jangan dikorupsi antara pihak ya. Contoh misalkan kekeringan di 3 dusun Kecamatan Bojong Gambir, Desa Padang Mulian, itu perlu direkayasa teknik pembuatan pompa dalam, penampungan, penghijauan untuk cadangan tabungan air. Penyelesaian wilayah kekeringan selama ini hanya semacam pemadam kebakaran, yaitu Pemda keluarkan ketetapan darurat kekeringan, keluarkan anggaran, beli air sewa, mobil, upah, ormas, salurkan air. Ya, repot dan rawan bocor dana katanya. Desa Padang Mulia, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, itu Kang, seperti itu. Nah, bagaimana juga pendengar terkait juga opini-opini Anda terkait topik kita di pagi hari ini. Jadi kita pun juga sudah tersambung juga pendengar bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, yaitu Bapak Samudra Wira Purnama SIP.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Samudra.
2: Selamat pagi.
0: Salam tangguh.
2: Salam tangguh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samudra, tapi kita ini adalah upaya memenuhi kebutuhan air bersih ya di musim kemarau, di mana BPBD ini Kabupaten Cianjur yang ini menyalurkan lebih dari 40 ribu liter air bersih untuk masyarakat di 5 kecamatan. Ini boleh disampaikan seperti apa, Pak?
2: Oke, terima kasih. Kalau bisa ini dengan Mas siapa nih?
0: Kang Alan.
2: Oh, Kang Alan, ya. Terima kasih, Kang Alan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tangguh untuk para wargi masyarakat Kabupaten Cianjur terkait dengan masalah kekeringan. Untuk pendistribusian air, Kabupaten Cianjur sebetulnya sudah mulai melakukan kegiatan dari bulan Juli ya. Dari bulan Juli kita sudah melakukan apa pendistribusian air bersih kepada masyarakat berdasarkan permintaan distribusi air bersih dari beberapa kecamatan. Ya, untuk saat ini yang sudah tersalurkan hampir 45 ribu liter, itu ada dari Kecamatan Cibogor, Leles, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, dan Mahurwangi. Undangan jumlah kata penerima manfaat dari distribusi air ini ada sekitar 992 kata dengan 1392 jiwa. Nah, untuk pendistribusian air ini tidak hanya oleh BPBD saja nih, Kang Alan. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan pihak PDAM sama PMI. Karena armada mobil tangki kita hanya satu ya. Kalau misalnya mengandalkan dari BPBD saja, nah ini kan kemungkinan tidak akan bisa terakomodir semuanya. Makanya kita berkolaborasi dengan pihak PMI dan PDAM dalam permintaan distribusi air bersih ini kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Nah, akhirnya untuk yang terdampak bisa terakomodir semuanya seperti itu. Dan hari ini kita masih terus bergerak di lapangan sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Demikian Bang Alan.
0: Baik. Ini mengapa 5 kecamatan ini diprioritaskan dalam penyaluran bantuan air bersih, Pak? Apakah memang sedarurat itu?
2: Nah, kebetulan memang ini ada laporan, ada permintaan yang masuk ke kita nih. Okay. Misalkan. Karena memang untuk yang kaitan dengan musim kekeringan ini kan tidak semua wilayah Cianjur yang ikut terdampak kekeringan juga gitu kan. Ada yang kecamatan-kecamatan yang dari sumber airnya masih banyak gitu ya. Masih belum terdampak gitu. Masyarakat masih bisa menggunakan air yang ada di sumurnya gitu ya. Jadi belum kering model.
0: Gitu ya. Baik. Baik, Pak Samudra, ini 40 ribu liter itu apa jumlah untuk berapa jumlah warga penerima manfaatnya?
2: 45 ribu liter nih, tanggalan koreksi ya.
0: Oh, 45 ribu liter ya.
2: Nah, 45 ribu liter itu untuk 1.392 jiwa ya, dengan kakak hampir 992 kakak. Okay. Yang sudah kita salurkan terkait dengan distribusi air bersih ini.
0: Baik, Pak Samudra, selain juga penyaluran air bersih, langkah apa juga yang disiapkan BPBD untuk mengantisipasi kekeringan jika memang musim kemarau ini berlangsung lebih lama, Pak?
2: Untuk kaitan dengan selain penyaluran air bersih juga, kita juga sudah ada perintah dari BNPB ya, bahwasanya tiap-tiap daerah kabupaten kota seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat ini harus sudah bisa melakukan pemetaan untuk pembuatan sumur-sumur bor. Nanti akan kita ajukan ke BNPB. Nah, ini untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjangnya supaya nanti tahun depan ketika memasuki musim kemarau lagi, ini masyarakat yang terdampak tidak kekurangan dari air bersih ini. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita ajukan ke BNPB ini bisa terrealisasikan itu keamanan. Nah, terus yang keduanya kita juga menghimbau kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan aparat tempat supaya umum-umum air yang masih terjaga dengan baik ini harus dipelihara gitu ya. Jangan sampai nanti umum air ini kalau tidak dijaga, nah nanti kan bisa mengakibatkan kekeringan dan ini juga sebetulnya bermanfaat untuk masyarakat ketika memasuki musim kemarau ini.
0: Baik. Tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat Cianjur, Pak, kepada mungkin pemerintah termasuk ke BPBD ya terkait penanganan krisis air bersih selama musim kemarau ini, Pak? Aduan-aduan.
2: Jadi, atau kalau harapan dari masyarakat Cianjur sih, ya intinya sih memang untuk kebutuhan air ini kan kebutuhan yang paling pokok ya. Kebutuhan yang paling pokok dalam melakukan aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari ya. Nah, harapannya sih memang mereka ingin dibangunkannya sumur bor atau embung-embung air yang nantinya apabila memasuki musim kemarau mereka tidak kekeringan lagi. Nah, untuk itu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait ya, pusat juga BNPB, BPBD provinsi, langkah-langkah apa saja ada pemindahan dalam melakukan antisipasi untuk tahun depan seperti apa gitu. Ya, satu contoh tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita juga sedang melakukan pendataan, pemetaan untuk adanya bantuan sumur bor dan bisa juga kaitan dengan pembangunan tandon air ya, semacam pipanisasi memanfaatkan sumber mata air yang tidak kering gitu ya, dalam arti walaupun memasuki musim kemarau sumber mata air ini masih ada airnya gitu, dan ini bisa kita lakukan untuk pembangunan tandon air dan melakukan semacam pipanisasi nanti yang disalurkan ke pada masyarakat. Seperti itu.
0: Baik, baik. Tentunya ini jelas sekali. Terima kasih Pak Samudra atas informasinya. Mudah-mudahan tentunya para warga ini bisa tercukupi gitu ya kebutuhan airnya, dan tentunya musim kemarau ini bisa cepat berakhir. Terima kasih Pak Samudra. Sehat selalu. Salam tangguh.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Salam tangguh juga.
0: Selamat pagi. Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wirapurnama SIP.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, informasi dan inspirasi. Dengar, kita juga akan update berbagai informasi di seputar Kota Bandung. Dan pagi hari ini kita pun juga sudah tersambung dengan reporter kami, Atep Burhanuddin, dalam Warta Terkini.
1: Warta Terkini.
0: Silakan Atep, laporan Anda.
2: Ya, baik, saya mendengar kami berada di Jalan Cibaduyut, tetapnya di SDN 026 Bojongloa, Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, yang sempat kemarin terganggu setelah pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan menyegel, menggembok gerbang sekolah SDN 026. Dan memang kejadian tersebut, peserta yang datang kemarin juga ke sekolah tidak dapat memasuki area sekolah dan proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan tadi juga Wali Kota Bandung langsung memantau ke SDN 026 tersebut, memastikan apa bisa belajar. Tapi tadi pagi sudah melakukan seperti biasa belajar. Melakukan belajar di sekolah. Dan lebih lanjutnya kami akan wawancara dengan Dedi Kumbiran sebagai pengawas sekolah Kota Bandung saat ini yang berada di SDN 026. Assalamualaikum Pak Dede.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya Pak. Tadi kan ini ditutup ya Pak ya, kemarin ya.
3: Sebetulnya bukan ditutup, digembok, hanya digembok. Ya. Kemudian akibat digembok itu, anak-anak kan tidak bisa masuk, Pak ya.
2: Iya, iya.
3: Nah, tidak bisa masuk. Kemudian kepala sekolah menelepon ke saya.
2: Iya.
3: Pak, ini gimana sekolah digembok? Saya langsung koordinasi ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pak, PJJ-kan aja. Kenapa harus di-PJJ-kan? Khawatir, Pak. Karena ini jalan raya, ya.
2: Iya, iya.
3: Anak-anak bergerombol di trotoar. Nggak mau masuk nggak bisa, takutnya ada yang kecerempet atau apa. Kemudian juga karena waktu itu dari keterangan guru pihak ahli waris pasti ada, takutnya ada bentokan gitu, tak gesekan yang tidak enak dilihat anak-anak juga. Saya anak-anak kan jangan sampai perkembangan mental anak-anak itu terganggu dengan hal tersebut, trauma. Itu kan kami itu prioritasnya bagaimana nih anak-anak itu tetap untuk bisa belajar. Kalau belajar itu kan tidak hanya di sekolah, apa di rumah juga bisa gitu kan. Tapi yang penting keselamatan mentalnya dulu. Selamatkan dulu itu mentalnya. Akhirnya kemarin saya koordinasi, Pak Kepala, PJJ-kan aja dulu. Ya, anak-anak. Nah, akhirnya kan kemarin itu anak-anak yang sudah bergabung itu langsung, Pak, ditarik kembali pulang dengan orang tuanya. Kemudian guru-guru saya kumpulkan di sini untuk menyiapkan materi untuk PJJ hari itu yang... Jadi kan... Kalau tatap muka kan disampaikan secara langsung ya, untuk PJJ harus disiapkan, apa sih yang harus disampaikan ke anak-anak. Dan alhamdulillah, sebetulnya kemarin pembelajaran itu tetap terlaksana, ya. Hanya modanya moda daring, gitu. Seperti itu, ya.
2: Tapi sekarang udah ini lagi, udah normal ya?
3: Ini gini Pak, jadi sekolah ini dalam sengketa. Dalam arti ini tanahnya kan milik ahli waris gitu, ya. Dan sudah dinyatakan ada putusan di atas bahwa ini dimenangkan oleh ahli waris gitu, ya. Nah, tetapi juga yang perlu diperhatikan ini aset-aset kan aset-aset pemerintah kota ya, Pak, bangunan segala macam gitu kan. Nah, jadi dari pihak pemerintah juga bukan berarti ketika kalah itu tetap kemudian di sini, tidak. Sudah kami mengalokasikan tempat daerah di depan TPRI sebelah sana apa di itu Cibaduyut, apa itu Cibaduyut Kidul ya Pak ya. Nah, di situ ada lahan 4.000 meter, itu sebetulnya sudah siap Pak, untuk pembangunannya juga sudah siap ya. Untuk kemarin itu harusnya sebetulnya di bulan Juli ini sudah mulai pembangunan, tetapi kemarin ada kendala juga, penolakan. Jadi harapan itu ya mudah-mudahan gitu Pak ya, ininya lancar, anak-anak tetap di sini keadaan nyaman untuk tetap belajar. Kemudian juga kemarin saya minta dukungan juga, Pak Wali juga tadi minta dukungan dari pihak kecamatan, dari pihak kelurahan gitu kan, untuk mengawasi gitu kan, jangan sampai ada, tadi Pak, jangan sampai ada apa haus gitu ya, ada harus siaran bawah dan itu yang jarang aja bu ya, dengan pendidikan itu jangan, dan anak-anak itu sudah jangan apa disajikan kekerasan.
4: Iya, iya, iya.
3: Ya, jadi prioritas kami keselamatan bagaimana anak-anak setelah belajar, Pak. Itu, itu aja.
4: Jadi sementara kalau ini apa kalau udah di dibagi-bagi gimana muridnya di mana?
3: Langkah berikutnya tadi juga dengan Pak, kami kemarin itu kan langsung koordinasi Pak dengan seluruh sekolah yang ada di wilayah sini. Ya. Jadi yang memungkinkan ada untuk tempat belajar. Tapi bertahap mengejarnya, karena ini kelasnya banyak, Pak. Ada 15 kelas, ya. Jumlah siswanya ada 940 lebih, kalau nggak salah, ya. 900 lebih, gitu ya. Siswanya jadi cukup banyak. Nah, nanti akan secara perlahan sambil menunggu di sana, Pak, pembelajaran jadi, ya. Nah, jadi bertahap untuk diselenggarakan pembelajaran di SD148. Sebetulnya di sana pagi-pagi dipakai oleh 148, siangnya kosong.
4: Oh gitu.
3: Sehingga, ya. Jadi sementara cuman ya SD 026 ini nanti yang siang gitu. Nah, tapi juga kan kami selaku pengawas juga kemarin menyampaikan tolong dipetakan dulu pembagian kelasnya gitu kan. Nah, ini kan ke lokasi yang baru ya, anggap aja lokasi baru kan di sini. Kemudian nanti juga pembagian penggunaan fasilitas dan sebagainya, kemudian persiapan pembelajarannya, pembagian waktunya juga. Nah, itu tadi juga Pak Wali langsung juga ke sana, ke 8 memantau kesiapan fasilitas di sana dan bisa Pak memadai itu ya.
4: Termasuk guru-guru juga, Pak?
3: Guru-guru dari sini, Pak. Jadi guru-guru dari sini yang ngajar siangnya, nanti guru-guru di sana yang pagi gitu kan, tetap. Jadi tetap tidak ada perubahan secara hanya tempat aja, Pak, ya, perubahan.
4: Berarti, agak juga terlalu jauh sih dari sini?
3: Nggak terlalu, Pak, itu barusan juga kalau jalan kaki. Kemudian kan kalau dilihat dari berdasarkan keterangan Pak Kepala Sekolah, yang ke sekolah juga banyak gitu dari sana sebetulnya. Oh, jadi bisa jalan kaki ke sana gitu. Jadi tidak terlalu. Memang kemarin tuh ada beberapa alternatif gitu, Pak, ya, seperti ke SD lebih panjang ke sana, tapi orang tuh, ah, kalau ke sana terlalu jauh, gitu. Jadi alternatif yang dipakai ya di sini 148.
4: Ntar dimulai apa sekolah yang baru yang masuk siang itu rencananya apa, Pak?
3: Nah, ini sedang dipetakan dulu, Pak, ya. Kan hari ini hari Jumat, anak-anak kan besok libur dan sebagainya, mungkin saya juga menugaskan untuk penjadwalannya gitu kan. Tapi kalau untuk pemetaan ruangan dan sebagainya sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Jadi tinggal menyampaikan ke orang tua bahwa anak-anak nanti mulai kapan gitu ya, Pak, ya. Nanti setelah selesai semuanya. Nanti tapi bertahap gitu, Pak. Ya, bertahap ya. Jadi nanti belajarnya di sana bukan untuk selamanya di sana. Kami menunggu proses pembangunan sekolah yang baru. Itu ya. Ya, harapannya 5 bulan itu biasanya kalau 5 bulan itu bisa selesai pas sebetulnya. Jadi kalau sampai Desember itu ya
4: itu. Tapi itu kan tadi ada yang penolakan itu memang jadwal apa jalan juga kan jalan gitu. Tapi bisa jalannya bisa dialihkan kemana itu sih, Pak? Soalnya akses jalannya kalau
3: nah ini yang mungkin sedang dicari alternatif ya, Pak, ya. Kemudian juga pihak kewilayahan juga kemarin itu kan untuk pembangunan ini kan tidak hanya melibatkan dari distrik, Pak, ya, melibatkan hampir semua unsur ya, WPD itu kan termasuk juga kerjasama dengan ini bagaimana termasuk juga mungkin pertemuan-pertemuan juga koordinasi yang perlu dicoba. Iya, dengan aparat wilayahan ya. Kemarin juga dari Polsek, dari Jalan Ramil dan sebagainya juga ikut. Karena kesian anak-anak ya, Pak. Itu orang tua dan anak-anak juga jadi sekarang kayak tidak menentu gitu. Itu gimana ya? Ya, was-was itu. Orang tua juga nah, makanya tadi juga kan dari DP3A juga ikut ya,
4: hukum
3: ya. Ya itu kan untuk bagaimana nanti beliau juga mendampingi ya, mendampingi ya. Iya, DP3A juga.
4: Pak, dengan ini kejadian ini harapan kepada orang tua seperti apa ya?
3: Ya, orang tua harus tenang saja, Pak, ya, karena memang kalau pendidikan itu kan kewajiban negara, ya, Pak, untuk anak-anaknya. Kami juga dari dinas pendidikan tetap memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, memfasilitasi, karena kan tidak hanya, selain fasilitas fisik juga, kami itu kan sedang mengembangkan bagaimana sekolah itu menjadi budaya sekolah aman dan nyaman. Artinya aman itu kan aman dari gangguan segala macam, ya. Ya, kemudian ramah lingkungan dan sebagainya. Ya, termasuk juga kan kesehatan mental dan sebagainya juga diperhatikan. Ya.
5: Ya. Itu wawancara kami dengan Pak Dede Gumilar sebagai pengawas sekolah Kota Bandung, di mana tadi tahap bertahap untuk memberikan bangunan yang ke SD yang dekat oleh SD 026 Bojonggoa Jalan Cibulik Kota Bandung. Dari kawasan Jalan Cibulik Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Alan.
0: Baik, terima kasih laporan Anda Atep Burhanuddin, dan pendengar kita akan lanjutkan kembali di pukul 9 ini kita akan masuk ke program Halo RRI, ya, tentunya Anda boleh sampaikan berbagai aduan Anda. Di mana Halo RRI adalah layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Sesaat lagi, pendengar.
1: Bandung pagi ini.
6: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
7: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun, ya. Bikin sambal pakai terasi.
8: Cakep.
7: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiaran Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan tentunya kita masuk di aduan pertama di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan publik pendengar. Dan terkait dengan aduan warga Bandung yang juga penasaran dan ingin menanyakan kebenaran informasi yang sangat gencar di media sosial tentang program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku sampai 31 Agustus, apakah benar atau seperti apanya. Kita sudah tersambung juga pagi hari ini pendengar bersama Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah P3DW Kota Bandung, Kawaluyaan, ada Ade Sukalsa SSTPMAP.
5: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Salam.
0: Sehat Pak Ade?
6: Alhamdulillah.
0: Baik. Pak Ade, ini ada warga Bandung yang ingin menanyakan terkait kebenaran informasi yang gencar di media sosial yang terkait program pemutihan pajak. Tapi sebelum itu kita akan simak dulu ya Pak Ade ya, penyampaian ya, dari warga Kota Bandung.
7: Halo RRI.
0: Oke. Oh ini nih, up.
7: Halo RRI, saya Riri, warga Bandung. Saya baca di medsos ada program pemutihan pajak kendaraan sampai 31 Agustus 2026. Kebetulan saya belum bayar pajak kendaraan 10 tahun. Kalau itu benar, apa saja syaratnya? Terima kasih.
0: Baik, Pak Ade ini 10 tahun apakah Pak Ade, apakah bisa pemutihan atau seperti apa Pak Ade, mangga?
6: Ya, cukup cepat ya, 10 tahun.
0: Mm-hmm.
6: Jadi informasi yang diterima oleh warganet untuk program pemutih Jawa Barat itu dipastikan tidak benar. Jadi bisa dibilang pihak ya. Jadi tahun 2006 ini pemerintah provinsi sebetulnya tidak menggelar pemutihan karena program itu sendiri sudah dilaksanakan sampai 6 bulan di tahun 2020 mulai April sampai akhir tahun begitu.
0: Baik ya. Kemudian kalau kita melihat Pak Ade ya, sebetulnya kalau misalkan ada program-program pemutihan seperti itu biasanya di share di mana informasinya Pak?
6: Ya, sudah pasti kalau itu diadakan nanti akan di sosial secara masif, baik itu media mainstream maupun media sosial. Itu pasti akan dipublikasi. Mungkin masyarakat yang mengasumsikan tebak-tebak program pemutihan digelar sampai 31 Agustus itu adalah program yang sedang digelar di hukum begitu.
0: Baik, kemudian kalaupun juga ada batas pemutihan, itu tuh pemutihan tuh pajak dari berapa tahun Pak bisanya?
6: Ya, tergantung programnya. Kalau tahun lalu itu sangat luar biasa ya, di pemutihan itu kepada yang nunggak sampai tidak terbatas ya, jadi bisa 5 tahun, 10 tahun sekalipun hanya bayar 1 tahun berjalan ya, untuk program pemutihan itu ya, tahun 2025 begitu. Jadi ya kita anggap untuk di Jawa Barat program pemutihan itu sudah kita berikan katanya di tahun lalu, tahun ini ya kita harapkan semua bisa memenuhi kewajibannya ya, melaksanakan kepatuhan dalam kewajiban pajak kendaraan bermotor tanpa ada program pemutihan.
0: Baik. Ini kalau kita melihat Pak Ade ya, sejauh mana program pemutihan atau insentif pajak berdampak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar kewajibannya Pak?
6: Ya biasanya setiap program digelar selalu antusiasme dari wajib pajak itu tapi itu juga terjadi awal program akhir. Nah, di tengah-tengah itu kan juga landai begitu. Jadi ya kita simulasikan baik ketika program nah, itu kita akumulasi jumlah wajib betulnya lebih signifikan juga begitu. Jadi sama saja kira begitu.

0: Anbun, Adipati Sumber ya. Kemudian juga karena resmi kami juga itu selalu update informasi ya. Melalui pemerintah provinsi Jawa dan pasti kita akan update di terkait dengan program kesamsatan begitu.
1: Baik, baik tentunya. Terima kasih Aturun Pak Ade atas waktunya pagi hari ini, saya selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah atau P3DW Kota Bandung 11 Kawaluyaan, Ade Sukalsa, SSTPMAP.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah ter

0: terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
1: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
2: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita akan masuk di aduan selanjutnya ke kami pendengar di 0811-220-9760. Ini adalah aduan warga Kabupaten Bandung yang khawatir ya dan was-was mempunyai orang tua yang mempunyai sakit stroke. Harus seperti apa dan bagaimana? Di line telepon kami pun juga kami sudah tersambung juga pendengar bersama Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer di bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, ada Ibu Ekawati Triyani SKM MKES CAHM.
3: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kang Alan.
0: Sehat Bu Eka?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Eka, sebelum nanti menanggapi sebuah keresahan yang dirasakan oleh warga Kabupaten Bandung ya, ini ada Kang Adit di Dayakolot. Kita akan simak aduannya terlebih dahulu ya Bu ya.
4: Baik kan.
5: Halo RRI, saya Adit warga Dayakolot. Bapak saya menderita sakit stroke sudah 3 tahun ya. Belum juga ada kemajuan karena jarang terapi berhubung keadaan kami yang tidak memungkinkan. Mohon bantuan dinas terkait agar membantu kami supaya bapak kami bisa diterapi secara teratur agar keadaannya lebih baik. Terima kasih RRI.
0: Baik, Bu Eka, ketika situasi ya, kondisi warga seperti ini harus seperti apa dan bagaimana Bu Eka, mohon arahannya.
4: Ya, baik, terima kasih Kak Ala kesempatannya. Yang pertama saya mengucapkan turut prihatin ya atas kondisi ayahnya Kang Adit ya dari Dayakolot.
0: Betul.
4: Yang sudah menderita stroke sejak udah lama berarti ya. Mudah-mudahan kondisinya semakin membaik ya, kembali pulih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau pasien stroke yang sudah lama memang penanganannya tidak hanya berhenti di pasti kegawat daratan ya Kang Alan. Jadi pasien stroke ini memang memerlukan perawatan jangka panjang yang bertujuan mempertahankan fungsi tubuh, bisa mencegah komplikasi, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya. Memang pasien tersebut harus menjalani kontrol ya, terapi ke rumah sakit sesuai jadwal yang ditentukan oleh dokter. Kemudian nanti ketika dari rumah sakit sudah mengevaluasi kondisi pasien, penyesuaian pengobatan, bisa selanjutnya menentukan kebutuhan rehabilitasi medik atau fisioterapi lanjutan. Nah, kemudian kalau sudah tidak menjalani kontrol rumah sakit dan bisa ditindaklanjuti oleh puskesmas, nanti Kang Alan bisa kontrol ke puskesmas untuk memerlukan perawatan selanjutnya, dilakukan kunjungan rumah, misalnya sesuai indikasi dan ketersediaan layanan. Kemudian biasanya kunjungan tersebut, tenaga kesehatan sih akan melakukan pemantauan ataupun diberi tindakan rehabilitasi sederhana, sesuai kewenangan, memantau kepatuhan obatnya, kemudian mengidentifikasi adanya risiko komplikasi. Dan tidak kalah penting, nanti ada edukasi dari puskesmas terhadap keluarga, karena dukungan keluarga ini sangat penting untuk mendukung kesembuhan kestabilan pasien. Misalnya dengan membantu latihan aktivitas fisik sehari-hari, latihan rentang gerak, nanti diajarkan ke keluarga supaya di rumah juga tidak terentang tidur mulu gitu Kang Alan ya. Ya nanti kalau misalnya terjadi kegawatdaruratan atau tanda bahaya, nah keluarga bisa nanti mengenalinya ya, diajarin oleh petugas dari puskesmas, maka bisa menghubungi PSC 119 Kang Alan. Jadi Kabupaten Bandung juga sudah hadir PSC 119 ya untuk pusat koordinasi pelayanan kegawatdaruratan kesehatan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kondisi gawat darurat di rumahnya masing-masing, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung, silahkan tinggal menghubungi call center 119 atau kemudian bisa chat WA. Ini chat WA PSC Kabupaten Bandung itu melalui nomor 0821-1560-119 kalau terjadi kegawat daruratan. Mungkin itu tanggapannya Kang Alan. Mudah-mudahan nanti Kang Adit ya tadi ya, nanti kami teruskan juga ke puskesmas terdekat, rupanya masuk ke puskesmas Dayakolot untuk nanti tindak lanjut kunjungan rumah, diperiksa dulu ya kondisinya, apakah harus tindak lanjut harus kontrol ke rumah sakit lagi atau cukup bisa ditindak lanjut di tingkat puskesmas.
0: Baik.
4: Demikian Kang Alan.
0: Baik, Bu Eka, kalau misalkan ada di situasi kondisi ada situasi memang merawat apa orang tua atau keluarga yang stroke, hal-hal apa saja yang mungkin kemudian perlu diantisipasi, perlu diwaspadai gitu ya, supaya agar masyarakat paham dan tahu gitu kondisi darurat tuh ada di posisi mana gitu Bu Eka.
4: Betul, kalau misalnya si stroke ya, kondisi misalnya ada henti napas, henti jantung, seperti itu ya. Nah itu makanya langsung hubungi aja PSC 119 ya. Nanti tim PSC juga selain akan menyiapkan berkoordinasi, karena PSC itu tidak bisa berdiri sendiri Kang Alan. Jadi merupakan integrasi ya, integrasi layanan yang terpusat terpadu di PSC 119. Nanti akan berkoordinasi dengan jejaring ambulan terdekat. Ada puskesmas, ambulan puskesmas, ada ambulan desa, milik pemerintah swasta itu ada beberapa relawan jejaring. Nanti PSC 119 akan mengkondisikan mana yang terdekat ke lokasi pasien. Sehingga yang terpenting adalah memastikan respon cepat tepat ya, terkoordinasi sehingga bisa apa namanya mengurangi situasi untuk menurunkan kematian ataupun kecacatan. Itu pada intinya ada respon cepat ya Kang Alan. Jadi keluarga juga harus harus bisa mengidentifikasi bagaimana tanda-tanda kegawatdaruratan ataupun tanda bahaya sehingga penanganannya lebih cepat dan pasien terselamatkan. Begitu Kang Alan.
0: Baik, nah ini dia ya, agar perlu difahami juga. Tentu terima kasih Bu Eka atas waktunya, sehat selalu.
4: Amin, iya, sama-sama wargi RRI Kabupaten Bandung, sehat-sehat semuanya ya Kak Alan. Terima
0: baik.
4: Kasih.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Tim Tata Kerja Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer di Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Ekawati Triyani, SKM, MKes CAHM.
3: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dan kita masuk di sesi terakhir. Kita akan berbincang bersama Ombudsman RI Jawa Barat mengenai topik kita, tumpang tindih tanah hak milik dengan aset pemerintah. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Terkait hal itu, kita juga sudah tersambung pendengar bersama Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Masyarakat Ombudsman RI Jawa Barat, Ibu Sartika Dewi. Selamat pagi, Bu Sartika.
5: Selamat pagi, Alhan.
0: Sehat, Bu?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini, Bu, boleh mungkin disampaikan terlebih dahulu, Bu, apa sih yang dimaksud dengan tumpang tindih kepemilikan tanah antara hak milik masyarakat dan aset pemerintah? Ini seperti apa?
5: Iya, baik. Terima kasih, Wilujeng Enjing, Sampurasun.
0: Sampes.
5: Nah, kalau kita berbicara istilah tumpang tindih, secara sederhananya begini, Kang Alan. Kita punya tanah, diketahui punya sertifikatnya nih, punya sertifikat hak milik. Tapi tiba-tiba ketika kita misalnya mau menjual atau mengalihkan sebagai warisan kepada para ahli waris, ditolak nih, nggak bisa gitu ya, karena ternyata disinyalir tanah kita masuk di kawasan aset pemerintah. Jadi pada satu bidang yang sama ternyata ada dua surat dokumen pertanahan dengan berbeda hak gitu, yaitu tanah yang kita miliki sebagai masyarakat dan itu juga sebagai aset pemerintah gitu, sehingga disebut adanya tumpang tindih. Dari satu objek terdapat dua kepemilikan dengan hak yang berbeda, begitu.
0: Baik, ini seberapa sering Ombudsman Jawa Barat tuh menerima laporan terkait persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah seperti ini, Wi?
5: Iya, betul sekali. Setidaknya dalam kurun waktu 2021 sampai 2026, Kang Alan, berdasarkan data di kami, Ombudsman Jabar telah mencatat adanya 15 kasus sengketa tumpang tindih tanah hak milik antara masyarakat dengan aset yang negara. Baik itu dengan aset pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, maupun dengan TNI, BUMN, BUMD, bahkan ada tanah-tanah yang kemudian dia masuk atau dinyatakan sebagai objek program strategis nasional. Nah, dari data-data tersebut kita mencatat artinya persoalan, permasalahan ini memang nyata terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat.
0: Baik, ini penyebab utama terjadinya sengketa atau tumpang tindih antara sertifikat hak milik masyarakat dengan aset pemerintah itu seperti apa, Bu Sartika? Kok bisa gitu?
5: Ya, nah berdasarkan hasil proses pemeriksaan kami, pada prinsipnya kami menemukan kunci permasalahan utama itu adalah ternyata dokumen-dokumen kepemilikan ini merupakan dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat lama yang diterbitkan sebelum adanya digitalisasi sertifikat hak atas tanah. Jadi zaman dulu kan sebelum era teknologi berkembang, sertifikat itu ketika didaftarkan kan masih manual gitu ya. Nah jadi ketika warkah-warkah tanah itu masih manual, kalau di objek tanah tersebut ternyata oleh pemiliknya tidak dikelola atau dimanfaatkan secara langsung, dan ketika ada pihak lain yang kemudian mengajukan permohonan, artinya ditindaklanjuti tuh ya oleh kantor pertanahan. Nah sepanjang permohonan tersebut di lapangan ketika pengukuran tidak ada keberatan, maka terbitlah sertifikat tersebut. Nah tapi ketika sertifikat-sertifikat itu mau melakukan atau terjadi peralihan, entah itu karena pemilik awalnya meninggal atau terjadi jual beli gitu ya, nah pada saat didaftar ternyata tercatat atau terbaca di dalam sistem Geo KKP istilahnya saat ini, itu ternyata sudah ada plotting yang dicatat sebagai aset pemerintah. Nah dari sisi pencatatan administrasi ternyata juga dulu aturan sangat memberikan fleksibilitas begitu ya, untuk mengamankan aset-aset pemerintah itu negara dapat mencatat bahwa objek-objek tanah tersebut sebagai aset hanya pada kartu inventarisasi barang. Nah ini seringkali akhirnya terjadi karena baik itu masyarakat maupun seringkali pemerintah gitu ya, tidak melakukan pengamanan secara fisik atau memanfaatkan tanah itu secara langsung gitu, sehingga muncul tuh ada pemanfaatan atau garapan begitu ya, yang lama-kelamaan turun-temurun seolah-olah karena sudah terus mengelola itu dianggap sebagai hak milik dan akhirnya didaftarkan. Kira-kira itu permasalahan yang seringkali menjadi latar belakang munculnya ada sengketa tumpang tindih gitu.
0: Baik, jika masyarakat kemudian mengetahui bahwa tanahnya ini diklaim sebagai aset pemerintah, langkah pertama apa yang sebaiknya harus dilakukan ini?
5: Iya, nah jadi kami ingin juga memberikan batasan begitu ya, ketika terjadi hal demikian yang harus dipahami ini ada dua hal, yaitu yang pertama terkait dengan aspek keabsahan dari siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut, dan yang kedua ini muncul adanya aspek pelayanan publik. Kalau kita bicara siapa nih yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut, itu merupakan ranah pengadilan sehingga masyarakat bisa melakukan upaya hukum gugatan. Tetapi kemudian apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi atas dasar apa klaim tanah tersebut dinyatakan oleh negara sebagai asetnya, atau ketika kita mengakses informasi di Kementerian Pertanahan itu tidak transparan, nah maka ini dapat menjadi objek yang diawasi oleh Ombudsman, sehingga Ombudsman memastikan bahwa proses layanan yang dilakukan oleh instansi tersebut berjalan sesuai dengan hukum, transparan, profesional, dan tentu tidak merugikan masyarakat. Lalu apa nih tipsnya gitu ya? Yang paling pertama harus dilakukan adalah simpan seluruh dokumen pertanahan yang dimiliki sepengetahuan masyarakat. Misalnya ahli waris masyarakat ini mengetahui ada punya letter C misalnya dari orang tuanya. Nah, pastikan bahwa letter C itu adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah desa misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan tanah ini yang paling penting di antara semuanya adalah tanah tersebut benar-benar dikuasai dan dimanfaatkan. Seringkali masyarakat kita gitu ya, danu orang tua gitu, engkewe digarapna sehingga akhirnya disewakan atau digarapkan kepada yang lain tanpa kemudian kita mengetahui nih secara pasti si tanah dan bangunan, misalnya kalau bentuknya bangunan itu dikelola sama siapa. Kemudian yang ketiga, ini yang kemudian akan memberikan kepastian secara administrasi, yaitu lakukan pengecekan apabila muncul informasi klaim dari negara, misalnya dengan meminta keterangan dari BKAD atau Badan Aset Daerah gitu ya, meminta riwayat penerbitan sertifikat dari kantor pertanahan terhadap objek tanah yang kita miliki, serta permohonan informasi itu sebaiknya dilakukan secara tertulis kepada instansi yang berwenang. Kalau ternyata ketika mengakses layanan dipersulit atau tidak ada kejelasan, atau diduga ditunda-tunda, nah maka ini dapat masyarakat, Bapak Ibu, wargi Jabar laporkan kepada Ombudsman kalau di dalamnya ada maladministrasi. Begitu Kang Alan.
0: Baik ya. Tentunya juga terima kasih ini Bu Sartika sudah memberikan pencerahan gitu ya. Dan tentunya juga mudah-mudahan ini bisa menambah referensi juga untuk masyarakat di situasi kondisi yang mungkin semakin marak ya fenomena hal seperti ini, agar bisa dikoreksi kembali. Terima kasih tentunya Bu Sartika.
5: Sama-sama Kang Alan.
0: Sudah berbagi informasi ke kami, sehat selalu, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Masyarakat Ombudsman RI Jawa Barat, Ibu Sartika Dewi, sekaligus juga menutup program Halo RRI pagi hari ini. Tapi Alan masih akan menemani Anda tentunya di Bandung siang ini ya, edisi Indonesia Sehat. Kita akan membahas terkait dengan khusus ya kesehatan. Tetap bersama kami tentunya.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Bandung siang ini.
1: Baik, Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini, edisi Indonesia Sehat, layanan siaran kesehatan, layanan siaran stunting. Dan di pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai keputihan, benjolan, dan pendarahan jangan dianggap sepele. Terkait hal itu pendengar tentunya pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang juga, Alan pun juga tidak sendiri, di studio sudah ada juga turut hadir dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSP Rotin Sulu, ada Pak Dr. Teuku Ridardiansyah Ahmad SPOG MH. Selamat siang Pak Dokter.
2: Selamat siang.
1: Oke. Ini kalau misalkan berbicara mengenai keputihan, benjolan, pendarahan, ini kalau penyiarnya cewek lebih mendalam gitu ya.
2: Banyak pengalamannya pasti kalau cewek gitu ya.
1: Tapi dari berbagai perspektif gitu ya. Dari laki-laki pun juga akhirnya kan harus paham juga ketika memahami pasangan gitu. Betul. Ya. Harus mengerti juga gitu.
2: Khususnya
1: ya.
2: Punya pasangan tapi.
1: Nah, khususnya punya pasangan gitu ya. Nah ini terkait hal ini mungkin boleh disampaikan dulu Pak Dokter. Ya sebetulnya apa sih perbedaan keputihan yang normal dengan keputihan yang berbahaya, dan benarkah semua keputihan itu harus diobati atau memang ya memang begitu siklusnya gitu?
2: Ya. Baik. Jadi gini, kalau kita ngomongin keputihan, sebenarnya keputihan tuh ada keputihan normal sama yang nggak normal. Kapan sih keputihan kita bilang nggak normal? Kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi. Nah, tanda infeksi itu harus kita paham dulu. Jadi keputihan yang dibilang infeksi, kalau misalnya dia sudah gatal. Atau berbau tidak sedap. Atau warnanya berubah, tidak jadi bening. Itu tiga tanda yang harus waspada. Kalau keputihan normal kapan sih bisa terjadi? Biasanya kalau misalnya mendekati waktu haid atau setelah haid, kadang keputihan itu normal terjadi selama dia tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi gitu bedanya. Ketika ada infeksi tuh, nah itu kita harus waspada tuh.
1: Itu yang harus menjadi alarm ya.
2: Oke,
1: kemudian apakah keputihan yang berbau berwarna hijau atau kuning selalu menandakan itu adalah sebuah infeksi seperti itu?
2: Yes, biasanya itu jadi warning sign ya buat kita, jadi pertanda. Wah, ini kayaknya udah mulai ada sesuatu nih. Nah, di situ kita emang harus mulai pahami nih ada yang salah nggak dengan cara kita menjaga kesehatan wanita kita. Dan kita harus mulai mencari seeking for help sih, bunda, mencari pertolongan. Kita lihat.
1: Oke. Kan ada sebuah istilah kapan harus ke dokter gitu.
2: Itu dia warning sign tadi aku.
1: Gitu ya. Kapan harus ke dokter gitu. Tanda-tandanya selain yang tadi ada enggak sih dok yang khas gitu ya?
2: Biasanya sih emang kerasa akan ganggu ya. Kalau keputihan terlalu banyak pun kadang-kadang kan akan ganggu ya. Cuman yang jadi ininya sih memang harus ada perubahan pola hidup. Nah, itu yang penting tuh. Jadi kalau kita ada keputihan tuh yang pasti ya, kita tuh harus sering-sering ganti cara dalam, ganti underwear. Terus biasanya yang salah nih ya, salah kaprahnya justru banyak yang pakai panty liners. Kalau tahu tuh pembalut yang tipis tuh kalau kita nggak tahu ya.
1: Nah, saya disuruh beli sih.
2: Nah, pernah berarti ya, ada pengalaman berarti belinya ya.
1: Disuruh beli panty liner. Jadi
2: paham. Nah, itu dia tuh sering salah juga. Jadi karena itu lebih simple ya ganti panty liners. Padahal itu sebenarnya cepat lambat bikin lembab. Jadi sangat lebih disarankan untuk lebih ganti cara dalamnya. Terus pakai sabun pembersih khusus. Nah, itu juga ada caranya. Jadi kalau trikinya kalau sabun pembersih khusus itu kita tidak boleh terlalu sering, cuman nggak boleh lambat juga. Jadi sehari minimal sekali cukup lah. Jadi nggak usah tiap kali mandi, tiap kali buang air kecil, karena kita harus paham di organ wanita itu juga ada flora normal, flora baik, bakteri baik tuh ada. Kalau kita keseringan nyuci, yang bakteri baiknya hilang juga, jatuhnya jadi jahat semua gitu.
1: Karena sebuah ungkapan istilahnya bakteri jahat itu adalah bakteri baik yang dijahatin gitu.
2: Jadi
1: nggak gitu ya?
2: Terpengaruh gitu ya.
1: Karena sering dicuci gitu. Gitu ya. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya, Anda bisa berbincang juga bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811-220-9760 ataupun juga Anda boleh telepon juga pendengar ya. Jadi kalau misalnya Anda telepon bisa langsung konsultasi nih, mumpung ada dokter Teuku ya. Jadi bisa langsung
2: bisa tanya, bisa ngobrol kita. Nah,
1: konsultasi. Mumpung lagi ada di Persatu gitu ya. Kita sedang mengangkat topik keputihan, benjolan, dan pendarahan. Ini jangan dianggap sepele ya. Anda boleh WhatsAppkan tentunya ke kami di 0811-220-9760 atau Anda pun juga boleh sekali bisa telepon di 0227278978 ya. Sesaat lagi kita masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

0: Bandung Siang Ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Siang Ini edisi Indonesia Sehat. Kita masih membahas topik mengenai keputihan, benjolan, dan pendarahan. Jangan dianggap sepele. Meski berbincang juga dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSP Rotin Sulu ya, ada Pak Dokter Teku Renardiansyah Ahmad SPOG MH. Jadi silakan Anda bisa konsultasikan gitu ya, barangkali Anda juga mengalami masalah terkait dengan kewanitaan, Anda boleh tanyakan langsung, konsultasi langsung nih.
2: Yes.
1: Gitu ya. Jadi Anda boleh WhatsAppkan ke 0811220 9760. Sebelum kita bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ini dok, karena saya awam gitu ya, ini topik kita adalah tadi keputihannya, kemudian benjolannya ini seperti apa, mungkin dok boleh dijelaskan.
2: Nah, jadi kalau benjolan ini lebih rame lagi kita ngobrolnya. Nah, karena benjolan ini? Tuh ada benjolan di perut, ada benjolan di organ kewanitaan. Jadi memang banyak sekali benjolan. Cuman kadang-kadang karena yang sering close tuh karena dia di perut, karena nggak kelihatan gitu ya. Jadi kelihatannya cuman kayak aruh, nambah perutnya jadi begah kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu memang harus hati-hati. Kalau misalnya ada kerasa nih, ada yang kayaknya ada sesuatu yang makin gede deh, di perut makin beratnya makin bertambah. Nah, itu mesti mulai diperiksakan tuh.
1: Biasanya apa, dok?
2: Kalau pernah dengar ada yang namanya kista.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu biasanya paling sering itu. Kalau kista tuh kadang menimbulkan gejala, kadang enggak. Nah, selain kista tuh ada juga yang namanya miom.
1: Miom.
2: Nah, itu barang kadang sering-seringnya tuh keras itu tuh, ketukar-tukar tuh. Yeah, mana yang kista, mana yang miom. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara artinya gitu ya, miom tuh sebenarnya rahimnya ada pertumbuhan tidak normal di dinding rahim. Jadi rahimnya yang gedein.
1: Oh, rahimnya.
2: Oh, okay. Kalau misalnya kista, berarti dia indung telurnya, dia bagian yang berbeda. Cuman kalau gejalanya gimana? Biasanya sih yang keluar

0: atau gimana ngatasinya?
1: Nah, yang pertama kita harus make sure dulu nih, ini benjolannya apa nih? Okay. Nah, kalau memang misalnya benjolannya tidak ada sesuatu yang berarti, contoh dia kerasa nggak nyaman di perut begitu kita, nah itu harus diperiksakan dulu memang ada sesuatu atau tidak. Kalau memang misalnya tidak ada sesuatu, dia mungkin nyerinya jernih karena otot, itu boleh sebenarnya dipijat tuh nggak ada masalah. Cuman kalau memang kita takutnya belum kita periksa ternyata itu kista, dipijat kistanya terpuntir, wah itu akan menyebabkan nyeri yang lebih hebat lagi dan itu sangat berbahaya. Jadi memang baiknya kita coba cek dulu, ini apa sih sebenarnya gitu.
0: Oke, tapi memang ada indikator kalau sudah mulai begitu, ada kerasa yang tidak nyaman atau memang tidak enak gitu?
1: Betul, biasanya seperti itu. Karena kalau misalnya dia makin membesar, entah tuh benjolan itu, dia akan menekan organ sekitar.
0: Oh, nah, kerasanya itu.
1: Itu yang kerasanya. Jadi gangguannya bisa di gangguan pencernaan, gangguan berkemihnya. Makanya yang sering ketukarnya sama asam lambung tadi.
0: Asam lambung tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau tiba-tiba memang besar dan tidak kerasa apa-apa, lemak begitu ya,
1: dok,
0: ya.
1: Kemungkinan besar harus olahraga berarti.
0: Harus olahraga itu. Lain ceritanya. Itu karena juga mendengar boleh ya. Anda juga bisa ngobrol juga bersama kami, boleh konsultasikan di 0811220 9760. Nah, ini selain tadi ada benjolan, kita membahas juga pendarahan.
1: Yes.
0: Yang kita tahu ya siklusnya wanita gitu ya, haidan, tapi ada hal apa yang membuatnya berbeda gitu.
1: Nah, jadi yang menariknya rata-rata tuh wanita sebenarnya belum tahu sebenarnya yang siklus normal tuh kayak gimana sih.
0: Nah, itu.
1: Nah, jadi ini sebagai ini juga nih pelajaran juga nanti kalau istri lagi haid nih ya. Haid tuh tidak boleh lebih dari 8 hari. Itu yang pertama.
0: Tidak boleh lebih dari
1: 8
0: hari. 8 hari.
1: Okay. Begitu dia sudah lebih dari 8 hari, nah berarti ada something tuh. Jadi rata-rata 8, 10 hari max, maksimal. Cuman biasanya di 8 hari. Dan tidak ada minimal.
0: Oh, tidak ada minimal?
1: Enggak ada.
0: Jadi kalau misalnya cuma 5 hari,
1: cuman sehari aja, udah itu dihitung hit. Selama itu masih dalam polanya.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, antara hari pertama sampai hari pertama berikutnya, itu range-nya harus antara 24 sampai 38 hari. Jadi bisa aja kita head nih sekarang nih tanggal 1 bulan ini. Tanggal 26 udah head lagi. Apakah itu tidak normal? Enggak, itu masih normal. Karena range-nya lebih dari 24 hari.
0: Oh, range-nya lebih dari 24 hari, oke. Okay.
1: Terus kalau misalnya secara banyaknya perdarahan, biasanya tidak lebih dari 3-4 pembalut setiap harinya. Kalau lebih dari 4 pembalut, apalagi penuh terus, nah itu bisa kita kategorikan sebagai perdarahan banyak. Itu yang harus hati-hati.
0: Oke, okay. Nah ini tuh kalau kita misalkan melihat hal itu gitu ya, itu bisa dikategorikan kecenderungan apa dok, kalau misalkan tadi tiba-tiba pendarahan hebat, kemudian haidnya bisa mungkin lebih atau mungkin kurang gitu, itu bisa masuk ke jenis kategori apa? Kalau tadi, oh bedanya ada miem gitu, ada kemudian tadi gitu ya. Kemudian ini perbedaannya apa aja dok kalau misalkan tiba-tiba ada hal gitu, kecenderungannya gitu?
1: Kita akan ngomongin kalau itu lebih kompleks lagi, karena kita harus bedakan nih, ini masih usia reproduktif atau udah usia tidak reproduktif. Kalau reproduktif kan antara 18 sampai 35 tahun ya. Kalau misalnya reproduktif, kita akan mikirkan apakah ini ada gangguan hormonal, atau mungkin kehamilan justru, atau mungkin ada kista, itu juga bisa bikin nyeri haid dan gangguan haid, atau miom pun, atau polip. Nah, itu biasanya kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti kita lakukan ultrasound, bisa kita lakukan, dan ada pemeriksaan entah itu kolposkopi atau histeroskopi untuk melihat si mulut rahimnya apakah ada masalah atau enggak. Nah, itu bisa kita lakukan.
0: Oke, ya. Ada yang sudah masuk WhatsApp ya. Boleh Anda juga pendengar di 0811220 9760 ya. Ada Mira di Kiara Condong mau tanya dok, kalau misalkan riwayatnya sempat dikatakan oleh dokter adalah hormonal, kemudian apakah hormonal ini bisa sembuh? Apa saja yang memang harus dilakukan? Karena sudah lama juga tidak memiliki keturunan, apa yang harus dilakukan?
1: Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin untuk memiliki keturunan ya. Jadi untuk memiliki keturunan itu yang paling pertama, siklusnya itu harus normal dulu.
0: Siklus harus normal
1: dulu? Harus sesuai sama yang tadi aku bilang. Karena kalau siklus tidak normal, akan tidak terjadi sel telur yang membesar. Kalau sel telur tidak membesar, tidak ada yang pecah, tidak akan ada masa subur. Jadi kunci pertamanya, si siklusnya harus normal dulu.
0: Harus normal dulu.
1: Nah, gimana kalau misalnya caranya biar siklusnya normal? 60-70% siklusnya akan kembali normal kalau ada perubahan pola hidup.
0: Oh, di pola hidup.
1: Yes.
0: Makanya suruh olahraga bisa gitu ya.
1: Betul sekali. Yang paling pertama tuh olahraga, itu benar banget. Jadi dan utamakan kardio. Jadi gerakan berulang-ulang, entah lari

0: sepedahan atau padel tuh juga zaman sekarang tuh kan. Itu kardio sebenarnya Mas, capek loh.
1: Betul, istrinya padel, bapaknya ngopi biasanya. Nah,
0: kombinasi yang menarik.
1: Bukannya ikut olahraga.
0: Jadi sifat-sifat latihan kardio tuh 3 kali seminggu minimal setengah jam aja. Itu cukup baik. Yang kedua, untuk dari makanan. Kalau sekarang kan sudah banyak yang meninggalkan real food ya.
1: Iya.
0: Nah, itu sebenarnya justru real food tuh yang bagus. Memperbanyak antioksidan, kurangin yang kolesterol tinggi. Kayak sarapan gorengan,
1: baso. Sate jando.
0: Pulang mampir kayaknya. Cuman itu. Jadi perubahan pola hidup tuh harus ada gitu.
1: Oke, jadi itu ya.
0: Yes.
1: Oke. Kemudian juga ada Anjani di Majalaya. Banyak perempuan tuh takut periksa ke dokter kandungan karena khawatir prosesnya sakit atau memalukan, Dok, gitu. Sebenarnya seperti apa pemeriksaan awal jika datang keluhan keputihan, benjolan atau pendarahan?
0: Nah, ini menarik banget nih. Jadi paradigmanya kayak gitu.
1: Karena ya. Dokternya ganteng lagi. Malu gitu, Dok.
0: Pada prinsipnya sebenarnya kalau untuk pemeriksaan itu kita tergantung dengan keluhan. Kalau memang misalnya pemeriksaannya kita, jadi gini, yang banyak yang nggak tahunya ya, sebenarnya kita bukan udah bisa menentukan nih arah penyakit kemana, sebenarnya cuma dari ngobrol. 80% gitu ya? Tuh udah kelihatan nih arahnya akan kemana. Baru sisanya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Gitu. Jadi nggak semua langsung tiba-tiba datang, ayo bu kita buka, enggak kayak gitu. Aman aja.
1: Itu yang paling serem.
0: Tenang aja. Jadi pemeriksaan itu akan selalu dilakukan sesuai dengan indikasi. Cuman jangan sampai ada pemikiran untuk malu untuk periksa, jadi telat kemana-mana. Nah itu yang harus dipahami itu.
1: Betul ya. Karena ingat berobat gitu ya. Kemudian ada Lesari di Arca Manik. Kalau misalkan ada benjolan di era kewanitaan, apakah itu bisa pasti tanda kanker atau ada kemungkinan penyakit lain, Dok, yang tidak terlalu bahaya? Soalnya saya khawatir.
0: Nah tergantung. Jadi gini, kalau kita ngomongin benjolan, benjolan tuh memang selalu akan terbagi menjadi dua. Entah dia jinak atau dia ganas. Pasti antara dua itu. Nah, yang harus dipastikan gimana cara kita tahunya? Kita lihat dari polanya. Apakah benjolan itu tiba-tiba jadi gede banget? Atau dia gradually, lambat? Nah, itu juga menentukan. Cuman apakah untuk tahu pastinya dari mana? Memang harus dilakukan pengambilan sampel. Nanti kita periksa di bawah mikroskop. Kita lihat nih, sel-selnya arahnya kemana? Apakah dia jinak atau ganas? Jadi bukan berarti semua benjolan pasti akan ganas. Enggak. No, cuman kita tetap harus berpikir untuk ke arah sana.
1: Gitu, antisipasi ya.
0: Yes, nomor gitu. Satu.
1: Jinak gitu ya, dan ganas, nggak ada yang middle gitu ya.
0: Nggak ada.
1: Tidak ada dua kategorinya. Ada TVB juga di Kira Condong. Kalau menemukan benjolan di payudara, Dok, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan apa ya, Dok? Apakah langsung dokter spesialis atau bisa mulai dari puskesmas dulu katanya?
0: Yes. Jadi kalau misalnya untuk kita ketemu benjolan, yang paling pertama sebenarnya boleh dari dokter umum, puskesmas gak ada masalah. Karena harus dilakukan pemeriksaan ulang. Kalau sekarang kan ada namanya gerakan sadari ya, gerakan untuk memeriksa payudara sendiri. Nah itu bisa dilakukan kalau misalnya sudah terasa, memang harus diperiksakan dulu. Boleh langsung ke dokter spesialis, boleh. Kalau mau ke dokter umum pun boleh. Nanti biasanya akan diarahkan ke arah yang betul gitu. Cuman memang kalau udah ketemu harus segera diperiksakan sebelum berlanjut kemana-mana.
1: Oke. Dok, nih kalau kita berbicara mengenai organ-organ kewanitaan, artinya kan kalau laki-laki mah kayak santai gitu ya. Kalau wanita kayaknya lebih tricky banget gitu ya. Beberapa hal biasanya untuk check up idealnya seorang wanita gitu ya, terkait dengan organnya itu idealnya kapan sih, Dok?
0: Sebenarnya gini, yang ini yang belum banyak disadari ya. Jadi dalam usia reproduksi itu banyak banget yang terjadi ketika 18 sampai 35 tahun. Nah, kalau misalnya belum menikah, memang ada pemeriksaan pranikah ya. Nah, itu dilakukan satu kali biasanya. Cuman kalau sudah menikah, akan lebih baik kalau misalnya dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 6 bulan sekali.
1: Apa aja yang diperiksanya?
0: Kita akan lakukan pemeriksaan, kita lihat si pertama kita lihat statusnya dulu ya, sudah punya anak atau belum, kayak gitu. Nanti karena itu akan menentukan tuh banyak perbedaannya. Terus nanti kita lakukan pemeriksaan ultrasound, USG, kita lihat kondisi rahim dan indung telurnya, apakah ada masalah atau tidak. Dan nanti kita lakukan pemeriksaan lab lainnya kalau diperlukan. Yang pasti yang perlu saya ingatkan, ini yang masih banyak lewat nih, ada yang namanya vaksin HPV, kalau pernah dengar. Nah, kapan sih HPV itu bisa dilakukan? HPV itu sebenarnya sangat ampuh untuk mencegah ada yang namanya kanker mulut rahim. Jadi kanker mulut rahim itu sebenarnya disebabkan oleh viral virus HPV yang bisa dicegah dengan vaksin tersebut. Kapan diberikan? Saat ini programnya udah dimulai di anak-anak sekolah. Usia sekolah itu sudah mulai. Kalaupun terlambat, bisa diberikan setelah melakukan hubungan intim pertama kali. Dan itu biasanya diberikan 3 dosis. Gitu. Ada juga pemeriksaan namanya Pap smear kalau pernah dengar. Nah, Pap smear itu untuk menilai nih kira-kira deteksi dini ke arah kanker mulut rahim. Kapan dilakukan? Setelah pernah berhubungan.
1: Oh, itu acuannya gitu ya. Banyak biasa kalau generalis check up sudah ada istilah Pap smear gitu ya.
0: Betul.
1: Buat laki-laki apa itu? Kan asing gitu.
0: Harus teredukasi
1: nah,
0: juga
1: ini
0: nih.
1: Ini dia makanya teredukasi gitu ya. Oke oke. Untuk Anda juga pendengar boleh ya masih bersama kami tentunya di Bandung Siang ini edisi Indonesia Sehat. Kita masih mengangkat topik keputihan, benjolan dan pendarahan. Jangan dianggap sepele ya. Ah, Anda boleh masuk ke line telepon kami juga di 0227278978 ya. Ada Intan di Cimahi. Izin tanya Kang Alan dan juga Pak Dokter. Tadi disampaikan juga pemeriksaan kalau misalkan hampir 3-4 tahun belum memiliki anak, kemudian apa saja yang memang perlu dikonsultasikan dan apa saja yang memang harus dilakukan?
0: Oke, nah ini cukup pertanyaan menarik nih, karena kita ngomongin pasangan tidak subur berarti ya. Kita harus paham dulu, kapan sih kita harus khawatir kalau misalnya kita belum punya anak?
1: Nah, itu kapan?
0: Sebenarnya gini, 80% pasangan tuh akan punya anak dalam waktu 1 tahun pertama, dengan syarat sudah berhubungan rutin 2-3 kali seminggu tanpa pernah menggunakan kontrasepsi.
1: Oke, 2-3 kali seminggu gitu
0: ya. Jadi dengan syarat itu tidak berlaku kalau misalnya LDM.
1: Boleh.
0: Wah, istrinya di Bandung tapi suaminya teh di Bekasi gitu.
1: Di London sekarang.
0: Jadi biasanya ayo sebutan suami Sabtu Minggu tuh kan. Sabtu Minggu. Jadi pulang ke Sabtu Minggu. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau misalnya dia udah menikah 2 tahun tapi tidak tinggal di rumah, ya mungkin belum bisa dikatakan seperti itu ya. Cuman kalau sudah memenuhi kriteria itu, biasanya 80% tuh hamil kok. Cuman sisa 20% yang tidak hamil. Nah, ketika itu terjadi, nah jangan ragu untuk memeriksakan diri. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pasangan, kenapa dibilangnya sampai 35 tahun sih pasangan subur? Nah, jadi kalau pada wanita ada yang namanya sel telur. Sel telur itu tidak diproduksi. Beda dengan pada laki-laki ada yang namanya sperma.
1: Itu ada jatahnya berarti?
0: Betul sekali. Jadi kalau kita ngomongin kayak bensin gitu ya. Jadi full tanknya tuh dari usia ketika sudah mulai mens. Itu full tank.
1: Oke.
0: Ketika mens akan dikeluarkan terus tuh tiap bulan si sel telur itu teh. Sampai di 35 tahun cadangan sel telur udah berkurang drastis lebih dari setengahnya. Dan itu tidak bisa diproduksi lagi. Nah, itu yang kenapa kalau misalnya sudah ada tanda-tandanya nih sudah tidak masuk ke kriteria yang 80%, segera periksakan. Nanti kita akan lihat satu-satu faktor apa aja sih yang kira-kira ke arah sana. Itu jadi satu topik sendiri tuh kita nanti ngomongin itu. Kita sesi berikutnya kayaknya.
1: Gitu. Namun yang perlu dipahami berarti apa saja yang harus dicekkan berarti ya.
0: Ya, berarti biasanya kita akan kita periksa awal, kita lihat kira-kira arahnya mana. Cuman yang benar yang pasti kalau kita ngomongin program hamil ada hal yang harus kita periksa di wanitanya, tapi jangan lupa 50-50.
1: Laki-lakinya juga
0: ikut andil. Nah, gitu.
1: Betul ya. Biar tidak saling menyalahkan gitu.
0: Betul. Yang jelas bukan salah tetangga.
1: Nah, itu dia. Oke, semakin menarik juga perbincangan kami pendengar boleh ya. Anda boleh WhatsAppkan atau telepon juga di 0227278978 pendengar. Kita masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat. Kita sedang membahas mengenai keputihan, benjolan, dan pendarahan. Jangan dianggap sepele. Tetap bersama kami.

mengandung fitokimia benzaldehida, bahan aktif yang ditemukan melalui ekstraksi jus yang memiliki kemampuan melawan kanker. Sebuah studi 2012 menemukan bahwa buah ini merupakan sumber senyawa bioaktif seperti fenolat, kumarin, dan asam lemak yang berpotensi mengobati kanker kulit. Selain itu, buah ini juga memiliki kumarin yang telah digunakan untuk mengobati kulit dan kanker prostat.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung siang ini.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat. Kita sedang membahas terkait topik keputihan, benjolan, dan pendarahan. Jangan dianggap sepele ya. Kita sedang berbincang juga bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSP Rotin Sulu dengan Pak Dr. Teuku Renardiansyah Ahmad SPOG MH ya. Dan ada yang sudah masuk lagi. Ini WhatsApp ya. Ada Kak Mei. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa boleh bertanya soal benjolan di payudara? Boleh ya, tadi sudah disampaikan juga. Dok, kalau sudah mulai terlihat atau yang terasa gitu ya, ini ada yang gak beres nih gitu ya. Itu langsung kemana, Dok?
3: Langsung periksakan saja, boleh ke dokter kandungan, boleh ke dokter umum atau ke dokter bedah juga gak ada masalah. Nanti kita akan arahkan kira-kira pemeriksaan apa saja yang diperlukan.
2: Oke, nah itu ya. Kemudian juga ada Kak Warai, Kak Alan, dan Kak Dokter, ya ini sudah disimak urai yang menarik ya, tapi kok belum ada kaum wanita yang hadir. Lanjut ya, apa penyebabnya terjadi keputihan dan bagaimana mandi? Dan bagaimana
3: cara mandi?
2: Bisa ada hubungan dengan pasangannya gitu ya? Bagaimana masih bisa ada hubungan dengan pasangannya? Oh. Mungkin itu kali ya.
3: Masih berhubungan ya. Jadi kalau kita ngomongin mungkin maksudnya apakah bisa ditularkan gitu ya. Jadi bisa jadi juga ada yang namanya kalau kita tahu penyakit menular yang disebabkan oleh hubungan seksual, itu bisa jadi juga. Keputihan bisa menjadi salah satu cirinya. Bisa menjadi salah satu. Cuman apakah semua keputihan menandakan ke arah sana? Belum tentu juga. Jadi jangan langsung kita negative thinking juga sama pasangan. Wah, ini aku keputihan gara-gara kamu. Wah, jangan. Cuman memang ada beberapa hal yang bisa menuju ke arah sana. Harus dipastikan lebih lanjut.
2: Oke. Nah ini ya, ini sama juga sama Kang Wawan di Sumedang ya. Tadi sama ya, apakah resikonya pada suami? Ya bisa keputihan gak nular gitu ya. Oke, kemudian apa nih, keputihan patologis itu bisa datang lagi dan datang lagi ya, Dok ya? Apa yang harus wanita lakukan?
3: Betul sekali, itu pertanyaan yang sangat bagus tuh. Karena kalau saya analogikan, kadang-kadang keputihan tuh bisa dibilang kayak pilek. Jadi kalau misalnya kita imunnya lagi rendah, daya tahan tubuh berkurang, keputihan tuh akan menjadi terinfeksi, jadi berulang lagi. Makanya itu pentingnya menjaga pola hidup. Sering-sering ganti celana dalam. Bersihkan dengan sabun pembersih khusus secara rutin. Terus jangan suka pakai pentiliners. Itu tuh sangat penting sekali untuk menjaga supaya si keputihan itu tidak terjadi berulang.
2: Oke. Gitu ya. Kemudian juga Kak Mei, boleh ditanyakan kembali ya, di WhatsApp-kan lagi aja Kak Mei. Kemudian juga saya kan pernah operasi benjolan di payudara, namun masih tetap ada. Dokter bilang banyak yang seperti itu dan sembuh setelah menyusui. Apakah itu artinya ada benjolan itu memang sulit untuk dihilangkan karena terus tumbuh katanya, Dok?
3: Itu kalau untuk menjawab pertanyaan seperti itu harus kita tahu dulu jenis benjolannya itu apa. Ada benjolan yang memang timbul ketika menyusui, betul ada. Biasanya dia menyebabkan si payudaranya jadi membesar karena peradangan. Biasanya dia akan relief setelah menyusui karena air susu sudah keluar gitu, itu bisa. Ada juga benjolan seperti pertumbuhan tumor-tumor jinak tadi. Kalau jinak biasanya bisa diambil, tidak akan tumbuh lagi. Yang akan bermasalah kalau misalnya dia menjadi sebuah amit-amit ya, keganasan gitu.
2: Oke, okay, ya. Kemudian dok, pesan kepada masyarakat tentunya agar tidak terlambat ya mengenai apa gejala penyakit pada organ reproduksi, kemudian tanda-tanda apa saja yang tidak boleh diabaikan dan ini harus segera diperiksakan.
3: Ya, jadi yang paling pertama, yang jelas paling gampang kita adalah kenali pola haid dulu. Okay. Itu yang harus diketahui. Karena dari pola haid itu kita bisa menuju ke berbagai penyakit. Jadi kenali pola haid, kalau misalnya ada pola haid yang tidak sesuai, segera periksakan. Lalu yang kedua, juga jaga pola hidup. Pola hidup itu harus dijaga. Kalau misalnya pola hidup kita sudah baik, insya Allah sih keputihan tidak akan berulang-berulang lagi ya. Dan kalau bisa kita menemukan adanya benjolan di mana tempat manapun yang kita tahu nih normalnya tidak ada, segera periksakan, pastikan dulu nih arahnya kemana.
2: Oke, okay, ya. Kemudian dok, kalau misalkan ada yang mau konsultasi nih sama dokter Teku, gitu ya, harus kemana? Gitu ya, jam berapa biasanya?
3: Mun, maka aku ada di Rumah Sakit Ratin Sulu di Jalan Cemeluit, Jalan Jarian. Di sana saya ada Senin sampai Jumat setiap jam 8 sampai jam 11 pagi. Nah, kita bisa ngobrol lebih banyak di sini karena di sana juga poli kandungan kami juga baru ya, jadi kita bisa setiap hari kita ngobrol.
2: Oke, okay, gitu ya. Jadi layanan-layanan yang tersedia di sana apa saja dok?
3: Oke, okay, selain pemeriksaan untuk organ-organ kewanitaan seperti itu ya, kita juga ada pemeriksaan kandungan pastinya. Saya juga di sana kita ada program USG 4 dimensi free soft file,
2: kawan. Ah, gitu ya.
3: Jadi free soft file, jadi sudah dapat soft file bisa langsung diupload. Dengan USG dimensinya hanya 185.000 saja.
2: Asik gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi ya. Kalau misalnya Anda bingung konsultasi kemana gitu ya. Kalau yang masih malu-malu gimana dok?
3: Masih malu-malu, bajak aja pasangannya. Biar kita sambil ngobrol-ngobrol. Mungkin sambil padel dulu kita bisa.
2: Artinya tidak usah khawatir gitu aman, ya. Aman aja. Tidak selalu langsung.
3: Betul.
2: Tadi mindsetnya memang harus dibenerin dulu bahwa cukup dengan ngobrol aja udah
3: terus
2: gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk Dokter Teguh sudah hadir ke studio Persatu RRI Bandung. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar tadi sudah bertanya, Kak Anjani, Kak Intan, Lestari, Kak Almira, Kak Febi juga. Terima kasih sudah bertanya, Kak Mei, Kang Wawan, Kak Warai juga. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menambah referensi tentunya untuk Anda pendengar. Itulah perbincangan kami di Bandung Siang ini, edisi Indonesia Sehat, mengenai keputihan, benjolan, dan pendarahan. Jangan dianggap sepele ya. Bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSP Rotin Sulu, bersama Dokter Teguh Redia Renardiansyah Ahmad SPOG MH. Dan tentunya sekali lagi saya selalu dok,
3: terima kasih, sampai jumpa.
2: Oke, pendengar, dan kami informasikan juga tepat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga untuk Anda Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.
4: Terima kasih UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Dua kualitas, sebagai ekipa setamnya
2: saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just, you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka, memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari Jakarta,

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum

0: sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di Granada.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang bilang oke, nanti kita tukar kalau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Jumat 7 Agustus 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Kita update dulu cuacanya di sekitaran Bandung. Ini di Jalan Diponegoro ini terlihat ya udah panas banget nih, dan juga secara lalu lintas ini ramai lancar. Pendengar, jadi bagi Anda mungkin yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, Andre himbau untuk tetap sedia

Tung jas hujan dan alat tempur lainnya ya, jaket tebalnya, baju panjangnya gitu. Karena memang di beberapa hari kemarin juga Bandung udah ada turun lagi hujan gitu ya, atau sekedar mendung, dingin gitu kan. Di hari Jumat ini biasanya hari apa ya, yang terkesan pendek dan tapi memorable gitu ya, karena ditunggu-tunggu gitu ya, karena hari Sabtu udah makin dekat gitu, weekend udah makin dekat gitu. Terus juga hari Jumat tuh biasanya apa ya, enak makan biasanya ya hari Jumat tuh abis Jumatan. Apalagi cowok-cowok nih yang memang Jumatan, bapak-bapak yang Jumatan gitu ya, biasanya abis Jumatan makan siang tuh kerasa nikmat banget pokoknya. Luar biasa. Tentunya juga banyak informasi dan inspirasi yang akan kami bagikan di Pro 1 RRI Bandung barengan Rardian, pendengar sampai jam 4 sore nanti.

0: Pendengar dari Ruang Informasi, sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Ian Bin Sarya, tempat tanggal lahir Cimahi 5 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Kebon Kelapa nomor 152 RT 4 RW 3, Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Senin 23 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Ruang Sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Karmini binti Eman, penggugat sebagai penggugat melawan Ian Bin Sarya sebagai tergugat, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 7 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung. Pendengar dari Ruang Informasi, sesuatu yang penting, Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Tentang panggilan sidang, Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Sobari bin Abdul Aziz, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Desember 1968. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Tempat kediaman di Jalan Sri Mahi, nomor 2 BKR, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 19 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tri Muhrini binti Tarman melawan Sobari bin Abdul Aziz sebagai tergugat, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 7 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Pusdai Jawa Barat guna mengikuti sholat Jum'ah.

kawan-kawan alaya jamaah salat Jumat Masjid Pusdai Bandung yang dimuliakan oleh Allah. Dengan mengharap karunia, keberkahan dan petunjuk jalla wa'ala Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada Jumat terakhir bulan Safar 1448 Hijriah ini mengingatkan diri sendiri dan juga mengajak hadirin kaum muslimin umumnya, marilah kita memperkuat dan mempertebal keyakinan kita, tauhid kita, i'tikad kita, keimanan kita dan Islam kita kepada jalla wa'ala Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menumbuh kembangkan rasa cinta kita, mahabbah kita dan pengharapan syafaat pada hari kiamat dengan mengimani bahwa kekasih kita, nabi agung kita, nabi besar kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara kita mempertebal, memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita dengan meyakini dan melaksanakan, meyakini kebesaran, kemuliaan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antaranya beliau telah menjaminkan surga untuk umatnya, menjaminkan surga untuk siapa saja di antara kita yang mau menjemputnya, yang berharap mendatanginya dan siap mendapatkannya dan mau menuju jalan pintu menuju surga. Maka tema khutbah hari ini adalah kemana kita harus mencari surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam suatu sabdanya, riwayat Ibnu Abbas, beliau bersabda yang tentu sangat sudah sangat populer sekali di antara kita semua dan sudah hafal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang dikehendaki diridhoi ibunya, maka mereka bisa memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak dikehendakinya, maka mereka bisa mengeluarkannya dari dalam surga. Pertanyaannya, kenapa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Pertanyaan kedua, kenapa surga itu tidak berada di bawah telapak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menyimak suatu kitab yang sangat luar biasa. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasan, menulis kitab namanya Mafahim Yajibu Antusohah, artinya pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Beliau menjawab, kalau surga itu berada di bawah telapak kaki Nabi Muhammad, maka yang dijamin masuk surga hanyalah istri-istri beliau. Yang dijamin masuk surga adalah putra-putrinya saja, paling cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, paling jauh para sahabat, mungkin di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka siapakah kita umatnya yang terbentang 1500 tahun dari kewafatan beliau? Kemana kita bisa mencari surga? Inilah tahsisul hadis bil ayat, penguatan hadis dengan ayat. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menyebutkan, jika kita mencintai Allah, maka laksanakanlah perintah Rasulullah. Di antara perintah Rasulullah adalah birrul walidain, ridwallahu fi ridwal walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain. Keriduan Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita, dan kebenciannya Allah ada dalam bencinya orang tua kita. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, mengabdi kepada ibunya,
dia telah melaksanakan perintah Rasulullah. Siapa yang melaksanakan perintah Rasulullah pasti dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosanya diampuni dan pasti pahalanya adalah masuk surga, yadkhulul jannata bighairi hisab. Kaidah usul fikih menyebutkan al-amru lil wujub dalam kitab Kaidati Usulil Fikih Al-Asbah wa Nazair, perintah itu adalah kewajiban. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu adalah wajib dilaksanakan. Siapapun kita, mumpung orang tua kita masih ada, ibu kita masih hidup, ayah kita masih ada, maka jangan tunda amal soleh, jangan tunda berbuat baik, jangan tunda berikrar setia kepada mereka. Kembalilah kepada orang tua kita, pulanglah ke rumahnya, sambut ibu kita dan peluk hangat, cium tangannya, cium kakinya, minta ridho atas kerelaan hidup perjuangannya. Dan kita berdoakan, dan kita doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang selanjutnya, jika orang tua kita sudah tiada, ibu kita sudah tidak ada, maka teruslah berdoa, dan doakanlah mereka, dan kirimkanlah hadiah hadroh tawassul, kirimkanlah pahala kebaikan kita untuk beliau-beliau semua. Dan kepada para bapak dan ibu, dan kepada yang hadir di sini, Anda adalah pemegang amanah besar yang diberikan oleh Allah melalui keturunan yang baik-baik, putra-putri yang soleh-solehah, yang cerdas cerdik cendekia, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Marilah kita jadikan putra-putri kita qurrata ayunin tasurrun nazirin, yang kita senang sekali memandang mereka, dan mereka berbuat baik kepada kita, karena jalan surga bagi anak-anak kita, adalah ayahnya, adalah ibunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka istinbat dari hadis al-jannatu tahta akdamil ummahat adalah seperti yang disebutkan dalam tafsirul Jalalain al-imam Jalaluddin As-Suyuti dan al-imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau menyebutkan bahwa kalimat itu adalah majaz, artinya ungkapan kekaguman dan kebesaran, sanjungan yang mengandung pengertian. Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan, lahul mumayyizat wal khasa'is. Beliau memiliki keistimewaan, memiliki mukjizat. Mukjizatnya yaitu bisa menjaminkan masuk surga untuk umatnya melalui jalur ibunya, melalui jalur birrul walidain, melalui jalur kedua orang tuanya. Maka siapapun kita, lahir hari ini, bahkan lahir menjelang akhir zaman pun, pintu surga itu nampak di depan kita, yaitu birrul walidain. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, atau birrul walidain. Jangan uqukul walidain, jangan durhaka kepada kedua orang tua, tetapi birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Itulah keistimewaan Rasulullah kita dalam kitab Khosaisu Muhammadiyah, keistimewaan Nabi Muhammad. Di antaranya adalah beliau menggadaikan surga, beliau membagikan surga, beliau menjaminkan surga, karena sifat beliau adalah azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, surat At-Taubah ayat 128. Beliau sangat penyayang, sangat merasa penderitaan terhadap umatnya, dan beliau penyantun dan menyayangi terhadap orang-orang yang beriman. Keistimewaan dalam ayat ini adalah sifat dari baginda kita, min anfusikum, beliau manusia seperti biasa, seperti kita, artinya bisa kita teladani. Yang kedua, azizun alaih, Rasulullah sangat sedih jika umatnya tersesat, jika umatnya tertimpa musibah, jika umatnya tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, harisun alaikum, beliau sangat menginginkan semua umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan selamat di akhirat pun jalannya sudah diberikan oleh beliau. Yang keempat, raufun rahim, beliau sangat melebihi kasih sayang kepada kita, kasih sayangnya melebihi orang tua kepada anaknya. Itulah baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya kutip akhiri khutbah ini dengan ungkapan waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wabil walidaini ihsana imma yablughana 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan hanya kepada Allah kita beribadah dan kepada kedua orang tua kita wajib berbakti, dan janganlah berkata melawan orang tua. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti dan dijamin mendapatkan surga. Inna ahsanal kalami kalamu wahil malikil mannan wa biqaulihi ya tadil mutadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal min wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ikfir warham wa anta arhamur rahimin.

آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: siang ini.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung salat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, tuh apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tuh tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan tegadah. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang Jumat 7 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Garut meminta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar diperketat. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyiapkan relokasi 945 siswa SDN 26 Bojong Loa. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pencurian aset di Bendung Rengrang. Penegasan itu disampaikan setelah dirinya meninjau langsung kondisi Bendung dan menemukan sejumlah komponen penting telah hilang akibat aksi pencurian. Menurut Doni, komponen yang dicuri bahkan berupa besi dan baut, tetapi juga bagian vital dari infrastruktur Bendung yang berfungsi menjaga keamanan serta kelancaran operasional pintu air. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan karena dapat mengganggu fungsi Bendung dan mengancam keselamatan masyarakat. Ia menegaskan Bendung Rengrang memiliki peran strategis sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian di Kabupaten Sumedang. Karena itu, pencurian aset Bendung tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat mengganggu pasokan air untuk sawah petani yang menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama instansi terkait akan memperkuat pengamanan di kawasan Bendung untuk mencegah terulangnya aksi serupa. Selain itu, setiap pelaku pencurian akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak pengelola Bendung tengah melakukan pendataan terhadap seluruh aset yang hilang. Hasil identifikasi tersebut akan dituangkan dalam laporan resmi kepada aparat penegak hukum sebagai dasar penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Informasi berikutnya, pendengar, sejak Juli hingga awal Agustus 2026, data Tagana mencatat sedikitnya telah terjadi 11 bencana kebakaran di Kabupaten Tasikmalaya. Terbaru, yang terjadi pada hari Rabu kemarin, kebakaran menghanguskan 12 bangunan di Kecamatan Sodong Hilir. Nova Nugraha melaporkan.
2: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat dalam kurun waktu bulan Juli hingga awal Agustus 2026 sedikitnya telah terjadi 11 peristiwa kebakaran. Selain karena korsleting listrik, kebakaran juga dipicu tungku api yang lupa dipadamkan. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan kejadian kebakaran selain menimpa rumah juga terjadi pada lahan kosong dan area TPA. Meski semua peristiwa kebakaran bisa ditangani dengan baik, namun di musim kemarau ini pihaknya sering terkendala dengan sumber air yang sulit didapatkan untuk memadamkan api. Maka dari itu Jembar mengimbau agar warga waspada untuk mengantisipasi kebakaran, terutama yang diakibatkan kelalaian.
3: Dan kejadian kebakaran ini kami terima sebanyak 11 kejadian dari kurun waktu bulan Juli sampai bulan Agustus 2026. Di antaranya rumah warga dan lahan kosong yang ada di beberapa wilayah Kota Sukolayo.
2: Sementara itu, Hendra, warga Cinta Raja, berharap dengan banyaknya kebakaran, terutama yang dipicu korsleting listrik dan tungku, pemerintah diharapkan aktif turun ke masyarakat untuk memberikan imbauan. Jika perlu, dikatakan Hendra, pemerintah juga mengedukasi secara langsung kepada masyarakat untuk memeriksa instalasi listrik, sehingga warga paham dan dapat meminimalisir peristiwa kebakaran yang terjadi.
4: Kita juga memang harus ya di daerah-daerah itu harus disiap listriknya, harus dibetulin ke rumah-rumah jaringannya.
2: Sedangkan sebelumnya pada Rabu kemarin, kebakaran hebat juga terjadi di Kampung Satron, Kecamatan Sodong Hilir. Akibat kebakaran ini, sedikitnya 12 bangunan terdampak. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Garut meminta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar diperketat, serta mengoptimalkan pendaftaran rencana definitif kebutuhan kelompok. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Garut menekankan pentingnya kepastian ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi seperti NPK, urea, maupun pupuk organik, mengingat pupuk merupakan komoditas vital dalam menopang produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Garut. Di sela menerima kedatangan jajaran manajemen PT Pupuk Indonesia Regional Jawa Barat bersama Asosiasi Pupuk Kabupaten Garut di Pamengkang, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan pertemuan itu membahas strategi pengelolaan serta jaminan kelancaran distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Garut.
6: Kami ingin jaminan terhadap ketersediaan pupuk ya, subsidi NPK, ada urea, ada kakao, NPK kakao dan juga tadi organik ya. Kami sudah salah satu pemerintah satu program untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
5: Sementara itu, manajer penjualan Jabar 3 PT Pupuk Indonesia, Teku Reza Pratama, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut telah mencapai sekitar 50% dari total alokasi tahun 2026. Penyaluran berlangsung lancar di seluruh lini 3 dan lini 4 dengan jaminan ketersediaan stok urea dan NPK di penerima pupuk titik serah atau PPTS. Terkait penetapan harga, PT Pupuk Indonesia telah gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh PPTS guna memastikan harga pupuk yang diterima petani sesuai dengan ketentuan pemerintah.
7: Sejauh ini kan selalu saja masalah pupuk ini ketersediaan, harga.
8: Harga, ya. Untuk HET sendiri memang kami secara masif sudah melakukan sosialisasi baik di PUD, di PTS supaya kami memastikan harga itu sampai dengan petani sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan harga tersebut kami juga sudah sampaikan, petani kadang kan ada yang minta dikirim ke lahannya.
5: Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat kelangkaan pupuk di Kabupaten Garut. Kendala penebusan yang masih dialami sebagai sebagian petani umumnya terjadi karena nama mereka belum terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Saat ini sekitar 254 ribu petani di Kabupaten Garut telah terdaftar dalam sistem tersebut.
1: Pendengar, Kepala Staf Presiden memastikan pembangunan sekolah rakyat menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, salah satunya di Kabupaten Bandung. Marliawan Yusuf melaporkan.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan penentuan lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bandung didasarkan pada tingkat kemiskinan masyarakat, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Menurut Dudung, penentuan lokasi dilakukan melalui penataan berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten. Dengan demikian, program sekolah rakyat benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman saat meninjau pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Soreang, Kabupaten Bandung kemarin.
10: Tadi saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian PU, ini sudah 100% lah ya, hampir 100% sudah siap, tinggal sarana dan prasarana yang lainnya menyusut. Saya tentunya memastikan ke sini kesiapan-kesiapan dalam operasi pendidikan. Guru-guru yang ini tadi yang masih kurang ya Bu ya, kurang ini akan segera rekrut dari Dinas Menteri Pendidikan Dasar, dia akan segera merekrut. Kemudian yang lainnya mungkin ada kendala-kendala seperti anak-anak, ada orang tuanya yang mungkin yang masih kecil-kecil. Prinsip bagi Bapak Presiden, tidak ada anak yang tidak sekolah dan tidak ada anak yang tidak mampu. Punya kesempatan yang sama, tadi kita lihat ada anak disabilitas juga punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan di sekolah.
9: Lebih lanjut, Dudung Abdurrahman mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diinisiasi Presiden untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari keluarga tanpa pekerjaan tetap. Pelaksanaan MPLS yang diikuti 560 siswa hasil penggabungan 8 sekolah rintisan di Kabupaten Bandung. Seluruh pesertanya nanti akan menjalani pendidikan dengan sistem asrama atau boarding school disertai pemenuhan gizi yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, salah satu siswa sekolah dasar Rifki asal Kecamatan Banjaran mengaku ia dapat melanjutkan pendidikan sekolah setelah terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
11: Saya cita-cita menjadi pemain bola dan polisi, tapi gimana caranya? Saya sedih melihat orang tua saya, pasti saya sudah lanjut sekolah. Tapi akhirnya ada pendamping mengajak saya bersekolah di asrama.
9: Pemerintah Kabupaten Bandung pun memastikan telah menyiapkan 4 lokasi pembangunan sekolah rakyat yang sebagian besar akan melayani kebutuhan wilayah Bandung Raya dengan kapasitas sekitar 2.000 siswa di setiap lokasi.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Bandung menyiapkan relokasi 945 siswa SD Negeri 26 Bojongloa usai digembok oleh ahli waris lahan. Ate Burhanuddin menyampaikan laporannya.
12: Penyegelan atau penggembokan oleh ahli waris pemilik lahan gerbang SDN 026 Bojongloa membuat sebanyak 945 siswa terancam tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menyiapkan skema relokasi sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Kepala Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron mengatakan pihaknya segera melakukan mitigasi dengan memetakan kebutuhan ruang belajar bagi seluruh siswa terdampak. Langkah tersebut akan dibahas dalam rapat internal. Menurutnya, relokasi siswa tidak akan dipusatkan di satu sekolah. Distrik telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi, yakni SD Lewi Panjang, SD Cibaduyut, dan SD 229. Pembelajaran nantinya akan dilaksanakan menggunakan sistem 2 sip agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Asep menjelaskan, dengan jumlah siswa mencapai 945 orang, pihaknya masih menghitung kebutuhan ruang kelas serta jumlah rombongan belajar sebelum menentukan pembagian siswa sekolah-sekolah tujuan.
13: Distrik akan melakukan mitigasi risiko, ya, dalam arti kita akan petakan, hari ini kita rapatkan. Kita juga kan karunya hanya terusan gitu. Nah, keduanya sebetulnya kita sudah beli tanah, kita sudah nganggarkan. Rencana dibangun ini Bojongloa, cuman sekarang kan masih ada persoalan dengan warga masyarakat. Sebagian warga masyarakat RW2 menolak untuk pembangunan sekolah. Nah, ini kan lagi terus diupayakan komunikasi, ya, sosialisasi dengan warga RW2.
12: Di sisi lain, Asep mengungkapkan pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah baru di wilayah Bojongloa. Lahan untuk pembangunan telah dibeli dan anggaran juga telah disiapkan. Penolakan tersebut muncul karena sebagian warga RW2 Kelurahan Cibaduyut Kidul mengkhawatirkan dampak keberadaan sekolah terhadap lingkungan sekitar, seperti kebisingan, meningkatnya aktivitas siswa, hingga potensi kemacetan. Saat ini Distrik Kota Bandung masih terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada warga agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan. Asep berharap kepentingan pendidikan anak-anak menjadi prioritas bersama. Kepada para orang tua siswa, Asep meminta agar tetap mempercayakan penanganan persoalan ini kepada pemerintah. Ia memastikan distrik tidak akan membiarkan proses pendidikan para siswa terhenti akibat sengketa lahan.
1: Berikutnya, pendengar, masyarakat diharapkan untuk selalu mewaspadai phone scam atau penipuan via telepon yang kerap menyasar para kaum lansia atau lanjut usia. Laporannya disampaikan Subina.
14: Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah laporan dan juga korban penipuan digital atau dengan nama lain scam terbanyak di Indonesia. Itu berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC. Data itu yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat yang mencatat sebanyak 88.943 laporan penipuan. Peringkat nasional laporan scam Jawa Barat, 80.000 lebih laporan, lalu diikuti DKI Jakarta 66.000 lebih laporan, Jawa Timur 60.000 lebih laporan, Jawa Tengah 48.000 lebih laporan, dan juga Banten 30.000 lebih laporan. Modus penipuan terbanyak itu meliputi penipuan transaksi belanja, penipuan pencatutan nama, atau juga impersonations I fake call. Lalu berikutnya penipuan berkedok investasi, juga penipuan lowongan pekerjaan. Ada pula penipuan melalui media sosial, yaitu juga love scamming dengan topeng cinta.
15: Betul betul banget. Sekarang tuh lagi marak scam terhadap lansia. Karena lansia tuh memang kurang memahami teknologi terkini. Kayak suara yang sekarang bisa diubah jadi AI seolah-olah mereka tuh keluarga kita dan lain-lain. Cara supaya tidak terjadi scam terhadap lansia untuk kita keluarganya, kita harus ngasih tahu ke keluarga kita, entah bude, pakde, ataupun ke orang tua kita, jangan menerima telepon dari nomor sembarangan. Kita bantu setting juga di HP-nya supaya tidak bisa menerima telepon dari nomor asing atau nomor yang diduga scam. Selain itu, dari posyandu, apa ya namanya, posyandu yang khusus lansia itu, sebaiknya bikin semacam sosialisasi tentang scam untuk meminimalisir kejadian yang seperti itu.
14: Jenderal kepada RRI mengatakan sempat suatu hari ada telepon orang asing pukul 2 dini hari dari OTD orang tak dikenal. Lalu ia melancarkan modus anak yang ditahan polisi yang biasanya juga berujung pada minta transfer uang. Beruntung Jenderal segera ingat pengalaman orang lain yang terkena tipuan telepon itu dengan kerugian jutaan rupiah. Jenderal juga segera mengecek anaknya yang saat itu nyatanya aman saja berada di rumah, bukan di kantor polisi. Jenderal berpesan, intinya kita semua harus tenang, juga cerdas melihat modus penjahat saat ini. Selalu waspada, juga menghindari penelpon gelap agar terhindar kasus penipuan yang marak terjadi saat ini. Dari Bandung, Subina RRI.
1: Pendengar, pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perhubungan akan membangun 40 titik penerangan jalan umum dekoratif di Jalan Raden Demang, Harjakusuma pada bulan September 2026. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas bagi masyarakat yang melintas pada malam hari. Agus Abot Gunawan melaporkan.
16: Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perhubungan akan membangun 40 titik penerangan jalan umum atau PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma pada tahun anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan perkantoran sekaligus juga meningkatkan keamanan lalu lintas bagi masyarakat yang melintas pada malam hari. Pemasangan PJU dekoratif akan dilakukan mulai kawasan bundaran hingga simpang Ciawi Tali. Jalur tersebut dipilih karena memang merupakan salah satu akses menuju pusat pemerintahan yang membutuhkan pencahayaan lebih baik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, mengatakan pembangunan PJU dekoratif ini bukan sekedar menambah penerangan jalan saja. Menurutnya, proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperindah wajah di Kota Cimahi melalui penataan infrastruktur perkotaan.
17: Ya, kita memang rencananya dalam tahun anggaran 2026 ini akan melakukan pemasangan PJU, yaitu PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Nah, kegiatan ini selain merupakan bagian dari penataan kawasan perkantoran Pemkot, juga dalam rangka meningkatkan keamanan lalu lintas, terutama di malam hari. Rencana sekitar 40 titik akan kita pasang di sana, dari mulai bundaran sampai dengan simpang Ciawi Tali.
16: Meski saat ini telah tersedia lampu penerangan di lokasi tersebut, namun kondisinya belum memenuhi kebutuhan intensitas cahaya dan juga jarak antar tiang lampu masih belum ideal, sehingga penerangan belum merata. Seluruh PJU akan dipasang menggunakan teknologi LED dengan armatur dekoratif. Pemasangan dijadwalkan berlangsung pada triwulan ketiga atau sekitar bulan September 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai sebelum akhir tahun, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Sementara itu, Pak Rosi, warga Cimahi, yang juga mengapresiasi bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi akan memasang penerangan jalan umum, karena selama ini lampu PJU yang ada ini belum cukup terang.
18: Ya, alhamdulillah ya, ini sesuatu yang menurut saya sih ya, perlu disambut dengan baik ya, dan saya yakin juga kita warga ya senang aja, karena apalagi mungkin itu kan titik yang cukup ini ya, cukup krusial begitu. Maksudnya ini kan titik utama juga Jalan Demang Harjakusuma ini. Apalagi ini kan juga kantor pemerintahannya, harusnya sih jauh lebih, harusnya lebih dulu. Ya dari dulu sih harusnya ya, sudah lebih terang begitu. Ya kalau sekarang mau ada pemasangan lampu PJU itu, apalagi katanya ada ini ya, ada semacam seni-seninya gitulah, nggak cuma terang aja. Itu bagus sekali, jadi memang saatnya si Cimahi yang nggak terlalu besar ini ya lebih terang, lebih cantik, lebih estetik.
16: Rosi juga berharap pemasangan lampu PJO ini bisa dilakukan di wilayah lainnya demi keamanan dan juga estetika kota, sehingga menurutnya kota Cimahi menjadi kota yang indah karena banyak lampu dan juga kenyamanan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, para pedagang di Pasar Cipanas Cianjur mengusulkan pembagian MBG juga dapat untuk kebutuhan dari pasar. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
19: Para perwakilan pedagang Pasar Cipanas Cianjur mengadakan audiens bersama DPRD Kabupaten Cianjur Komisi 2 terkait adanya dapur-dapur MBG yang sudah berjalan. Dengan adanya audiensi bersama pedagang Cipanas, menurut Ketua Pedagang Pasar Cipanas Cianjur, Niko Polamonia, baru usulan ke DPRD dan akan dipertegas lagi mengundang dinas terkait.
20: Sampai sejauh hari ini baru usulan kita, dan usulan itu kayaknya diterima, hanya nanti akan dipertegas lagi dalam pertemuan dengan pasar-pasar lain. Jadi nanti akan diundang
21: dinas terkait
20: dan seluruh pedagang pasar, perwakilan pedagang pasar, dan apa, mungkin dari semua komisi DPR akan hadir ya, membahas masalah MBG khusus
22: itu. Jadi nanti akan beli dari pasar
20: ya,
22: diarahkan
20: ya,
22: ke sana
20: ya. Artinya kita kan hanya paling-paling berbentuk himbauan, karena memang seperti tadi kan itu kan seolah seperti kita seolah minta kepada Allah dikasih atau tidak, itu kumaha Allah itu ungkul.
19: Memang seharusnya bagi-bagi rezeki dalam program MBG, apalagi saat ini hasil dari perdagangan sangat anjlok. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cianjur Ati Rosmiati akan melakukan rapat kembali ditambah Korwil SPPG.
23: Kita direncanakan akan melaksanakan rapat lagi dengan khusus untuk MBG dengan OPD-OPD terkait, misalnya Perindag, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Pertanian. Gini tuh. Jadi keputusannya nanti setelah direncanakan kita akan rapat ulang. Ya, dengan ditambah dengan Korwil SPPG-nya. Itu ya.
19: Selain itu, masalah harga pun disampaikan oleh para perwakilan pedagang. Pasalnya, harga-harga mulai ada kenaikan kembali. Dengan meminta para wakil rakyat agar hasil dari dagangan itu jangan terlalu murah, bisa dikatakan menjadi anjlok. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pendengar, pasangan suami istri nekat melakukan kejahatan penjambretan terhadap seorang remaja di Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan perbuatan itu. Berikut laporan Bilal Wibisono.
24: Pasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi penjambretan dengan kekerasan di daerah Sindang Laya, Ujung Berung, Kota Bandung pada Senin 3 Agustus 2026 malam lalu. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan.

0: melaporkan kejadian itu kepada polisi.
1: Peristiwa yang rekan-rekan perlu ketahui ya, pada hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus 2026 sekira pukul 19.30 ya di Jalan Sindang Sari, Kelurahan Cipadung, ya, Kecamatan Panyilekan ya, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ya, yang dialami oleh korban ya, masih di bawah umur. Ya, pada waktu itu mungkin saya ceritakan kronologisnya. Ya, pada waktu kejadian, korban ya, bersama dengan temannya sedang mengendarai motor sambil ya, bermain handphone. Kemudian datanglah ya, dua pelaku yang di belakang saya, dua orang. Kemudian melakukan penjamretan ya, dengan cara memepet motor korban. Ya, kemudian merampas satu buah handphone korban. Ya. Dan di situ terjadi ya sedikit kekerasan ya, karena tangannya ketarik ya oleh para pelaku. Ya, kemudian para pelaku setelah berhasil mengamankan barang bukti, mereka kabur ya, kemudian dikejar oleh warga. Ya, kemudian dari masyarakat juga menginformasikan kepada kepolisian, dan alhamdulillah pelaku kedua-duanya diamankan ya, beserta barang bukti. Setelah diamankan, para pelaku langsung dibawa ke Polsek Panyilekan untuk proses lebih lanjut. Ya, di sini untuk pelaku dua orang, ya, yang pertama inisial AS, ya, kemudian yang kedua inisial PS. Ya, jadi mereka ya hubungan suami istri ya, apa hubungannya keluarga. Kemudian untuk barang bukti yang kami amankan yaitu hasil kejahatan, yaitu handphone yang berhasil diambil oleh para pelaku, kemudian motor yang digunakan oleh pelaku, dan kemudian ya, pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian. Ya, untuk sementara motif para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi, ya, karena suami istri tidak ada pekerjaan. Ya, kemudian untuk para pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan ya, untuk proses lebih lanjut. Dan untuk kejadian tersebut, kami menerapkan pasal pencurian dengan kekerasan.
0: Polisi memastikan bahwa sang istri PS mengikuti aksi suaminya atas kesadaran sendiri. Berdasarkan keterangan penyidik, tidak ditemukan unsur paksaan dari suaminya. Selain itu, polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam tindak pidana serupa di lokasi lain. Namun dari pemeriksaan awal diketahui para pelaku memilih sasaran secara acak. Kedua tersangka ditahan dan atas perbuatannya mereka dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, laga final Piala Presiden 2026 mempertemukan dua tim syarat sejarah Persi Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Maksud kami, Gianyar Bali. Seperti apa jalannya pertandingan tadi malam? Berikut laporan Senpi Hilhamsyah.
3: Congratulations to Persebaya to winning the title. I think they were a very good team the whole tournament.
4: Persib Bandung gagal membawa pulang trofi Piala Presiden 2026 setelah takluk 6-7 dari Persebaya Surabaya kemarin malam melalui adu penalti pada laga final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga berakhirnya babak perpanjangan waktu. Persebaya lebih dulu memimpin melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-20. Namun Persib mampu merespon cepat lewarek asal Argentina Patricio Matricardi 4 menit kemudian. Skor pun menjadi imbang dan bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada extra time, laga semakin berat bagi Maung Bandung saat Mariano Peralta mendapatkan kartu merah pada menit ke-112 setelah wasit meninjau tayangan VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib tetap mampu menjaga keseimbangan permainan hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan, 5 eksekutor Persib berhasil menjalankan tugasnya. Namun kegagalan William Baros dan Alhamra Hehanusa membuat membuat Persebaya memastikan kemenangan sekaligus meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik pun memberikan ucapan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sepanjang turnamen. Meski gagal menjadi juara, pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi perjuangan anak asuhannya yang mampu mencapai final dengan komposisi tim yang belum lengkap.

0: Kami memainkan laga final dan berhasil mencapai final dengan tim yang tidak lengkap. Kami mempromosikan banyak pemain muda dan pada akhirnya kami harus kalah lewat adu penalti. Talik juga menilai penampilan Persib tetap menyimpan banyak catatan positif. Menurutnya semangat juang para pemain terutama saat harus bertahan dengan 10 pemain di babak tambahan menjadi bekal penting untuk menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Sementara itu, gelandang Persib Adam Alis mengaku tidak larut dalam kekecewaan. Ia justru bangga dengan perjuangan rekan-rekannya yang berhasil membawa Persib melaju hingga partai final turnamen pramusim tersebut.
1: Terkait final, selamat buat Persebaya sudah juara di Piala Presiden. Saya tidak ada kecewa sama sekali karena saya bangga pada teman-teman sudah sampai di titik ini sejauh ini. Dan kita fokus ke depan lagi.
0: Piala Presiden 2026 memang dijadikan Persib sebagai bagian dari persiapan menghadapi padatnya kompetisi musim 2026-2027. Setelah menembus final turnamen pramusim, Maung Bandung kini akan mengalihkan fokus untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia dan AFC Champions League 2.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Bukan Karena Tak Cinta dari Judika dan juga Lesti, featuring Lesti ini ya. Waduh, ini dua musisi yang beda genre gitu ya. Awalnya Judika yang lebih ke pop ballad, terus juga Lesti itu lebih ke dangdut sebenarnya ya. Tapi pas disatuin, waduh, ternyata bisa bikin satu karya yang meledak di pasar musik Indonesia ya, di industri musik Indonesia. Luar biasa. Itu artinya memang Indonesia tuh secara seni musik potensial banget ya. Di apalagi dangdut tuh kan originally from Indonesia gitu ya. Jadi apa ya, punya niche-nya sendiri gitu, terus dibawain sama lagu pop. Waduh, mantap, pokoknya meledak gitu ya. Nah, sekarang juga kita di 100% Indonesia pendengar di Bandung siang ini yang mau request nih lagu-lagu yang enak didengar buat siang harinya. Menyambut akhir pekannya besok, mungkin boleh langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp juga udah ada Bang Fahri nih, Mas Fahri. Seperti biasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jumat berkah, katanya Andre Ardiansyah yang mukanya mirip sama kamu. Siapa ini teh Bang Fahri yang mukanya mirip teh? Di Setia Budi 19 lagi ketemu musisi katanya. 100% Indonesia mau request lagu Run Ombak Asmara atau 5 Romeo yang mana aja, terima kasih. Boleh nanti Andre puterin yang 5 Romeo nih yang cantik buat Bang Fahri ya. Buat Bang Fahri khusus nih. Dan juga di WhatsApp ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Katanya assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Siang Mas Andre, request lagu Jangan Bersedih dari Tiffany Kenanga ya. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Neis, Teh Tiawati, Mbak Savitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Mansyur, Rapi Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar. Spesial buat Mas Andre Okru, semoga sehat selalu. Terima kasih katanya. Terima kasih juga Bu Mujianti, nanti Andre puterin lagunya ya. Juga bagi Anda pendengar yang mau nelpon di 727-8978 boleh banget. Hayu bareng Andre Ardian. Sip, di 727-8978 ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka, luar biasa. Merdeka. Ada Tessa Fitri di Dago.
1: Apa kabar, ganteng?
0: Kabar baik, Tessa Fitri. Tessa Fitri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, hari Jumatnya Tessa Fitri gimana? Panas enggak Tessa Fitri?
1: Panas areng-arengan.
0: Panasnya areng-arengan.
1: Iya kak, setelah waktu kemarin itu 2 hari cedem hujan, nah sekarang panas areng-arengan, udah 2 hari juga.
0: Benar, iya. Udah 2 hari panas areng-arengan, tapi gak kemana-mana Tessa Fitri di hari ini?
1: Nanti sore pengajian biasa, pengajian. Belajar.
0: Mudah-mudahan udah adem ya, biasanya soremu adem sih Tessa Fitri.
1: Iya, dari jam 3 itu sampai jam 5 kurang biasanya. Di tetangga,
0: dekat. Oh dekat ya pengajiannya. Iya. Oke deh kalau gitu, enggak tidur siang dulu Tessa Fitri?
1: Enggak, lagi nyetrika. Tadi nyuci, mumpung panas ereng-ereng nyuci aja, kemarin enggak, tadi nyuci gitu.
0: Iya atuh, kalau gitu pengen ditemenin sama lagu apa nyetrikanya Tessa Fitri?
1: Cinta Sejati aja deh, dari BCL.
0: Cinta Sejati BCL, boleh kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang kayak artis Korea.
0: Amin.
1: Moning gitu lah, bukan kayak yang di TV itu.
0: Aduh.
1: Mirip pisan gitu. Pokoknya semoga selalu sehat ya, salam buat bebeknya. Dan keluarga. Bersama siapa, Bang
0: Sama
1: Andre?
0: Teh Dinda siang ini.
1: Oh, buat Mbak Dinda. Mbak Dinda Kusuma Atmaja sama kata.
0: Dinda beda Dinda yang.
1: Oh, Dinda Lestari.
0: Dinda Lestari betul. Ah,
1: iya sehat selalu. Terus buat Mbak Sekar, buat Ratu Malam, buat Tenis Anogelis, Tenada, Tenado, Tenado.
0: Tenado.
1: Ratu Engang, Kang Mansur, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Bu Reni, Api Eno, Putiawati, Mas Herdi, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opik Karsa juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Terima kasih juga ya Tessa Fitri ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tessa Fitri di Dago, luar biasa. Katanya pengen diputerin lagunya Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Memang lagu favorit di siang hari ini Tessa Fitri ya, Bunga Cinta Lestari. Yang Cinta Sejati, Cinta Lestari, Citra Lestari. Dan juga di ujung telepon nih ada satu lagi penelpon. Dari mana? Ini pasti familiar banget sama suaranya. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, luar biasa Kang Ahmad Irwan Anu Kasep Saheab. Gimana kabarnya?
2: Itu Kang Andri tahu. Kasep Saheab.
0: Benar, atuh ciri-ciri khas.
2: Kamu ke parsok panas suami ketinggalan jelas Saheab.
0: Benar enggak heab nya? Kang Ahmad Irwan, gimana kabarnya?
2: Kabarnya teh saya baru lagi gundah gulana.
0: Kenapa gundah gulana? Kenapa?
2: Karena timnas kalah dibantai di lepas 3-0 oleh Vietnam itu
0: iya
2: aja.
0: Lagi. Tapi udah gimana? Ada Vietnam atau lawannya ya? Itu juga udah do the best ya si timnasnya nggak?
2: Iya, pokoknya kalau menang 5-1 sama gua jangan bangga. Lihat dulu lawannya kan itu tuan rumah Indonesia, masa kalah 3-0 itu. Pelatih harus saya diganti sama saya aja Kang Andri lah pelatihnya itu.
0: Kan. Gerak pemanasan tuh Kang Irwan. Gerak pemanasan.
2: Ya biarin tinggal aja gitulah. Pokoknya yeah. Sambil lagu Iwan Fals biar ceria.
0: Benar, Iwan Fals yang mana tuh? Yang mana aja?
2: Air Mata Dewa aja lah.
0: Air Mata Dewa.
2: Biar ceria.
0: Boleh. Nanti ada puterin Kang Ahmad Irwan, salamnya mungkin buat siapa?
2: Ya salam salam barusan buat Tessa Fitri ya.
0: Iya. Yeah.
2: Tessa Fitri, bukan buat Ibu Mujianti, terima kasih atas kirimannya ya, saya terima dengan senang hati. Mm-hmm. Buat Yawati di Sumedang, Apino, sama Ibu Reni, Kang Unai, ada Kang Mansur upan jauh kepada Pak Ramadan yang disorong, disorong okay. Langsung, sorong ke Pak Garut Selatan, Kang Opik, Opik bola ada di sana, Pak Haji Sutariat, ternyata habis Sutariat kurang cermat, bola dirambil saja oleh Pak Leman yang di Bandar Lampung. Kemudian ada juga buat siapa lagi? Nada. Ada perempuan yang pakai bola.
0: Boleh, komentator ini juga Mamang Jebret ini wah itu udah cocok.
2: Ya iya. Mudah juga buat siapa lagi ya? Ada Deneng Bunga, Dede Insi itu kan, dan Kang Uung yang ada di Batu tetanggaku itu kan, kesekat dengan Soya Cimanuk itu kan, artinya di lembaga sama Cibatu mah ya. Kemudian ada yang di Cilacap itu Pak siapa? Pak Kang Herdi ya. Spesial yang ada di perjalanan Kang Andri yang menuju ke Banyu Asin ya, katanya baru masuk Banyu itu, keluar dari Bekahuni itu kan, Bunda Tuti sekarang, Bunda Tuti yang serombongan mau ke Banyu Asin, baru nyampe Bekahuni, berkuat turun dari kapal, katanya semoga selamat ya, sampai tujuan dengan pulang, ya itu aja. Ada pantun Andri, dua
0: kasih
2: aja ya.
0: Kasih pantunnya apa?
2: Ya, sepekan ku di Cirebon tuh kan.
0: Cakep.
2: Bawa pacu ujungnya tajam.
0: Mm-mm.
2: Jangankan HP smartphone, HP jadul ku dapat pinjam. Gitu.
0: Waduh. Luar biasa turun Kang Ahmad Irwan.
2: Satu lagi ya?
0: Oh satu
2: ya.
0: Lagi, boleh, bonus satu lagi.
2: Satu,
0: silakan
2: ada di Langkat tuh. Cakep. Kan ke Madiun Beklambu. Jangankan rumah bertingkat, tinggal pun di gubuk bambu.
0: Aduh, gitu. Keren banget.
2: Terima kasih
0: luar kan, biasa ya. Turun Kang Ahmad Irwan ya, sehat dan bahagia selalu, nanti lagunya diputerin. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Luar biasa ada Kang Ahmad Irwan, katanya pengen diputerin Mata Dewa dari Iwan Fals. Boleh nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung ya. Satu lagi pendengar penelpon di 7278978, ada siapa nih ya? Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan Pro 1
0: Ibu Bandung Reni. Luar biasa Bandung iya. Siang ini.
3: Oh, Kang Andre udah lama, Ibu Reni gak ngobrol sama Kang Andre udah lama sekali. Iya ada waktu, Alhamdulillah. Ada rezeki masuk.
0: Iya Bu Reni, gimana kabarnya?
3: Sehat ya, Kang Andre?
0: Gimana?
3: Sehat,
0: Alhamdulillah. Ibu Reni gimana sawalerna?
3: Ibu juga di sini, semuanya pada sehat. Andre waktu minggu gak ketemu sama Apino, Apino main ke pro ke sana.
0: Ih, ketemu Andre sama Apino hari minggu.
3: Alhamdulillah, terima kasih benar.
0: Benar.
3: Ketemu.
0: Ketemu.
3: Masa? Syukur, syukur.
0: Api gak kecerita gitu ketemu ya. Sama Andre.
3: Nah, bagus lah kalau ketemu, makasih
0: ketemu.
3: Ya.
0: Ketemu sama Andre Apino.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kita pengen ketemu sama Kak Andre. Cuma ibu silakan nanti ibu mah kapan-kapan aja lah gitu ya.
0: Atau ibu Reni atau kesini bareng sama Apino.
3: Iya nanti kapan-kapan. Masih banyak waktu.
0: Masih banyak waktu benar ya mudah-mudahan.
3: Iya.
0: Ya.
3: Kak Andre atau... barusan apa Ahmad?
0: Iya Pak Ahmad barusan.
3: Ya. Kasihan yang udah ngirim sama ibu Reni itu ada Kang Mansur, Mas Herdi yang di Jawa ya, terus Kang Uung Asgar. Asep Sandi yang ada di Subang, ada di Sumedang, Teh Tiawati, Teh Nuis, ya, Basa Fitri, Basekar juga, Teh Lita, Teh Bunga yang ada di Garut, Mbak Maharani, ya, Kang Onay orang Sumedang ya di sini ada tuh, tuh Dede Insi itu kan ada ya, ya pokoknya siap. Untuk semuanya ya yang lagi
0: bareng-bareng
3: Kang Andai ya.
0: Lagunya bebas aja lagunya.
3: Bebas ah, terserah ikutan Bang itu Bang Ahmad anu kasep saya.
0: Siap, nanti Andre puterin ya. Lagunya yang enak
3: kan. Spesial untuk keluarga aja ya, Apino lagi libur kan, Andre. Ada di rumah Jumat mah.
0: Salam juga buat Apino ya.
3: Ya, mang, nanti dikasih tahu. Ya, makasih ya, Andre, sehat selalu ya.
0: Amin, makasih juga sehat selalu.
3: Untuk Dinda, makasih yang Dina sayang ya udah disambungkan sama Andre ya.
0: Iya, sama-sama kata tadi Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni. Aduh. Luar biasa ini pendengar ya, semangat banget di Bandung siang ini 100% Indonesia. Yang belum request boleh ayo langsung request di 0811 220 9760 atau ke 727 8978 bareng Andre Ardian.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia Fiera yang sekarang berganti nama menjadi Fiera Tale. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ampuh, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Bandung siang ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
2: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti

kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

Masih di Bandung Siang ini, pendengar barengan Andre Ardian di 100% Indonesia. Tadi Andre udah puterin lagu-lagu yang di request di 100% Indonesia. Tessa Fitri, Kang Ahmad Irwan, Bu Reni udah ya, Bang Fahri juga udah, Bu Mujianti. Mas Teo di Magelang juga tadi requestannya sama kayak Tessa Fitri, Cinta Sejati katanya.

0: Boleh. Dan di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ini masih ada beberapa requestan yang belum Andre bacain. Ada dari Kang Yayat di Tobong Jaya, Tasikmalaya. Katanya pengen request lagu Ebit GAD yang Ayah, boleh nanti Andre puterin. Titip rindu buat Ayah meren ya. Terus juga ada WMN ini seperti biasa yang panjang nge-WhatsAppnya. Pengen kangen band yang mana aja katanya. Hatur nuhun, salam tertib di perjalanan dan di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Siap WMN, nanti ada puterin juga lagunya. WMN gimana di sana paranas merennya, sama kayak di Bandung juga lagi panas banget ini. Terus saya Kang Teo, ada Kang Teo juga katanya 100% Indonesia. Mas Teo di Magelang mau request lagu Cinta Sejati. Oh, yang tadi ya sama Tessa Fitri. Terima kasih Bang Andre yang baik hati lagunya udah diputerin. Terima kasih juga Tessa Fitri. Ini the one and only Neng Bunga juga nge-WhatsApp sekaligus ngirim VN. Jadi yang mana nih, mau bacain WhatsAppnya atau puterin VN-nya Neng Bunga nih? Andre puterin aja voice note-nya ya, Neng Bunga di Garut.
1: By the way, kalau gak masuk on airnya, Neng ingin di-play sama lagunya. Apa itu sih? Yang gini liriknya. Biarkan aku jatuh cinta, pesona aku pada pandangan saat kita jumpa. Dari siapa itu sih? ST12 ya? Lagunya pertama-tama untuk Andre, semoga selalu sehat, lancar rezekinya, panjang umur, berlimpah rezekinya, bareng keluarganya, amin. Terus untuk Kak Alan, Arana, Teh Talia, Kak Ajiptasi, Kak Ajit, Asanti, Amansyur, Kak Onai, Teh Tiawati, Teh Nis, Kang Ahmad, Basa Fitri, Kang Kopik, Ibu Wijanti, Apih Emo, Berdiri juga. Pokoknya untuk semuanya aja ya yang lagi dengerin Pos 1 Bandung, semoga semuanya selalu sehat. Eksklusifnya untuk Kak Andre seorang. Thank you, Andre.
0: Hatur nuhun juga Neng Bunga di Garut, mantap. Dinyanyikan, rada nyanyi, aduh. Itu apa judulnya? Biarkan aku jatuh cinta dari ST12. Yang mana kebesaranmu? Tuan Putri Iklan, Neng Bunga judulnya apa? Boleh disebutin di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ada Tenais juga di WhatsApp katanya, assalamualaikum Andre siang, selamat siang juga. Waalaikumsalam Tenais. 100% Indonesia request lagu dari Agnes Monica. Kirimnya buat Mbak Safitri, Tenada, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Munjianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, ABNO, Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semua yang lagi dengerin katanya. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun juga. Yang terakhir ada Kang Asep Sanding, di Sanding nih. Siang Teteh, Akang Asep di Garut, salam untuk semuanya aja pendengar RRI. Lagunya Waktu Yang Dinanti dari Ungu katanya, boleh. Nanti ada puterin di Pro 1 RRI Bandung. Yang belum request, boleh ayo langsung aja request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Radian.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Di 100% Indonesia, Andre ucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu di 100% Indonesia ini menemani akhir pekannya. Ini udah mulai akhir pekan ya, karena udah Jumat sore nih. Selamat berakhir pekan, Sabtu minggunya. Selamat quality time mungkin sama keluarga, sama pasangannya, sama temennya ya pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena Andre masih ada di Bandung sore ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kita bakalan ngobrol-ngobrol nih soal digitalisasi dan risiko dalam akuntansi bersama Saskia Salmana SEMSC, dosen Unpad dan juga manajer keuangan Rumah Sakit Unpad di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: Bandung sore ini.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ini masih bersama saya Andre Ardian dan juga pendengar tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol nih di Bandung Sore ini edisi ekonomi digital dengan topik digitalisasi dan risiko dalam akuntansi. Dan di era transformasi digital seperti sekarang pendengar hampir seluruh aktivitas bisnis ini mulai beralih ya ke sistem yang serba digital termasuk dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, digital memang menawarkan efisiensi, kecepatan hingga kemudahan dalam pengambilan keputusan. Namun pastinya banyak banget juga manfaat ataupun risiko yang justru muncul gitu yang perlu diantisipasi. Nah, khususnya gimana sih pelaku usaha, institusi maupun para akuntan dapat memanfaatkan teknologi digital tanpa mengabaikan aspek pengendalian dan mitigasi risiko. Untuk membahasnya, sore ini telah bersama kami Saskia Salmana, SEMSC, selaku dosen Universitas Pasundan sekaligus manajer keuangan di Rumah Sakit Pasundan di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Benar, langsung saja kita sapa Bu Saskia yang sudah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, Kak Andre Ardian.
0: Luar biasa, kabar baik Bu Saskia?
2: Baik, Alhamdulillah. Kak Andre sehat?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Selamat sore Bu Saskia, terima kasih sebelumnya udah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Dan di sore ini topiknya adalah digitalisasi dan risiko dalam akuntansi. Waduh, benar banget nih karena memang sekarang tuh memang sudah serba digital ya Bu ya, dimana khususnya mungkin pelaku usaha juga sekarang udah auto system gitu istilahnya. Tapi mungkin
2: betul.
0: Gimana sih kalau Ibu sendiri ngelihat perkembangan digitalisasi di bidang akuntansi ini dalam beberapa tahun terakhir atau di tahun sekarang gitu ya, khususnya di Indonesia nih?
2: Okay, jadi ini menarik sih Kang Andre topiknya ya. Digitalisasi itu maksudnya kita belum expected akan dalam konteks kalau misalnya dulu satu dekade atau dua dekade yang lalu kita belum expect AI akan sangat membantu banyak aspek kehidupan gitu ya. Maksudnya orang Indonesia itu sudah 70% yang terakses terhadap internet. Dan mungkin Kang Andre juga sudah cukup familiar ya, kita masih dengan ChatGPT, Gemini, kemudian juga Copilot gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, begitu juga di dalam dunia akuntansi. Nah, AI dan digitalisasi ini sudah dipakai. Dan kalau di Indonesia sebetulnya ketika kita membahas bisnis, ini sudah 40% industri di Indonesia itu sudah mengadopsi. Dan dalam nggak hanya akuntansi, misalnya dalam proses bisnis sederhana, misalnya kalau kayak kita customer service chat dengan e-commerce gitu kan yeah, sudah semuanya driven by AI ya.
0: Betul.
2: Jadi betul-betul sudah
0: answer ya.
2: Betul, iya auto answer. Walaupun memang situ juga ada sedikit resikonya ya, kita jadi kehilangan human touch gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, akan selalu ada dibutuhkan human touch. Dan dalam accounting memang sekarang semua hampir mostly kita pencatatan, penjurnalan sudah pasti otomasi dengan sistem, baik sistem yang sederhana maupun sampai ke sistem yang ERP. Begitu juga dalam audit yang pemeriksaan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bisa menggunakan resources untuk menggunakan AI, ya otomatis akan meng-cut, meng-slack gitu ya, yang tadi Kang Andre sempat mention. Dia akan meningkatkan produktivitas, efisiensi bisa sampai berapa puluh persen. Jadi memang sudah sangat tidak terelakkan gitu digitalisasi ini. Dan memang sangat sangat membantu sekali gitu ya. Saya sempat nih sambil beberapa baca gitu ya, salah satu riset yang dilakukan oleh Deloitte, memang sekarang kalau ada yang tahapannya experimental facing, jadi masih eksperimental, ada yang sudah sampai ke tahap dia udah maturing. Nah, kalau yang udah maturing, dia udah akan menjadikan siklus dalam accounting ataupun dalam proses bisnisnya akan di pesatkan dengan adanya AI ini sih sebetulnya.
0: Benar. Tadi kalau ngomongin jadi serba efisien mungkin ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ini manfaat yang paling nyata nih yang paling dirasakan perusahaan atau institusi setelah menerapkan sistem akuntansi digital ini apa sih Bu?
2: Yang pasti pertama memang efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah dia mengurangi resiko kesalahan pengambilan decision making. Karena kan processingnya semua udah otomasi.
0: Betul.
2: Sangat ketika once itu sudah otomasi, itu kecil kemungkinannya untuk hasil baik algoritma maupun perhitungannya itu kecil untuk ada kesalahan ataupun penyimpangan. Jadi memang yang paling membantu sekali itu ya memang untuk berkaitan dengan pengambilan keputusan dan juga efisiensi dan produktivitas.
0: Iya benar ya, tapi saya juga ada beberapa apa ya isu yang pernah saya dengar mungkin di area digitalisasi khususnya mungkin akunting ini salah satu isunya tuh yang pernah dibahas adalah keamanan data nih. Tapi kalau dari pengalaman ibu sendiri nih, seberapa besar sih ancaman kebocoran atau penyalahgunaan data keuangan di area digital sekarang tuh, Bu?
2: Nah, oke, ini menarik nih karena kita ketika membahas digital trust gitu ya. Kita harus melihat juga bagaimana sebuah negara gitu maksudnya mendapat menjamin sebenarnya beberapa kasus-kasus seperti kita juga pernah ya kena kasus yang pembocoran data pribadi kita. Betul. Gitu ya, mulai dari nomor KTP sampai dengan nomor handphone disebar, bahkan gak hanya kita, bahkan petinggi-petinggi pimpinan negara kita gitu ya. Dan itu menjadi memang digital trust menjadi salah satu resikonya. Nah, resiko ini tentunya pasti harus bisa tidak hanya dari sisi, kalau menurut saya pasti industri ataupun bisnis itu pasti akan mengusahakan untuk bisa menjamin digital trust karena itu berkaitan dengan confidential data mereka. Nah, kalau kaitannya dengan kita misalnya, saya sempat baca sebuah quote yang artinya adalah when something is free, then you become the product. Jadi kita adalah data, kita adalah produknya gitu. Kayak misalnya sederhana, misalnya Kang Andre mungkin suka, kita misalnya mau dapat diskon terus kita perlu masukin email gitu kan ya?
0: Iya.
2: Kan sudah ada tuh misalnya apa first purchase, masukkan email nanti dapat diskon 10%. Nah, betul. Itu sempat ada pembahasan juga tuh bahwa apakah diskon 10% itu worth dengan data yang kita share, karena kita dengan menginformasikan share data email kita itu sebetulnya menyerahkan juga sebagian data, dan itu memang yang menjadi isu. Dan memang digital trust ini kalau di Indonesia sendiri kan sudah ada UU PDP ya. Walaupun memang dalam perkembangannya, kalau kami sudah melakukan survei terkait dengan UU PDP tersebut, memang resiko utamanya dengan digital trust adalah sudah siap nggak company gitu ya menjaga data mereka dengan adanya digitalisasi ini. Dan termasuk nggak hanya bagi infrastrukturnya aja, tapi juga people-nya gitu.
0: Betul.
2: Siapa yang bisa menjaga risiko tersebut? Tenaga ahli skilled worker yang sudah di-assign khusus untuk mengatasi risiko. Karena selama ini kemarin misalnya Kang Andri masih ada yang melihat bahwa bisnis dan risiko itu berjalan kayak paralel. Jadi risikonya kita, risiko kan kalau orang Sunda kita punya prinsip hidup kumaha engke gitu ya. Nah, tapi dalam digitalisasi kita nggak bisa kumaha engke, kita harus engke kumaha.
0: Betul.
2: Risiko ini nih, betul. Nah, karena data yang terleak, data yang bocor itu bisa invaluable gitu, sangat berharga sekali. Jadi memang untuk digital trust ini isu yang pertama adalah pertama bagaimana infrastrukturnya menyediakan untuk supaya tidak leak, dan itu butuh pasti biaya yang besar kan, dan juga talentnya. Jadi ini yang mungkin masih belum banyak dibahas ketika kita selalu membahas digitalisasi, ketika kita membahas efisiensi dan produktivitas, kita lupa bahwa ada people yang harus juga kita perhatikan.
0: SDM ya artinya betul. selain risiko siber ini berarti masih apa ya, tingkatan risiko SDM yang berasal dari manusia, faktor manusia seperti human error itu masih tinggi ya berarti sekarang.
2: Betul, dan juga mungkin kalau misalnya kita, kan kita suka membahas generasi-generasi ya, misalnya milenial, boomer gitu ya, kemudian ada Gen Z. Gen Z kan dia sudah digital native, jadi sudah lahir dengan digital dan dunia digitalisasi ini. Tapi kita masih kekurangan talent of digital sih sebenarnya, Kang Andre. Jadi kalau banyak yang misalnya membahas bahwa nanti AI akan menggeser gitu ya.
0: Mendominasi
2: gitu ya. Salah juga. Betul, misalnya apakah AI akan menghapus
0: kompetensi manusia gitu ya.
2: Kompetensi, betul. Itu tidak sepenuhnya salah. Dalam artian adalah ada salah satu survei yang pernah saya baca juga menyatakan bahwa 39% pekerjaan itu akan obsolete, artinya hilang gitu ya. Tapi di satu sisi juga dia akan membuka untuk digital talent. Dan ini yang kita Indonesia, ini masih kurang banget Kang. Jadi digital talent area ini masih sangat kurang dan resiko pun tidak bisa lepas dari kebutuhan atas digital talent tersebut.
0: Betul.
2: Jadi kita masih sangat-sangat kurang banget. Baru 260 ribu digital talent itu yang untuk di area BUMN ya. Dan sedangkan penggunaan AI maupun digitalisasi itu bahkan sampai ke UMKM. UMKM itu udah pakai hampir 35%. Jadi memang kedepannya akan selalu ada terus untuk meminimasi resiko, kita juga perlu mengelola talent. Dan talentnya salahnya adalah digital skills itu.
0: Betul, luar biasa ya. Karena memang teknologi juga nggak akan berjalan dengan baik ya kalau misalkan SDM-nya juga belum sepenuhnya paham ya sama teknologi itu sendiri.
2: Betul.
0: Betul, luar biasa. Ini keren banget, seru banget nih buat apa ya. Apalagi sekarang memang banyak lagi pelaku UMKM yang memang upgrade ke area digitalisasi gitu ya.
2: Betul.
0: Ini wajib banget nyimak. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi atau bertanya, boleh langsung saja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke line interaktif kami di 727-8978. Bu Saskia, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, tapi tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bandung Sore ini.
2: Oke.
1: Bandung Sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Sore. Ini edisi Ekonomi Digital.
1: Bandung Sore Ini.
0: Pendengar, masih ngobrolin digitalisasi dan risiko dalam akuntansi bersama Saskia Salmana SEMSC yang masih hadir di ujung telepon. Selamat sore, masih terhubung. Luar biasa.
2: Sore, masih dengar.
0: Luar biasa, jelas ya suaranya terdengar.
2: Jelas,
0: aman. Oke, tadi kita udah ngobrolin nih soal digitalisasi, terus juga risiko selain siber, ternyata memang SDM juga cukup menjadi faktor utama untuk mengendalikan sistem digital sekarang ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Wah, luar biasa. Nah, sekarang kan banyak nih Bu pelaku UMKM yang mulai menggunakan aplikasi apa pembukuan digital istilahnya gitu, apa ya namanya?
2: Iya.
0: Nah, ini apa aja sih yang perlu diperhatikan mungkin sebelum apa ya, sebelum menggunakan ini agar tidak salah dalam pengelolaan keuangan, Bu?
2: Nah, oke, ini menarik nih ketika kita membahas proses pencatatan ya, gitu ya. Maksudnya saya rasa pasti UMKM banyak yang menggunakan sistem keuangan yang mulai dari aplikasi sederhana, kayak saya banyak melihat gitu ya. Nah, itu it is a very good tools gitu ya, untuk membantu. Karena kenapa? Kalau dengan pencatatan yang tersistem itu bisa disajikan secara real time kan. Dan kalau untuk UMKM itu kan biasanya kan jumlah yang bekerja itu kan masih terbatas ya. Jadi misalnya ownernya bisa jadi juga yang ngurus juga keuangannya gitu. Nah, dengan adanya sistem keuangan yang secara otomatis, nah pemilik usaha itu bisa langsung melihat nih berapa sih keuntungan, misalnya keuntungan harian, kemudian berapa sih biaya yang keluar, dan kita bisa lihat trennya gitu ya. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya adalah balik lagi, walaupun sudah ada tools itu, kemampuan pemahaman tentang akuntansinya itu juga harus dimiliki gitu. Karena kita, kalau kita punya tools terus kita dapat datanya gitu ya, tergenerate datanya, tapi kita nggak tahu harus ngapain, itu juga nanti tidak akan jadi decision making yang baik untuk bisnis gitu. Jadi misalnya kayak kita udah keluar data gitu ya, terus kita hanya lihat sebagian data, hanya profit or loss aja gitu, kita nggak lihat ke arus kasnya gitu. Dan tadi mungkin memang kalau untuk UMKM ada isu sedikit mungkin di area arus kas ya, kalau untuk sistem keuangan bisa jadi beberapa belum menyediakan untuk layanan perhitungan secara arus kas otomatis. Kalau sudah ada itu akan jauh lebih baik. Nah, ketika lihat catatan accounting yang di profit or loss dengan yang arus kas, terus kita bisa mengkoneksikan, pemilik usaha akan bisa tahu nih kapan harus expand, kapan harus misalnya pendanaan gitu ya, atau kapan harus mulai cost efficiency gitu untuk bisa meningkatkan margin. Itu sih tetap yang penting, walaupun ada digitalisasi, solid foundation untuk pemahaman akuntansinya itu yang penting. Benar. Untuk UMKM.
0: Benar. Nah, mungkin ini di kita beralih ke area akademis ya. Selaku mungkin Ibu Saskia juga mengajar di Universitas Pasundan gitu ya, ini gimana sih biasanya atau cara perguruan tinggi mempersiapkan calon akuntan ini agar siap menghadapi perkembangan teknologi digital yang sekarang tuh rasanya cepat banget ya, ketinggalan sehari aja kayaknya udah repot banget tuh ngejarnya ya. Gitu.
2: Iya betul-betul. Nah, jadi memang sebetulnya kalau untuk di universitas ini, yang paling penting memang pengembangan kurikulum. Jadi kalau misalnya mungkin zaman dulu, Kang Andre, kalau zaman saya atau Kang Andre juga, kita kan sekolah kadang-kadang langsung aja ya, pokoknya datang terus tahu belajar apa aja gitu ya. Nah, kalau sekarang sebetulnya kita tuh sudah, universitas itu sudah pasti harus ada standar-standar yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pengembangan kurikulum. Nah, digitalisasi dan sustainability adalah dua isu yang harus sudah masuk ke dalam kurikulum. Nah, kurikulum itu misalnya lewat mata kuliah atau misalnya lewat proyek, kan sekarang ada ini ya, ada proyek ataupun ada magang gitu ya, yang termasuk untuk peningkatan skill-nya. Nah, yang pasti kita di universitas itu menyiapkan lulusan itu untuk siap juga digitalisasi. At least pemahaman tentang digitalnya tuh mulai dari sistem informasi akuntansi, kemudian database management system, sampai ke resikonya, sampai ke untuk resiko berkaitan dengan digitalisasi. dan kedepannya juga mungkin bisa sampai penggunaan Excel itu udah sangat bare minimum gitu ya. Nah itu yang kami pastikan, jadi lulusan itu sudah pasti terekut dengan materi tersebut, dan itu tuh diakreditasi setiap tahunnya Kang. Jadi universitas itu dipastikan harus bisa memenuhi untuk pemuatan mata kuliah materi terkait dengan digitalisasi, karena kita nggak mungkin kalau tidak menyediakan gitu ya.
0: Iya, benar. Terlebih mungkin mahasiswa sekarang tuh harus memang lebih kritis juga ya, melihat ke ya case-case di lapangan gitu, dan juga penerapannya gimana di realita gitu ya, itu disesuaikan. Baru mungkin case itu dibawa ke bangku kuliah gitu ya, ke kelas gitu.
2: Betul.
0: Biar bisa dibahas di kelas gitu ya biasanya sekarang. Memang luar biasa.
2: Sempat

0: berikutnya adalah Indonesia. Dia bagaimana caranya untuk penggunaan pendinginan energi itu menggunakan closed loop-nya air. Airnya tapi digunakan terus menerus. Nah, si wastegate-nya itu bisa dipakai untuk agricultural. Jadi itu mahasiswa loh, itu kayak udah, mereka udah digital native kan. Betul. Jadi mereka udah sangat, lebih dari itu bisa jadi potensi kita sih sebetulnya.
1: Aduh, luar biasa. Memang ya sekarang tuh lebih besar dari apa yang dibayangkan di kelas gitu ya.
0: Betul.
1: Justru ke, case tuh, kejadian tuh gitu. Luar biasa. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bertanya di Dialog Bandung Sore ini, di hari ini di 0811-220-9760. Kita intip sebentar, Bu Saskia di WhatsApp ada Rin, ada Nova di Karangnunggal. Ini sebetulnya tadi kita udah bahas sedikit, tapi mungkin Teh Nova ini baru gabung, jadi boleh diulas sedikit tentang apa sih katanya sebenarnya manfaat dalam digitalisasi akuntansi sendiri. Boleh Bu, singkat saja.
0: Oke, nah pasti manfaatnya efisiensi produktivitas, kemudian tadi udah meningkat produktivitas ya, efisiensi dan juga meningkatkan pengambilan keputusan, terutama untuk decision making, karena once itu udah otomasi, mengurangi risiko kita salah pengambilan keputusan. Itu sih yang paling betul, utamanya.
1: Betul. Kemudian juga ada Kang Wawan nih di Cimalaka. Katanya bagaimana pimpinan perusahaan mengelola SDM bidang akuntansi di mana jumlah SDM kelahiran milenial dengan Gen Y, ini generasi 1970 sampai dengan 90-an, masih banyak di dalamnya. Yang pastinya ketinggalan jauh akuntansi digital beserta aplikasi terbaru, bahkan menggunakan teknologi AI katanya. Adakah contoh kasus realnya mungkin yang pernah Bu Saskia alami gitu? Silakan.
0: Iya, nah ini juga masuk. Ini menarik nih pertanyaannya, dari Kang Wawan lah.
1: Kang Wawan yang kedua dari Kang Wawan.
0: Kang Wawan, sorry Kang Wawan. Nah ini it's very good question, karena kami juga ada riset terkait ini. Jadi memang terkait dengan SDM, kita harus memperhatikan juga sebenarnya culture generation gap itu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah memang tone of the top-nya. Jadi dari pimpinannya sebetulnya. Kalau pimpinannya misalnya sudah meningkatkan awareness yang tinggi gitu ya, budaya kesadaran terhadap digitalisasi, misalnya salah satunya adalah mengurangi gap gitu ya, misalnya generasi Z, generasi Y dianggap sudah generasi Z itu sudah dianggap digital native, mungkin bisa di boost up dengan misalnya rangkaian pendidikan, pelatihan yang sudah lebih advance. Nah, kalau untuk yang misalnya generasi Y ataupun milenial, misalnya ada pengembangan aplikasi, karena AI dan digitalisasi itu harusnya bisa membantu. Ya, maksudnya kita dalam tone of the top-nya perusahaan adalah untuk membantu mempermudah proses pekerjaan. Jadi jangan sampai itu mempersulit gitu. Nah, itu yang memang harus diperhatikan, dan gap itu harus dipelajari budayanya gitu. Karena nggak hanya budaya digitalisasinya saja, tapi juga budaya bagaimana etik kerjanya generasi Y, generasi Z, dan itu yang akan. Mungkin kalau misalnya dalam contoh konkretnya gitu ya, yang memang lewat penyediaan entah itu sosialisasi pada saat misalnya ada AI yang baru dimulai. Karena saya punya prinsip kalau generasi Y dan juga baby boomer maupun milenial, itu kita harus tetap ada touch manualnya kan, Andri ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kita sosialisasinya harus ada tetap lewat tulisan tangan atau apa. Nah itu tetap tidak bisa langsung dieliminir gitu. Nah jadi bisa lewat itu sih untuk pengembangannya. Memang kalau untuk berkaitan dengan SDM, tone of the top itu penting. Jadi dari pimpinan untuk bisa meyakinkan. Nah, resistensi atas perubahan itu juga menjadi risiko kan, Andre. Dan itu tidak mungkin terlepas. Jadi dalam satu organisasi itu pasti akan ada resistensi perubahan.
1: Betul,
0: nah itu yang harus diperhatikan oleh tone of the top sih.
1: Betul, jadi sebetulnya banyak ya caranya gitu. Tapi mungkin tadi yang perlu di highlight adalah pimpinan juga perlu memperhatikan gitu ya, bagaimana SDM di dalamnya gitu. Dan juga ini ada tambahan nih Bu dari Kang Wawan. Masih dari Kang Wawan katanya, sampai sejauh mana sampai sejauh mana level kompetensi digital akuntansi yang sudah tergantikan oleh aplikasi dan AI, dan mana yang masih perlu dikerjakan oleh staff katanya. Boleh, ini menarik.
0: Mungkin kalau untuk digitalisasi, kita membahasnya mungkin memang masih di tahapan untuk pencatatan, mostly menurut saya sudah semi-otomatis ya. Dalam artian yang masih banyak yang mencernalnya ke dalam sistem.

0: itu masih staff ataupun masih tim, tapi memang yang paling banyak terhapus ataupun tergantikan itu memang yang sifatnya clerical.
1: Yeah.
0: Jadi yang sifatnya untuk misalnya input data, input termasuk saya dalam dunia audit pun, kemarin saya sempat ikut salah satu webinar yang dimana salah satunya dari misalnya pembacaan kontrak ataupun pembacaan dokumen yang berhari-hari, sekarang dengan adanya AI itu bisa dalam berapa jam. Jadi memang yang mungkin yang akan selalu ada adalah analyticalnya sih, analytical dalam aspek human touch ya, itu tetap akan berbeda sih. Sama saya ini Bang Andre, mungkin kalau sekarang ada pembahasan untuk hasil ilustrasinya AI, itu kan akan kelihatan tuh ciri-ciri yang AI. Nah, sama juga sih sebetulnya. Jadi memang yang akan masih bertahan adalah kemampuan analitikalnya.
1: Betul. Itu dia ya yang akan bertahan gitu ya. Tapi ya meskipun secanggih apapun teknologinya, kalau misalkan manusianya juga tidak bisa memanfaatkan ya, sama aja ya sebenarnya gitu. Jadi sama-sama betul, penting betul. Gitu. Manusia gak akan sepenuhnya tergantikan oleh AI gitu ya. Malah kita yang bisa memanfaatkan menjadi peluang besar gitu ya, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan keuangan gitu ya, yang lebih efisien gitu biasanya. Luar biasa, keren banget, seru banget ngobrolin digitalisasi ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Tapi berhubung waktunya, nanti semoga ada waktu 2 jam. Betul, tapi mungkin sebelum betul, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan, Bu.
0: Kalau dari saya, mungkin kita memang sudah tidak bisa mengenai digitalisasi lagi gitu ya. Kita harus menghadapi AI dan melihat AI sebagai sesuatu yang akan ada dalam seluruh aspek kehidupan kita.
1: Yeah.
0: Jadi kita tidak punya pilihan lagi untuk menolak ataupun menolak AI gitu. Kita harus bisa work within AI.
1: Betul, luar biasa. Terima kasih sekali lagi perbincangan luar biasa di Bandung sore ini bersama Bu Saskia. Terima kasih Bu Saskia, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan. Betul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, selamat sore Bu Saskia.
0: Waalaikumsalam, selamat sore semuanya.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini, edisi ekonomi digital dengan topik digitalisasi dan risiko dalam akuntansi bersama Saskia Salmana SEMSC, dosen Unpad dan manajer keuangan di Rumah Sakit Unpad di Bandung sore ini.
2: Bandung sore ini.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung, yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif loh, dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Landut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah, sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di pukul 15:53 menit. Andre Ardian mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung bareng Andre dari Bandung siang ini dan juga Bandung sore ini. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya, dan selanjutnya akan ada Agus Abbot Gunawan yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung sore ini dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dengan dukungan dari masyarakat, terutama elemen pemerintah, elemen ulama, elemen santri ini, Pak Bupati akan berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap mereka.
3: Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, perpustakaan Kelurahan Sunyaragi berhasil masuk 8 besar lomba perpustakaan kelurahan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Informasinya disampaikan Vivi Ismiati.
4: Untuk pencapaian ini tentunya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suatu kebanggaan bagi Kelurahan Sunyaragi.
5: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon menorehkan prestasi membanggakan. Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026 setelah sebelumnya meraih juara pertama tingkat Kota Cirebon. Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, Dani Ilham Ramadan, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pengembangan berbagai inovasi literasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan budaya membaca dan pembelajaran di lingkungan kelurahan.
4: Untuk pencapaian ini tentunya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suatu kebanggaan bagi Kelurahan Sunyaragi, yang pertama mendapatkan juara satu tingkat kota. Ya, ini lumayan seleksinya, jurinya juga sangat profesional ya, Mbak. Kita tentunya ingin memajukan literasi di Kota Cirebon dengan berbagai inovasi yang sudah kita lakukan.
5: Dani menjelaskan inovasi yang dikembangkan antara lain layanan membaca di tempat dengan ruang yang nyaman dan koleksi buku yang tertata. Kelurahan juga menghadirkan layanan baca di mana saja melalui QR code yang dipasang di berbagai fasilitas umum agar masyarakat dapat mengakses cerita anak secara digital. Tidak hanya menyasar anak-anak, Kelurahan Sunyaragi juga membudayakan gerakan membaca 15 menit bagi aparatur sipil negara sebelum budaya literasi diperluas kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan tari rutin digelar setiap Sabtu dan kini telah diikuti sekitar 100 anak serta diperkuat melalui penyelenggaraan Festival Kelurahan Sunyaragi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan hak pendidikan bagi 945 siswa SD Negeri 026 di Cibaduyut tetap akan terpenuhi. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung memastikan hak pendidikan ratusan siswa SDN 026 Cibaduyut tetap terpenuhi meski sekolah tersebut sempat disegel akibat sengketa kepemilikan lahan. Pemerintah Kota Bandung menegaskan kepentingan pendidikan akan harus menjadi prioritas di atas persoalan hukum yang sedang berlangsung. Wali Kota Bandung M. Parhan mengatakan hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun sengketa hukum. Menurutnya, kepentingan peserta didik harus menjadi perhatian utama semua pihak. Parhan mengakui pemerintah Kota Bandung telah dinyatakan kalah dalam perkara sengketa kepemilikan lahan berdasarkan putusan pengadilan. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung menghormati keputusan tersebut memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Ia menjelaskan relokasi ratusan siswa membutuhkan persiapan yang matang agar proses pembelajaran tidak terganggu. Karena itu, pemerintah Kota Bandung memilih mencari solusi yang tetap mengutamakan keberlangsungan pendidikan para siswa.
3: Bahwa hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
6: Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan sekolah baru. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena mendapat penolakan dari sebagian warga di sekitar lokasi yang telah disiapkan. Pemerintah Kota Bandung saat ini terus melakukan komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat setempat guna mencari solusi terbaik. Pemerintah terhadap proses tersebut dapat menghasilkan kesepakatan sehingga pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan tanpa mengabaikan hak pendidikan 945 siswa SDN 026 Cibaduyut.
1: Dispusip Kota Cirebon membuka pendaftaran lomba resensi buku tingkat SMA, SMK, dan juga MA Kota Cirebon hingga 6 Agustus 2026. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
7: Resensi buku kan otomatis kayak kita baca, kemudian bahasa gampangnya kan ngerangkum ya.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon membuka pendaftaran lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tingkat SMA, SMK, atau MA hingga Kamis 6 Agustus 2026. Pustakawan ahli pertama Dispusip Kota Cirebon, Berlian Mintoning Tias, mengatakan hingga saat ini kuota masih tersedia dan peserta dapat melakukan pendaftaran melalui formulir daring yang tersedia pada sosial media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon.
7: Kegiatan ini tuh yang pertama untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, menambah jumlah anggota perpustakaan. Yang utama lagi adalah meningkatkan minat baca. Karena rencananya kan ini bukan hanya juga lomba resensi. Jadi resensi buku kan otomatis kayak kita baca, kemudian bahasa gampangnya kan ngerangkum ya apa sih sebenarnya isi bukunya, kemudian kekurangan dan kelemahan dari itu seperti apa, apakah bahasanya mudah dipaham, apakah juga dari covernya yang eye-catching, kemudian isinya itu menarik, seperti itu.
8: Lebih lanjut, Lia menjelaskan peserta diwajibkan menjadi anggota perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, kemudian memilih satu dari 10 judul buku yang telah ditentukan untuk diresensi. Ia menilai lomba tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya literasi pelajar agar mampu memahami isi buku, menyampaikan penilaian secara kritis, serta menghasilkan karya tulis yang orisinil sesuai ketentuan penyelenggara. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Bermunculannya LGBT di Cianjur membuat keprihatinan di masyarakat. Untuk itu pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan dukungan ulama dan juga masyarakat. Ian Sofian melaporkan.
9: Persoalan LGBT yang terus mencuat di Kabupaten Cianjur bahkan mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konstitusional dalam rangka penyelesaian persoalan LGBT. Dalam hal itu, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, Kiai Deni, menjelaskan kasus LGBT sudah keterlaluan.
10: Ini kasus LGBT ini sudah mulai keterlaluan lah itu kan ya. Saya yakin dengan dukungan dari masyarakat, terutama elemen pemerintah, elemen ulama, elemen santri ini, Pak Bupati akan berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap mereka. Itu saja, kita sebetulnya mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah LGBT ini. Gitu.
11: Jadi harus diperdagangkan.
10: Ya, buat kami mau ada perda mau enggak ya, yang penting selesailah ya. Ya, kalau ya gitu.
9: Selain itu, bentuk dukungan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan adanya persoalan LGBT di Kabupaten Cianjur pasalnya sudah terlalu mencolok. Sementara itu, tokoh pemuda Cipanas Cianjur, Hero Judit, mengkhawatirkan dengan adanya LGBT di Cianjur karena banyak data bahwa Cianjur sudah masuk darurat.
12: Sangat khawatir banget dengan adanya LGBT di Kabupaten Cianjur karena banyak data menyatakan bahwa Cianjur itu kan sudah masuk darurat. Nah, sementara tidak ada satu aturan atau perda yang menguatkan atau yang bisa mengeksekusi dalam konteks sanksinya gitu.
9: Untuk itu pihaknya berharap DPRD Kabupaten Cianjur membuat terobosan hukum untuk bisa menjerat para pelaku LGBT. Salah satunya dengan perda, karena negara Indonesia yang kaitannya dengan hukum berdasarkan dengan undang-undang dan DPRD bisa mengambil terobosan hukum. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Anak muda menjadi berperan aktif mewujudkan pemilu berkualitas dengan adanya upaya menciptakan optimalisasi pengawasan kepemiluan yang berintegritas. Sony Agung Saputra menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Peningkatan partisipasi generasi muda dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut mengemuka dalam dialog Dinamika RRI Bogor bertema Anak Muda, Bogor, dan Pemilu Bersih. Kenalkan prosesnya, awasi pelanggarannya, ia menghadirkan praktisi hukum Desta Lesmana dan tokoh muda Bogor, Munjin Sulaiman, sebagai narasumber Kamis 6 Agustus 2026. Praktisi hukum Desta Lesmana menilai pemahaman hukum dan literasi demokrasi perlu diperkuat sejak dini agar masyarakat khususnya pemilih pemula memahami hak dan kewajiban dalam proses pemilu. Menurutnya pendidikan politik yang berkelanjutan akan membantu mencegah penyebaran hoax, politik uang, dan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kualitas demokrasi. Desta juga memandang bahwa penguatan regulasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menyebut kepastian hukum dan transparansi dalam setiap tahapan akan memberikan jaminan terhadap terselenggaranya pemilu yang adil dan akuntabel.
14: Terutama mungkin salah satunya Bawaslu ya, sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggara pemilu, lebih giat lagi untuk melibatkan ya. Bukan hanya tadi Bung Anto bilang mengedukasi ya, nggak hanya mengedukasi aja, kita lebih giat lagi melibatkan. Memang sudah ya, kalau kita lihat memang kawan-kawan Bawaslu sudah melibatkan ya, tapi harus lebih masif lagi
1: ya.
14: Karena melibatkan pemuda. Karena pemuda itu dia serba mengetahui kekinian, baik medsosnya dia bisa menangkal hoax-hoax dari sisi medsos dan lain-lainnya.
13: Sementara itu, tokoh muda Bogor Munjin Sulaiman menilai keterlibatan generasi muda tidak cukup hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga perlu memahami setiap tahapan pemilu dan berani mengawasi jalannya demokrasi. Menurutnya pendekatan edukasi politik harus disampaikan dengan metode yang lebih baik dan karakter anak muda agar berpartisipasi mereka terus meningkat.
15: Politik ini bukan hanya hajat segelintir orang.
1: Iya.
15: Harus diselesaikan dulu di situ, bahwasannya politiknya hajat semua orang. Khususnya di sini kita berbicara masyarakat Kota Bogor. Kalau misalkan melihat partisipasi kemarin gitu, kita bisa melihat bahwasannya anak muda hari ini peningkatannya cukup tajam, yeah. Tapi maksudnya masih ada orang yang belum sepenuhnya. Berarti kita bisa melihat bahwasannya politik ini masih dinikmati segelintir orang. Belum, oh ini hajat kita gitu. Belum ada rasa. Kita harus bisa sama-sama menyelesaikan bahwasannya permasalahan ini ya permasalahan bersama, atau enggak hajat bersama, atau enggak kemenangan bersama.
13: Saat ini kolaborasi antara komunitas lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan dan berbagai elemen masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperluas literasi demokrasi. Dengan meningkatnya pemahaman politik di kalangan generasi muda, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu dapat semakin kuat dan melahirkan proses demokrasi yang lebih berkualitas.
1: Pendengar saat ini punya, maksud kami saat ini upaya menciptakan pemilu yang berintegritas terpercaya menjadi salah satu capaian agar masyarakat terutama pemilih pemula kaum muda untuk mau berpartisipasi dalam pemilu pesta demokrasi. Lalu bagaimana tanggapannya berikut masyarakat, suara masyarakat terangkum dalam tim RRI Bogor.
16: Ini kan nanti jadi pengalaman pertama saya ikut pemilih. Jadi pengennya pemilunya benar-benar jujur. Soalnya satu suara itu berpengaruh juga buat kedepannya. Semoga nggak ada kecurangan dan hasilnya benar-benar sesuai pilihan masyarakat.
17: Menurut saya sih integritas itu yang paling penting ya dalam pemilu ya. Siapapun yang menang, kalau prosesnya jujur, pasti masyarakat juga lebih kayak menerima hasilnya kayak gimana, apapun hasilnya siapapun yang menang, jadi yang terbaik aja.
18: Harapannya sih semua pihak bisa jujur ya dan menjalankan aturannya ada. Soalnya kalau pemilunya bersih nih, masyarakat juga bisa lebih percaya sama hasil yang udah ada. Kita sebagai pemilih juga harus cari informasi dulu lah sebelum menentukan pilihan.
19: Kalau menurut aku sih, pemilu yang jujur itu bikin kita sebagai pemilih pemula lebih semangat ikut berpartisipasi ya. Soalnya kita ngerasa suara kita benar-benar punya arti dan nggak akan sia-sia sih.
20: Menurut saya integritas itu penting ya, karena dalam pemilu itu bukan dari penyelenggaranya aja, tapi dari calon sama masyarakatnya juga. Dan jangan sampai ada politik uang atau hal-hal yang bikin hasil pemilu jadi gak adil.
1: Upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan juga meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap proses demokrasi menjadi salah satu fokus pembahasan. Dan berikut wawancara Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Supriantono Siburian, sebagai narasumber bersama presenter Glagah Abiasa membahas evaluasi pengawasan pemilu, penguatan integritas penyelenggara serta strategi meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan juga berintegritas. Berikut kita simak wawancaranya.
0: Membahas isu yang sangat dekat dengan masa depan kita begitu ya, khususnya tentang bagaimana anak muda menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi gitu ya. Kepercayaan terhadap pemilu masih jadi pekerjaan rumah besar begitu ya. Masih banyak pertanyaan, kemudian keraguan terutama dari kalangan pemilih pemula yang baru pertama kali ini akan menggunakan hak pilihnya ya. Untuk menciptakan pemilu yang bersih, kita tidak bisa lepas dari peran penyelenggara begitu ya. Tata kelola yang baik, transparan dan juga berintegritas adalah kunci agar prosesnya dipercaya publik pendengar. Kita akan bahas mengenai anak muda Bogor dan juga pemilu bersih, mengenali prosesnya dan awasi pelanggarannya ya. Kita akan bersama dengan beberapa narasumber yang diantaranya sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang pertama dia Pak Supriantona Siburian. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Kota Bogor. Jika evaluasi pemilu 2024 di Kota Bogor khususnya, bentuk pelanggaran apa yang katakanlah kemarin ditemukan begitu?
21: Baik, langsung aja Bang ya.
0: Bangga.
21: Jadi kalau kita lihat di 2024 itu khususnya pemilu dan pilkada, memang kalau Kota Bogor ini kita lihat tren untuk pelanggarannya itu memang cukup tidak banyak yang masif lah.
0: Okay.
21: Yang paling memang pelanggaran itu hal yang kita lihat terkait masalah pelanggaran. Kan kita ada 4 kategori pelanggaran ya. Okay. Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum apa ataupun pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. Jadi ada beberapa kategori yang memang yang kita lihat signifikan itu kebanyakan pelanggaran administratif.
0: Administratif.
21: Administratif itu ya seperti peserta itu dalam arti caleg maupun calon wali kota dan wakil wali kota yang memang terkait kampanye atau tim kampanyenya itu tidak melakukan pemberitahuan kepada KPU dan untuk ditembuskan kepada Bawaslu, sehingga terdapat bagian-bagian mana kita hanya paling menegur dan juga memberikan informasi. Jadi kalau misalkan untuk berkampanye, informasi saja ke kita supaya adanya bentuk pengawasan dari kita. Karena banyak hal memang terkait itu, kenapa kita penting banget ada di sana saat dalam kampanye, karena supaya tidak ada namanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Baik itu pelanggaran baik money politik ataupun bagi-bagi sembako ataupun hate speech ataupun dan juga hoax, sehingga menjadi timbullah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi permasalahan yang sangat signifikan. Nah, jadi memang lebih kebanyakan seperti itu administratif, dan juga kalau kita lebih kebanyakan upaya preventif Pak. Upaya preventif itu upaya pencegahan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kita memberikan pembelajaran kepada peserta baik partai politik maupun peserta yang di pilkada untuk melakukan kampanye-kampanye yang baik dan bersih dan juga sehat di setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini. Tetapi pada prinsipnya kami itu di Bawaslu ini lebih diutamakan yaitu pencegahannya dibanding kita penindakannya. Siapa sih yang mau ditindak, siapa sih yang mau dihukum di saat dalam pesta demokrasi ini? Nah, itu yang kita tekankan. Karena kita memberikan himbauan dulu dan juga pemberitahuan dan juga edukasi kepada semuanya, khususnya juga ke masyarakat, bahwasanya pelanggaran tuh ada. Jangan sampai itu yang terjadi terulang-ulang. Memang banyak tafsir-tafsir bahwasannya kalau misalkan untuk di dalam pesta demokrasi ini ya wajib ada sembako lah buat masyarakat, wajib ada uang lah untuk bisa memilih. Tapi itu kita harus tepis. Dan kita memang sampaikan demokrasi memang demokrasi mahal. Mahal itu dalam arti bukan untuk kamu harus terima duit di situ untuk memilih, tetapi kamu harus melihat visi-misi para calon, visi-misi dan juga program-program para kandidat yang memang akan menjadi pimpinan kalian. Bukan berarti karena semata-mata karena uang kalian memilih, tetapi karena visi misi, karena untuk pembangunan Kota Bogor khususnya. Itu trennya. Memang makanya kita dulu lebih banyak upaya pencegahan ke kelompok masyarakat, kelompok rakyat sipil, sampai ke teman-teman SMA dan juga mahasiswa, dan bantu kami dong supaya edukasi ini bukan hanya di kamu saja, tetapi di lingkungan kamu, baik di keluarga ataupun di tetangga-tetangganya.
0: Berarti terbilang agak ringan kalau administratif ya?
21: Ya, agak ringan. Memang sih ada beberapa yang dugaan pelanggaran itu adalah dugaan pelanggaran pidana dulu. Yaitu ada pembagian sembako yang memang itu pun memang tidak terbukti bagi kita sesuai dengan arta peraturannya, karena secara hukumnya juga memang saat kita ada namanya sentra gakum dulu, yaitu dari unsur kepolisian, jaksa dan juga Bawaslu, tidak sampai membuktikan bahwasannya itu ada pelanggaran-pelanggaran yang memang ranahnya kepada pidana pemilu.
2: Oke. Berarti masih terbilang kategorinya kalau untuk Kota Bogor aman-aman saja sebenarnya.
21: Kondusif dan aman-aman aja, dan lebih ya, karena kalau di Kota Bogor ini ke kalangannya itu masyarakat terpelajar ya, lebih kepada melihat visi misi setiap para kandidat dan juga program yang akan diberikan kepada masyarakat.
2: Dan cukup kooperatif juga ya para kandidat begitu ya.
21: Iya, ada aja sih yang memang gitu, tapi kita lebih kepada pendekatan secara persuasifnya di situ.
2: Oke. Baik, terima kasih sudah hadir. Ya.
1: Informasi selanjutnya pendengar, seleksi ketat pemilihan peserta Paskibraka guna membentuk generasi berkarakter dan juga nasionalis. Reporter Rena Safira melaporkan.
4: Intelektual, tapi dia juga harus punya ketahanan, punya kedisiplinan, punya jiwa kepemimpinan.
22: Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tidak hanya menguji kemampuan fisik dan intelektual peserta. Proses tersebut juga bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, dan nasionalisme generasi muda. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan Paskibraka merupakan calon pemimpin masa depan yang dipilih melalui tahapan seleksi ketat. Mereka diharapkan menjadi teladan bagi lingkungan maupun masyarakat.
23: Paskibraka ini kan paling tidak menjadi salah satu model bagaimana pembentukan generasi muda yang bukan hanya harus dia mampu secara intelektual, tapi dia juga harus punya ketahanan, punya kedisiplinan, punya jiwa kepemimpinan, kemudian juga dia akan menjadi contoh teman-temannya. Jadi
22: Eli Haryati menjelaskan para peserta juga dibina agar memiliki jiwa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai tersebut ditanamkan melalui latihan yang konsisten selama masa pembinaan berlangsung. Ia menambahkan seluruh peserta wajib menjaga komitmen hingga pelaksanaan upacara kemerdekaan selesai. Pembinaan tersebut diharapkan membentuk karakter pemimpin yang berintegritas. Rena Safira melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan dua tim syarat sejarah Persib Bandung dan juga Persibaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Baik Maung Bandung maupun Banjul Ijo memastikan siap tampil maksimal demi mengangkat trofi juara. Seperti apa jalannya pertandingan tadi malam? Berikut laporan Senpi Hilhamsa.
24: Congratulations to Persebaya to winning the title. I think they were a very good team the whole tournament.
25: Persib Bandung gagal membawa pulang trofi Piala Presiden 2026 setelah takluk 6-7 dari Persebaya Surabaya kemarin malam melalui adu penalti pada laga final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga berakhirnya babak perpanjangan waktu. Persebaya lebih dulu memimpin melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-20. Namun Persib mampu merespon cepat lewat bek asal Argentina Patricio Matricardi 4 menit kemudian. Skor pun menjadi imbang dan bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada extra time, laga semakin berat bagi Maung Bandung saat Mariano Peralta mendapatkan kartu merah pada menit ke-112 setelah wasit meninjau tayangan VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib tetap mampu menjaga keseimbangan permainan hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan, 5 eksekutor Persib berhasil menjalankan tugasnya. Namun kegagalan William Baros dan Alhamra Hehanusa membuat Persebaya memastikan kemenangan sekaligus meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik pun memberikan ucapan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sepanjang turnamen. Meski gagal menjadi juara, pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi perjuangan anak asuhannya yang mampu mencapai final dengan komposisi tim yang belum lengkap. Kami memainkan laga final dan berhasil mencapai final dengan tim yang tidak lengkap. Kami mempromosikan banyak pemain muda dan pada akhirnya kami harus kalah lewat adu penalti. Tolik juga menilai penampilan Persib tetap menyimpan banyak catatan positif. Menurutnya semangat juang para pemain terutama saat harus bertahan dengan 10 pemain di babak tambahan menjadi bakal penting untuk menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Sementara itu, gelandang Persib Adam Alis mengaku tidak larut dalam kekecewaan. Ia justru bangga dengan perjuangan rekan-rekannya yang berhasil membawa Persib melaju hingga partai final turnamen pramusim tersebut.
26: Terkait final, selamat buat Persebaya sudah juara di Piala Presiden. Saya
3: tidak ada

Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami. Tentu saja di Bandung sore hari ini ya. Hari keberapa karena sekarang?
1: Ini hari ke-7.
0: Hari ke-7 di bulan Agustus 2026. Saya tiba-tiba lupa nih tanggal berapa sekarang begitu ya. Padahal masih di tanggal muda begitu. Untuk Anda pendengar di perjalanan, terutama untuk Anda pengendara roda 2 ataupun juga roda 4, selalu mentaati peraturan lalu lintas. Dan nampaknya juga sore hari ini cukup cerah ya. Pukul 16 lebih, biasanya di hari Senin sampai hari Kamis ini jalanan cukup ramai. Namun nampaknya di Jalan Diponegoro ini jalanan cukup lengah gitu ya. Karena hari Jumat, terutama untuk instansi pemerintah, ini ada program work from home. Sehingga mungkin orang banyak di rumah kali ya untuk bekerja. Dan karena juga, kenapa tidak kerja di rumah? Karena lebih tenang kalau misalnya kerjanya di kantor ya. Karena kalau di rumah suka banyak gangguan ya. Begitupun tetangga yang suka manggil-manggil. Pendengar, jangan lupa untuk juga akses portal berita kami di rri.co.id. Anda bisa menyimak informasi aktual lainnya, tidak hanya kota Bandung namun juga di Bandung Raya dan juga di seluruh Indonesia, hanya dengan portal berita kami rri.co.id.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung, peringal pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sorotan Sore hari ini. Kita akan berbincang dengan Pak Dede Gumilar. Beliau adalah Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Mengenai topik kita sore hari ini, SD Negeri 026 Bojongloa di segel ahli waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut di program Sorotan sore ini. Ya, pendengar, kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gumilar. Halo.
1: Ya, assalamualaikum, selamat sore, Kang.
0: Baik, Pak Dede, ini bisa disampaikan kronologis ataupun juga situasinya seperti apa nih sehingga bisa disegel oleh ahli waris, kronologisnya seperti apa nih Pak Dede?
1: Oh iya, baik Pak, ini yang saya tahu ya. Karena kebetulan saya tuh mengawasi sekolah itu mendampingi ya kurang lebih baru setengah tahun ini ya. Jadi sebetulnya kan kalau kasus ini kan sudah cukup lama Pak. Ya terkait sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu kan, baru-baru sekarang-sekarang gitu ya putusannya. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan itu kalau berdasarkan keterangan dari sekolah itu sudah pernah juga dulu katanya ya. Hanya yang terakhir kemarin itu ya pagi itu saya kebetulan waktu itu belum berangkat, mau berangkat ke kantor Pak. Jadi kepala sekolah menelepon ke saya, Pak itu katanya sekolah digembok gitu kan. Oh terus kan saya agak panik juga karena kan saya lihat lokasinya itu di pinggir jalan raya Pak Cibaduyut itu kan ramai sekali ya pagi-pagi itu. Padat gitu ya. Nah sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan nih ada kejadian seperti ini gitu kan, ke Posekdis juga menyampaikan. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan ya, pada hari itu tanggal 6 gitu ya. Kemudian saya langsung meluncur ke sekolah waktu itu ya hampir jam setengah 7. Dan ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka Pak gemboknya.
0: Oh ya, sudah dibuka, waktu itu digembok sama ahli waris begitu ya maksudnya Pak?
1: Iya, tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu Pak yang membahayakan itu kan. Itu yang kenapa diambil langkah PJJ itu ya jangan sampai anak-anak itu baik secara fisik maupun psikisnya terganggu gitu. Karena apalagi di jalan raya kan kalau terjadi keserempet atau apa gitu kan membahayakan juga anak-anak tuh.
0: Baik.
1: Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan Pak.
0: Baik, itu kejadiannya kemarin begitu ya Pak ya?
1: Iya betul tanggal 6 pagi.
0: Hari Kamis begitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Lalu kondisinya seperti apa saat ini, masih juga di kondisikan anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh Pak begitu hingga kapan rencananya Pak?
1: Tidak Pak. Sekarang tadi pagi sudah masuk anak-anak sudah seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua dengan anak-anak ya. Kami kan jangan sampai, prioritasnya anak-anak kok, jangan sampai anak-anak itu dengan ada kejadian ini kan apa namanya terbebani, merasa cemas dan sebagainya. Jadi intinya ya prioritas itu ya untuk peserta didik itu bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran yang aman, nyaman gitu kan, tidak ada rasa was-was dan sebagainya.
0: Baik, langkah pemerintah Kota Bandung sendiri seperti apa nih kedepannya supaya juga apa namanya kejadian ini tidak terulang atau seperti apa solusinya Pak?
1: Ya sebetulnya untuk SD 026 ini pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi Pak, untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan.
0: Rencana jadi pembangunan di mana Pak? Rencana dialihkan ke mana Pak?
1: Gimana?
0: Rencana untuk pengalihan ini ke daerah mana Pak?
1: Masih di situ Pak, lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan untuk sebagai pengganti untuk SDN 026 ini Pak.
0: Baik, jadi tidak masih terlalu jauh ya Pak ya?
1: Masih di Cibaduyut juga Pak, masih di Cibaduyut.
0: Oke, ya. Berarti kondisinya saat ini itu lapangan atau bagaimana Pak? Tanah kosong atau bangunan juga Pak?
1: Tanah untuk... kosong Pak, tanah kosong. Sekarang kondisinya tanah kosong.
0: Baik, jadi rencana akan direlokasi dan juga akan dibangun begitu ya Pak di sana Pak?
1: Iya akan dibangun. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya.
0: Baik, jadi hari ini sudah kembali normal kembali, tidak jarak jauh begitu Pak. Dan tadi Pak Wali juga sudah datang
1: sudah,
0: begitu
1: sudah
0: ya
1: normal, Pak. Sudah normal Pak, sudah normal pembelajaran. Baik. Sudah normal
0: ya. Untuk ada shock terapi mungkin artinya jadi sebuah kepada siswa ataupun juga guru gitu sehingga was-was dan sebagainya begitu Pak dengan kejadian kemarin.
1: Ya, kami melakukan pendampingan-pendampingan, ya. Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari Disdik tapi juga dari DP3A kemarin tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka.
0: Baik. Pak, tantangan atau juga kendala saat ini apa nih, Pak? Terutama juga untuk masalah ini, Pak.
1: Sebetulnya ya kendalanya ya itu tadi, Pak, untuk jumlah siswanya kan cukup banyak. Besar ya, Pak, 940 kan lebih ya siswa. Artinya kan tidak mudah kan untuk mengevakuasi dan sebagainya sehingga itu juga menjadi kendala. Tetapi yang berikutnya juga untuk yang terkendala itu ya penyiapan bangunan baru ini Pak masih terkendala. Itu mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk anak-anak kita juga sehingga pada kurang lebih lah 5 bulan ke depan itu mereka sudah bisa menempati bangunan yang baru gitu yang lebih representatif lah istilahnya. Kemudian juga itu agak jauh dari jalan raya Pak, jadi keamanan anak di situ lebih aman, lebih nyaman gitu di lokasi yang baru.
0: Baik, mudah-mudahan lancar ya Pak ya dan dengan pembangunannya karena juga
1: itu harapannya
0: supaya
1: seperti itu Pak karena memang kita konsennya fokusnya anak-anak. Betul. Ini bagaimana gitu
0: ya.
1: Kan.
0: Sehingga kegiatan belajar mengajar juga tidak terganggu ya Pak Dede ya.
1: Betul.
0: Itu, baik, ya. Pak Dede, terakhir apa yang disampaikan Pak Dede atau ada pesan atau juga informasi yang disampaikan kepada masyarakat begitu terutama kejadian seperti ini, Pak Dede silakan.
1: Iya, intinya mungkin yang ingin saya sampaikan untuk kejadian-kejadian ini biasanya kan ada terjadi beberapa banyak berita yang mungkin juga tidak sesuai gitu kan harapannya ya. Masing-masing pihak menahan diri, kemudian juga bersabar, karena ini memang sedang diusahakan, jangan sampai nanti takutnya kan ada semacam status atau penggunaan medsos yang akhirnya ya membuat mereka cemas gitu Pak, baik orang tua maupun anak-anak gitu kan. Jadi harapannya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses kan bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman juga untuk melihat ya tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu Pak.
0: Respon orang tua sendiri ketika nanti direlokasi bagaimana Pak?
1: Ya, sementara ini positif Pak, belum ada, ya intinya kan kalau orang tua itu kan harapannya anak-anak itu terlayani dengan baik Pak pendidikannya.
0: Ya, baik, masih tetap sekolah begitu ya, orang tua pastinya keinginannya anak-anak begitu ya Pak ya, dengan tanpa kendala dan lain sebagainya. Baik, Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung, terima kasih Pak Dede Gumilar sudah berbincang bersama kami di RRI Pak, selamat sore Pak.
1: Iya. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya. Yeah.

0: Bandung sore ini.
1: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak

atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta

kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

0: Bandung sore ini.
1: Sore hari ini masih bersama saya buat Agus Gunawan, tentu saja menemani Anda di hari ke-7 ya, di bulan Agustus 2026. Kota Bandung beberapa hari kemarin, kalau sore hari mendung dan hujan, walaupun hujannya gerimis, namun sore hari ini nampak begitu cerah, terutama di kawasan di jalan di Ponogoro. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Era di Bandung, ada banyak informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, azan maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17:58. Dan pendengar, sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini ya, bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LCMAG dengan judul Agama Itu Mudah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, yaitu hadis yang ke-39, haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhir qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'n ibn Muhammad Al-Ghaffari an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innad dina yusr, agama itu mudah. Wala yushadud din, wala yushadud din ahadun ila gulabah, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan agama, melainkan dia akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu, maka mendekatlah. Fasaddidu, luruslah. Wa basyiru, dan gembirakanlah. Wasta'inu bil qudwati wa ruhati wa syai'minadulcah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah pada waktu pagi hari, waktu istirahat, dan waktu tidur sejenak. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini di mana Imam Al-Bukhari mendapatkannya dari Abdus Salam bin Mutahhir, dari Umar ibn Ali, dari Ma'id bin Muhammad Al-Ghaffari, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menegaskan bahwa agama itu mudah. Artinya Allah SWT itu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jika dibandingkan, umat terdahulu mendapatkan perintah melaksanakan sholat dalam semalam, sehari semalam, lebih dari 50 kali atau 50 waktu, sebagaimana yang dilaksanakan umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seandainya itu dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya apakah mampu melaksanakan 50 waktu dalam sehari semalam? Allah berikan keringanan cukup 5 waktu. Itu pun tidak sedikit yang disiplin untuk melaksanakannya, yang melanggar ataupun yang meninggalkannya. Namun meskipun jumlah sholatnya hanya 5 waktu, tapi Allah firmankan, setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi nilai kelebihan dari amal yang dilakukan dalam sehari semalam 5 waktu itu sejatinya sama dengan 50 waktu yang dilakukan umat-umat terdahulu. Itu tidak lain adalah karena Allah menginginkan kemudahan bagi umat ini. Belum lagi ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya, Allah mudahkan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup bertaubat, tidak mengulangi lagi, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Taubatan nasuha, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah. Allah akan ampuni dosa-dosanya, akan dibersihkan kesalahannya. Bila dibandingkan dengan umat terdahulu, umat Rasul Musa alaihi wasallam, untuk bertobat mereka harus melakukan pengorbanan nyawa antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah dikisahkan,
Faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri-diri kalian sebagai pertobatan dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ini untuk umat terdahulu. Adapun untuk umat saat ini, Allah berikan berbagai keringanan. Itulah agama itu mudah. Dan Allah telah permudah semuanya. Maka dari itu, kitalah yang harus semakin mensyukuri rahmat dan nikmat Allah itu dengan cara memaksimalkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan di antara kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini adalah beban-beban yang tidak begitu berat dibandingkan beban umat-umat terdahulu. Dahulu jika satu kaum melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah langsung timpakan azab hingga binasalah mereka. Seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut dan sebagainya. Namun umat kini Allah berikan jeda waktu hingga diberikan kesempatan untuk bertaubat sampai menjelang sakaratul maut atau sampai kiamat datang. Itulah rahmat dan kemudahan Allah berikan kepada umat ini. Untuk itu mari kita senantiasa maksimalkan anugerah Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sebagai bentuk syukur kita atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah himin zalik.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu, atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan. Dulu ada kita ada pelindung Bandung ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama,

pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri. Lagu Sunda heula, yuk ah!

Lintas Informasi. Bandung sore ini.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka? Seperti apa? Dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berpikir, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bonta dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diksud. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 Era di Bandung. Pendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Jumat 7 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan 30 menit hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Hindu untuk Anda.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini,
1: kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya Anak Agung Komang Vijayamandu Putra Nilayamanda sebagai pembawa acara, dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh

0: narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna.
1: Gimana Pak, keadaannya sehat?
2: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019 dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Nawa Wida Bakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartam Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah Karma Marga Yoga dan Jnana Marga Yoga. Puncak daripada karma dan jnana marga adalah bakti sejati. Bakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bakti, maka dia disebut sebagai bakta. Bakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Nawawida Bakti. Nawawida Bakti adalah puncak dari karma dan jnana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jnana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Nawawida Bakti, kita mengenal yang pertama adalah Srawanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Archanam, yang keenam Vandanam, yang ketujuh Dasyam, yang kedelapan Sakyanam, dan yang kesembilan Atmani Vedanam. Yang pertama, Srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam, diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer, yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari, yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu, mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika, mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah pada sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki, dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu seperti upacara metata, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah Vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adiviswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rigveda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, sarwa jiwa sewanam prapti gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah sakyanam, yang berasal dari urat kata saka yang artinya sahabat. Jadi sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut: Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jenatva visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat Sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas dan kebajikan yang berlaku umum. Umat Sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini? Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sudarma dibuka pertanyaan, silakan.
0: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nilai Manda. Dengan topik kali ini, Nava Vida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Nava Vida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
1: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi, di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
0: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214 9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853 214 9760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
1: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasa Muscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Wrdo Pasewina.

0: Dengar selanjutnya Anda akan menyimak sajian drama radio dengan judul Pengaruh Istri. Tetap bersama kami.
1: Asik, uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang giliran shopping. Belanja tas, belanja baju, belanja sepatu, biar kece. Dadah.
2: Wah, ini mah, Ding, gak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
3: Iya, Mang Ocad. Kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
4: Drama radio dengan judul Pengaruh Istri, naskah Agus Setiawan.
5: Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya masa jabatan Ketua RW yang lama dan sudah terpilihnya Ketua RW yang baru, maka kami sebagai perwakilan dari panitia pemilihan mengucapkan selamat kepada Bapak Dudi sebagai Ketua RW masa jabatan 5 tahun ke depan. Kepada Bapak RW yang baru, Bapak Dudi dipersilakan untuk memberikan sambutan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memilih saya dan sekaligus memberikan amanah untuk memimpin RW kita. Semoga dengan kepercayaan ini saya dapat menjalankannya dan dapat membawa warga RW kita ke arah yang lebih maju lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tiga bulan kemudian.
2: Alhamdulillah, sejak warga kita dipimpin oleh Pak Dudi, taraf kehidupan kita mulai meningkat ya, Ding?
5: Iya, Mang Ocad. Bahkan kebersihan di lingkungan RW kita semakin tertib, bersih dan enak dipandang.
9: Betul. Dan para lansia juga sudah mulai diperhatikan, tidak bingung sendiri.
5: Maksudnya tidak bingung sendiri teh apa, Pak Iwan?
2: Iya, Pak. Bagaimana?
9: Iya. Sekarang untuk para lansia sudah ada bantuan setiap bulannya untuk menyambung hidup.
2: Alhamdulillah. Begitu, Pak?
9: Iya.
5: Apa Abah juga kebagian bantuan tiap bulannya?
9: Tentu saja kebagian, atuh Jeng Oding. Abah juga kan termasuk lansia, bukan ABG.
2: Pokoknya kita sebagai warga yang baik harus mendukung pemimpin yang peduli akan nasib warganya, seperti Mang Pak Dudi.
5: Betul, Mang Ocad. Saya juga sebagai generasi muda ikut senang punya pemimpin yang amanah.
9: Ya, mudah-mudahan Pak Dudi diteguhkan pendiriannya. Amin.
8: 6 bulan kemudian.
1: Sudah 6 bulan suami teh jadi pemimpin warga. Cerita nama jadi Pak RW, cenah. Iya sih, sudah ada perubahan dan kemajuan yang dirasakan warga. Tapi dah, buat saya mah sebagai istri, mana? Tetap saja tidak ada perubahan. Sama we, seperti biasa. Gimana ya caranya supaya Kang Dudi tidak melulu memperhatikan warga, tapi lebih mementingkan keluarganya. Ya, atau minimal memperhatikan saya atau sebagai istrinya supaya eksis gitu. Ya, dari segi penampilan, dari segi gaya hidup.
10: Asih.
1: Ya, Kang. Ada apa?
6: kenapa kamu ini dipanggil-panggil kok telat jawabnya? Sedang apa?
1: Lewas. Enggak, Kang. Ini lagi ngebayangin kalau...
6: Ngebayangin apa? Kalau apa?
1: Iya, Kang gini. Ini can beres, ruminya juga. Maaf. Kan sekarang teh status kita teh kan sudah berubah, Kang, ya. Gimana? Ini mah gimana, ya? Kalau Akang manggil Asih teh dengan panggilan Mimi. Nah, Asih juga manggil Akang teh dengan panggilan Pipi. Setuju, Kang?
6: Ya, terserah kamu sajalah.
1: Lain terserah. Kudu setuju, Akang.
6: Terserah kamu.
1: Gimana, Pipi, sayang?
6: Baiklah, Mimi, sayang.
1: Nah, gitu. Atuh, jangan kepaksa. Baru cocok, mar kocok. Kang. Apa tadi tak ada apa?
6: Ini sih.
1: Pipih manggil-manggil. Saksi. Kan baru juga sepakat kalau panggilannya teh kita teh Mimi, Pipih, bari Akang.
6: Oh iya, lupa. Mi. Bagaimana uang program bantuan lansia dan uang program bantuan posyandu dan uang-uang lainnya sudah disiapkan? Kan 2 minggu lagi harus sudah disampaikan kepada yang berhak menerimanya.
1: Udah siap, Mi. Tapi kalau bisa...
6: Kalau bisa apa, Mi?
1: Kalau bisa, jangan mau lulu memperhatikan rakyat, atuh, Mi. Dah, Mimi juga perlu perhatian, atuh.
6: Iya kan, itu sudah menjadi haknya mereka, atuh. Dan sudah menjadi amanah bagi Pipi sebagai pemimpin.
1: Tapi kan Mimi tak malu, atuh, Mi.
6: Memangnya malu kenapa, hari Mimi?
1: Aduh, si Papi, ya. Bu RW penampilannya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, rudin kayak rakyat biasa tuh nih.
6: Iya Mi, itu mah resiko sebagai pemimpin harus lebih mengutamakan kebutuhan warga daripada keinginan sendiri.
1: Si Papi mah susah dibawa ngertinya.
8: Setahun kemudian.
1: Sepada. Bah, punten. Bah Ewon.
2: Iya, sebentar. Oh, Bu RW.
1: Ya.
2: Ada apa, Bu?
1: Ini, Bah. Saya mau kasih bantuan buat para lansia. Diterima ya, Bah.
2: Baik, Bu RW, terima kasih. Nggak mampir dulu?
1: Nggak, makasih. Saya mau terus keliling. Mangga, Bah.
2: Mangga. Loh, kenapa ya? Biasanya bantuan ini selalu diberikan oleh Pak RW dan selalu pakai tanda terima. Tapi sekarang oleh Bu RW dan tidak ada tanda terimanya. Dan... Loh, bantuan lansia bulan ini berkurang. Hampir setengahnya. Apa ada yang salah ya? Coba tanya ke Mang Ocan.
1: Bentar. Mang Ocan, ada di rumah?
2: Mangga, tunggu sebentar. Oh, Bu RW. Silahkan masuk, Bu.
1: Nggak usah. Makasih, Mang Ocat. Di sini aja.
2: Ada apa, Bu RW? Nggak biasanya datang kemari.
1: Gini, Mang Ocat. Langsung aja ya ke intinya. Kan selama ini, teh, lapak yang dipakai Mang Ocat buat dagang, teh, tidak dipungut biaya, Pan, ya? Alias gratis, gitu, Pan?
2: Iya, betul.
1: Nah, mulai bulan ini, mah, setiap memakai lapak buat dagang, wajib memberikan setoran.
2: Setoran?
1: Iya, setoran. 20% dari penghasilan.
2: Atas perintah Pak RW, distorkan langsung kepada Pak RW.
1: Jangan ke Pak RW, ke saya aja langsung. Omat terus ya, jangan bilang-bilang ke Pak RW. Kalau sudah mengerti, saya mau keliling lagi. Mangga?
2: Baik, mangga Bu RW. Kenapa Bu RW jadi begitu ya? Ada apa ini?
1: Ding, Oding, berhenti dulu.
2: Ya.
3: Bu RW. Ada apa, Bu?
1: Sini, Ding. Sini dulu sebentar. Ini uang buat petugas kebersihan lingkungan. Diterima ya, Ding, ya?
3: Oh, iya. Terima kasih, Bu RW. Tapi...
1: Sudah dulu ya, Ding, ya? Saya mau ada keperluan lagi.
3: Iya, iya. Kenapa, Bu RW, teh? Tumben memberikan jatah kebersihan sendiri. Kan biasanya sama Pak RW. Penasaran, ah. Berapa jumlah uang petugas kebersihan, teh? Loh, kenapa cuma segini? Kurang. Hampir setengah juga tidak ada dari biasanya. Ada apa ya, Bu RW?
1: Uang sudah dikasihkan. Ini sisanya masih banyak. Sekarang mah giliran shopping. Belanja, belanja, belanja tas, belanja baju, belanja sepatu, biar kece. Dadah.
8: Setahun setengah kemudian.
9: Mana ya itu, Bu RW itu sudah gak benar kayaknya. Ini mading nggak bisa dibiarkan. Sudah kelewatan tingkah laku Bu RW ini.
3: Iya, Mang Ocad. Kita langsung saja bicara ke Pak RW yuk, supaya jelas.
9: Abah juga penasaran. Kenapa uang bantuan lansia selama beberapa bulan ini selalu kurang? Kalau begitu, mari kita sama-sama ke Pak RW.
10: Ayo, penasaran. Ayo.

drama radio dengan judul Pengaruh Istri dengan para pemain Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif sebagai Mang Ocat, Erlan Wida Komara sebagai Oding, Agus Aki sebagai Pah Ewon. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Teknik montase Syarif Hidayatullah. Naskah dan sutradara Agus Setiawan dengan produser Casmita Solihin.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: 107,6 FM Pro 1 dari Bandung. Berikir ngobras, ngobrol bareng komunitas menemani malam Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama dengan komunitas perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia. Bersama dengan saya, Ibu Lise Purnamasari dan juga Ibu Siti Fatimah, dan juga ada di line telepon kami, ada Tekansa SDIA MPT di ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Assalamualaikum, lejeng wengi teh Lise, teh Is Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Kirang caket sakedikan umai kerupuk nak.
2: Nah,
0: gitu. Di tengah kan sakedik. Nah,
2: iya,
0: mangga. Dari Bandung teh Lise, tamat teh Is teh.
2: Iya.
0: Lahir dan besar di Bandung.
2: Iya, saya di Bandung.
3: Kalau saya lahirnya dari Tasikmalaya.
0: Oh, kalau teh Lise di Tasik.
3: Di Tasik, di Pesantren Cipasung.
0: Di Cipasung. Oke. Kalau teh Is di.
2: Saya mah asli Bandung, Kang.
0: Asli Bandung, Bandungnya di mana nih?
2: Bandungnya di daerah Pasteur, Dakota.
0: Tara macet, itu matanya. Dan kita juga mendengar sudah terhubung di ujung telepon ada Tekansa sudah bergabung. Selamat malam, Tekansa.
4: Ya, halo, selamat malam.
0: Halo, lagi di mana ini?
4: Lagi di rumah.
0: Bandung.
3: Di Korea.
4: Di Korea.
0: Kopo area berarti.
2: Oke, okay,
0: siap. Tekansa, kita kan ke Teh Lise dulu sama Teh Lis. Ini soal perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia. Komunitas ini dari kapan, Teh Lise?
3: Perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia ini sebenarnya kalau secara nasional itu sudah ada di tahun 2015.
0: 2015. Oke, ya, berarti berapa udah, tahun? 13.
3: Udah 13 tahun.
0: 13 tahun.
3: 13 tahun.
0: Oke. Ya. Pencetus pertamanya siapa waktu itu?
3: Ibu Sri Sundari, Profesor Doktor Ibu Sri Sundari MPC.
0: Dosen tuh kayaknya tuh.
3: Kebetulan dia bekerja di DPD RI.
0: Oke.
3: Di Sekretariat Jenderalnya DPD RI.
0: Pernah dengar enggak alasan beliau bikin atau mencetuskan P3DI ini?
3: Latar belakangnya adalah bahwa dia simpati atau empati terhadap para perempuan yang memang sebenarnya banyak potensinya, tetapi mungkin belum tereksplor secara luas.
0: Okay.
3: Dan secara banyak gitu ya, sementara memang mau harus diakuin bahwa Indonesia ini patriarkinya kan memang
0: betul.
3: Jadi belum tereksplor, makanya
0: soalnya dia, di kita tuh kalau ada komunitas yang datang biasanya saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Komunitas itu biasanya berangkat dari dua hal, cinta sama sesuatu, resah sama sesuatu. Nah, kalau ini berarti resah. Tapi menurut Teis, apa yang jadi pembeda komunitas ini dengan komunitas perempuan yang lainnya? Kan banyak banget ya di kita teh, ada Dharma Wanita, ada pokoknya banyak lah. Yang literasi perempuan juga banyak, kemudian komunitas growing up bareng perempuan juga banyak. Yang jadi pembeda komunitas ini dengan komunitas perempuan yang lainnya apa menurut Teis?
2: Sebenarnya sih garis besarnya sih sama ya. Kita itu kan di P3DI ini mencakup pendampingan UMKM, terus pelatihan-pelatihan, dan ada kegiatan-kegiatan sosial, serta ada kegiatan pendidikan. Cuma mungkin yang kita itu organisasinya itu kan lebih dikhususkan pada perempuan.
0: Betul.
2: Kemudian beberapa sih menurut saya itu kita itu lebih pada pemberdayaan wanita sih ya. Jadi biar wanita itu lebih mandiri, tidak tergantung pada
3: siapapun
2: terutama ya suami lah, maksudnya bisa mandiri maksudnya.
0: Benar. Dan memang untuk saat ini banyak yang menggunakan aktivitas dengan komunitas itu karena secara kegiatan memungkinkan untuk waktu. Tapi untuk Telis dan juga Telisa sendiri, gimana manfaatin waktunya? Karena kan ibu-ibu mah dari melek sampai perem kegiatan mah tidak akan selesai. Tapi dengan kegiatan ini, dengan komunitas ini masih bisa beradaptasi tuh. Tipsnya gimana, Telisa?
3: Kalau saya sih alhamdulillah, kebetulan kan saya juga berkegiatan ngajar ya.
0: Oh, sambil ngajar.
3: Ngajar, saya itu guru
0: di
3: SMP Matlaul Anwar dan SMP Yapi Al-Husaini.
0: Nah, gimana tuh udah jadi ibu, jadi guru, jadi komunitas, enggak gampang banget tuh itu.
3: Iya, memang sebenarnya mungkin kita harus pandai memang manage waktu.
0: Bener.
3: Artinya kita ambil kegiatan-kegiatan yang memang urgen, tidak asal rame gitu, tetapi apakah memang kegiatan model seperti kemarin gitu ya, yang waktu kegiatan kita.
0: Jadi tergantung dari kitanya sebetulnya ya.
3: Iya, prioritasnya mana, yang penting manajemen waktunya semua bisa kita lakukan sebaik-baiknya.
0: Berarti rata-rata teman-teman di komunitas perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia ini rata semua ya, untuk manajemen waktunya pintar. Karena
3: rata-rata
0: kan,
3: kita profesional Kak. Ini model
0: jadi sambil ini apa, sambil iya, sambil sharing juga kan sih sama komunitas.
3: Iya, iya. Okay. Jadi memang kita tuh sebagai pengurus tuh bukan, mohon maaf ya, semuanya punya profesi, artinya punya pekerjaan. Kayak TEIS juga dia punya farmasi ya, dia punya toko ya, apoteker gitu. Okay. Jadi memang semuanya, belum lagi yang lain, ada dosen, kemudian ada juga yang lain. Jadi tidak hanya UMKM saja, kita semua profesi.
0: Tapi saya pengen balik lagi ke yang awal. Siapa pencetusnya? Ibu Sri.
3: Ibu Sri.
0: Awal-awal tuh berapa banyak?
3: Kita awalnya sementara tuh waktu itu tuh ada di 5 provinsi. Jawa. Nah, sekarang sudah kurang lebih ada 15 provinsi kepengurusan.
0: Kalau Bu Lisa masuk tahun berapa?
3: Kan saya masih baru. Justru Jawa Barat itu tidak yang dari awal sebenarnya. Meskipun ketemunya sebenarnya waktu kita di Moskow teh dengan Ibu saya itu.
2: Kita ketemunya di Moskow sih sebetulnya.
0: Jadi adanya 2015, Ibu Lisa masuk tahun?
3: Tahun kemarin 2022.
0: Kalau Bu Eis?
2: Sama.
0: Oh, barengan?
3: Iya.
0: Oh, kalau Teh Kansa, tahun kapan nih Teh Kansa masuknya?
3: Baru dia.
0: Teh Kansa?
4: Baru aja tahun ini.
0: Oh, baru 2 hari. Tapi Teh Kansa, karena kan ya mungkin dengan keterbatasan jarak tidak menutup. Karena kalau tadi Bu Lisa bilang ada di beberapa provinsi, ya berarti tidak jadi halangan. Ada di lintas negara juga gak jadi halangan sebetulnya. Yeah. Apalagi di teknologi digital saat ini. Nah, Teh Kansa ini tipikal yang masuk karena diajak, karena nyari tahu informasinya, atau karena dijongklokin? Karena apa nih Teh Kansa ini?
4: Kayaknya yang terakhir.
0: Karena yang terakhir. Gimana ceritanya? Karena kan komunitas biasanya emang gitu ya Bu ya, ada yang nyari, ada yang diajakin, ada yang disebak biasanya. Gimana Teh Kansa?
4: Jadi ya, kebetulan memang saya tuh kan sama Bu Lisa tuh udah beberapa kali di beda komunitas ya. Jadi kayak seru aja gitu lihat-lihat para wanita berdikari dengan kegiatan yang sudah pasti itu mereka masih meluangkan waktunya gitu untuk berkontribusi di hal yang lainnya seperti itu. Jadi sebagai pembelajaran juga sih buat kedepannya.
0: Okay.
4: Gitu.
0: Tapi masih pembangunan daerah Indonesia kan, bukan daerah Korea kan?
4: Iya.
0: Baik. Dan kalau ditanya tipikal Teh Kansa nih, kalau ditanya emang goalsnya ngapain untuk gabung di komunitas ini, nah pada akhirnya at the end pengen apa nantinya?
4: Sebenarnya sih ya maksudnya kayak in the end ya mungkin buat saya pribadi itu saya pengennya nanti ketika mungkin saya sudah, maksudnya tuh ketika mungkin saya sudah karena sekarang kan saya masih belajar ya, jadi ketika saya udah bisa berkontribusi secara langsung gitu ke masyarakat, saya ingin tuh saya bisa juga memanage waktu saya di profesi saya dan juga bisa memberikan juga hal-hal kecil yang saya lihat dari komunitas ini kepada masyarakat seperti itu.
0: Okay, baik. Tapi berisi kan biasanya ya perempuan teh rentan sensitif ya. Nah, ini secara circle nih kan, kalau anak-anak zaman sekarang ada istilahnya circle toxic. Circle-nya yang tidak ini apa, unpositif. Negatif, yang satu gibah, nuhiji seblak, nuhiji check out, wah pokoknya mau parjuwa. Nah, untuk secara internal sendiri di komunitas perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia ini, rata-rata

0: dari obrolan itu kita mana yang satu frekuensi akhirnya masuk dengan sendirinya. Dengan sendirinya tidak ada
1: paksaan.
0: Tidak ada paksaan atau apapun itu.
1: Tapi ditanya dulu tetap kan visi misi apa segala macam.
0: Iya. Terutama soal itu karena mungkin pengalaman juga saya kan saya juga pernah jadi ketua ada beberapa komunitas dan akhirnya dari situ kita evaluasi kita nggak apa-apa pengurus sekarang mah tidak terlalu banyak tetapi artinya sinergi dan kekompakannya harus terjaga gitu. Kemudian juga saya ingin menggarisbawahi bahwa pembangunan di sini artinya kan bukan pembangunan secara harfiah fisik.
1: Betul.
0: Makanya bidang pendidikan ini kemarin kenapa saya begitu antusias pada saat Teh Hansa mengajukan Bu ada acara summer course kultur di Korea, kebetulan kan di Suncheon dia kuliahnya di sana S3. Apakah ini peluang ini mau diambil atau tidak? Oh, kita mau ambil karena
1: jelas ya gitu.
0: Teh Hansa. Ya saya tuh pengen bukan hanya pengurus dan anggotanya saja yang kita naikkan kelas tetapi seluruh anggotanya, artinya putra-putrinya bagaimana mereka bisa membuka cakrawala bahwa yang namanya wawasan, pengalaman, belajar bukan hanya di dalam negeri saja tetapi coba di luar negeri. Apa sih kelebihan di sana gitu.
1: Memang kita belajar di dalam negeri juga belum tentu kaubek semuanya. Tapi kan tidak ada salahnya ketika kita melakukan langkah yang jauh lebih besar. Iya,
0: karena ini ada peluang.
1: Betul. Gitu. Tapi menurut TEIS kalau tadi kan versinya Kansa di luar negeri pada akhirnya ingin menjadi insan yang berdampak terhadap pembangunan dan sebagainya, tapi walaupun tidak secara harfiah, tapi menurut TEIS sendiri yang tinggal di Bandung besar dan lahir di Bandung. Pada kemudian akhirnya pingin seperti apa, entah secara komunitas atau secara pribadi TEIS itu di komunitas ini ingin seperti apa pada akhirnya nanti?
2: Kalau saya sih ya pengen komunitas ini bisa bermanfaat untuk semua perempuan ya. Terutama kita kan dari berbagai macam profesional. Nah, kita itu ingin memberikan kontribusi. Gimana kita saling melengkapi lah ya. Nah, kita itu sering mengadakan FGD ya.
0: Ya, FGD.
2: Jadi forum diskusi. Forum diskusi salah satunya kita membahas tentang perpajakan, terus membahas apapun yang sedang dihadapi di masyarakat saat ini. Iya, negara ini. Nah, dari FGD itu kita
1: negara nanti, apa nih? Negara apa nih?
2: Negara ya pokoknya negara Indonesia lah. Kita harus cinta negara Indonesia, betul kan? Ya. Nah, dari sana kita akan mengkerucut ada masukan apakah untuk negara ini kan? Nah, dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan sosial.
1: Oh, itu salah satu kegiatannya
2: berarti. Iya, kegiatan kita kita itu berkolaborasi dengan dinas sosial.
1: Oke, baik.
0: Jadi artinya berdampak itu Kang langsung atau tidak langsung. Artinya kalau yang langsungnya mungkin tadi dengan dinas sosial kita langsung memberikan secara sukarela keilmuan kita apapun itu, mau itu di bidang UMKM kah, pelatihan kerapnya misalkan, mau itu di bidang farmasinya, mau itu tentang kebersihannya, mau itu kita sebagai guru, sebagai dosen. Jadi dengan dinas sosial karena kita sudah ini ada sinergi, ada kerjasama. Kita beberapa kali mengikuti kegiatan dinas sosial Dinsos Jabar di beberapa kabupaten kota, pernah di Kabupaten Tasikmalaya, pernah di Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelum lanjut kita ngobrolin kegiatannya, nanti kita akan kupas kegiatannya di segmen 2. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Teh Hansa jangan kemana-mana ya, nanti kita sambungkan lagi, tetap di situ, jangan berubah, jangan nangunjar, pokoknya nangkuban aja ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Pro 1 di Bandung barengan dengan teman-teman dari Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia. Dan kebetulan malam ini Anda juga live streaming di TikTok Pro 1 BDG, Pro 1 Bandung. Anda kalau mau tanya-tanya boleh lewat WhatsApp di 0811-220-9760 atau di komentar TikTok kita di RRI Pro 1 Bandung. Kita kembali lagi bersama dengan Telisi, Teois, dan juga Teh Kansa di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Kansa.
3: Ya.
1: Masih di tempat yang sama ya?
3: Iya.
1: Oke, siap. Sebelum ke Telisi dan TI, saya pengen ke Teh Kansa nih yang lagi di Korea. Saya gak akan nitip dodol karena bukan di Garut ya. Jadi gak akan nitip oleh-oleh karena bukan di Bali juga. Tadi kan segmen 1 kita udah ngobrolin tentang perempuan peduli pembangunan di Indonesia. Tapi sebetulnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seseringnya dari setiap komunitas yang datang ke Pro 1 tuh Rana suka nanya, kegiatan yang paling sering dilakukan belakangan ini apa? Nah, karena Kansa baru-baru masuk berapa bulan, Kansa?
4: Baru sebulan.
1: Nah, Kansa baru sebulan. Sepengalaman Kansa, apa kegiatan yang menjadi Kansa tertarik untuk kemudian gabung dan setelah dirasakan kegiatan apa tuh?
3: Kalau saya yang karena kebetulan. Saya juga ini ya, ikut ambil di yang ke summer camp di summer course culture di Korea ini. Mm-hmm. Jadi saya lihatnya kayak, oh ternyata maksudnya itu kan karena ini juga mengundang anak-anak juga, kebetulan juga mengundang ibu-ibunya juga. Oh ternyata yang antusias tuh, lebih antusias tuh malah dari orang tuanya gitu.
1: Jangan disangka ibu-ibu mah ya, tapi disangka. Terus gimana terus?
3: Jadi maksudnya kayak saya ngambil semangatnya sih. Jadi kayak di sini usia itu tidak menjadi limitasi gitu.
1: Kita hanya sebuah
3: untuk
1: angka
3: tetap
1: lah ya.
3: Belajar, kita tetap untuk ada excitement-nya gitu. Jadi kayak kita untuk melakukan sesuatu hal itu. Yang saya lihat tuh di sini adalah karena kan beragam ya, ada dari wanita-wanita yang muda sampai yang sudah senior juga. Jadi saya lihatnya kayak dari semangatnya gitu. Jadi pas ketika Bulise atau Telise, biasanya saya manggilnya Teise sih, atau Teise ngajakin tuh ayo gitu, kayak oh ya udah gitu, dicoba deh gitu. Karena ngelihat Teise aja kayak semangatnya enggak
1: saya panggilnya mau Teh Lise aja, L-nya takut marah nih, huruf L-nya
3: sana gitu.
1: Oke. Tapi
3: seru gitu.
1: Tapi kan saya kalau secara round down nih, kalau dijabarkan dikit, mungkin pendengar kita pengen tahu kegiatan kemarin secara round down tuh gimana? Mulai dari acaranya singkat aja.
3: Jadi kebetulan tuh bukan kebetulan sih. Jadi acaranya tuh pertama tuh kayak anak-anak tuh dikenalin pertama kampus saya dulu ya. Jadi di kayak tur kampus. Nah setelah itu dikenalin lah kayak culture Korea tuh seperti apa. Terus kayak mereka tuh pergi ke beberapa kota juga, perlihatkan kayak rumah tradisional di Korea, tarian tradisional Korea. Kemudian kita juga ada membuat makanan tradisional Korea seperti itu. Dan beberapa art kayak Korea tuh gimana gitu, kayak bikin apa ya, souvenir, bukan souvenir, apa sih, pokoknya kayak kerajinan gitu. Jadi kayak mereka tuh belajar banyak pengalaman. Terus ya tentu saja ibu-ibunya juga mengikuti kegiatan yang sama gitu. Jadi kami semua juga
1: selain foto-foto ya.
3: Tadi kebetulan kenapa?
1: Selain foto-foto ya ada kegiatan berarti.
3: Ya betul sekali. Jadi anak-anak tuh sebenarnya mungkin excited, tapi tuh mungkin mereka karena baru pertama kali apa ya, kayak kenalan sama teman-teman luar negeri, jadi ya jadi kayak gimana? Jadi masih kayak ini gitu. Yang lebih semangat ya memang ibu-ibunya.
1: Gitu. Oke, baik, siap. Tekan saya terima kasih. Yeah. Saya pengen ke Lisa. Tapi kan tadi seperti bilang bahwa umur hanyalah angka.
4: Yeah.
1: Tapi kan kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu sebetulnya semangatnya adanya di ibu-ibu dibanding anak muda. Yeah. Anak muda zaman sekarang ya bukan dengan tidak mengurangi rasa hormat.
4: Iya. Yeah, yeah.
1: Karena fenomena yang terjadi adalah dengan adanya handphone, mager, gabut, scroll TikTok ngemil, gitu kan.
4: Zentu,
1: justru kalau ditanya semangat, punten jiwa mudanya ada di ibu-ibu sebetulnya. Gitu. Nah, tapi untuk kemudian kemarin ikut terlibat, secara random kan sudah dijelaskan sedikit itu sama Tekan. Yeah. Menurut Elisa sendiri, apa yang jadi menarik di event kemarin?
4: Oh iya, yang paling menarik saya pribadi karena saya ikut ke sana ya.
1: Mm-hmm. Berapa hari sih?
4: 7 hari, seminggu.
1: Oke. Yang jadi menarik apa tuh?
4: Perbedaannya karena kebetulan saya ke Korea itu ikut travel pernah. Kemarin juga pernah, sangat berbeda, sangat berbeda. Artinya pertama kita menambah pengalaman baru, terutama dalam hal pembelajaran. Karena kan yang namanya saya tuh suka hal-hal yang baru. Pertama misalkan belajar bahasa Korea langsung dengan orang-orang Koreanya. Bagaimana dia mengajari kita satu persatu sekaligus dipraktekkan mulai dari cara bicara yang betul, kemudian huruf Koreanya.
1: Sesimpel itu.
4: Iya, itu yang kedua kita pakai baju hanbok. Kalau pakai di travel kan pakai baju foto sudah. Ini enggak dijelaskan. Hanbok itu dipakainya harus bagaimana
1: dan sikapnya
4: kita harus bagaimana. Kemudian cara menghormat itu bagaimana, cara salamnya. Jadi tidak
1: sembarang. Beda-beda tuh ya.
4: Tidak sembarang orang yang sudah memakai hanbok itu tidak boleh berkata yang tidak mencerminkan elegan dia sebagai seorang raja, keturunan raja. Karena yang memakai hanbok itu biasanya
1: keturunan raja.
4: Ya, artinya di kerajaan lah, lingkungan kerajaan.
1: Kalau kita mau berenya, gitu. Kalau kita mau datang ke Baduy dikasih penjelasan aksara Sunda, gitu-gitu kali ya. Adabnya Baduy jero gimana, gitu-gitu kali ya.
4: Iya, sampai saya juga waktu pertama pakai di travel makan hanya pakai hanbok udah. Ini mah jadi tahu cara hormat yang benar tuh bagaimana begini.
1: Emang ada beda-beda?
4: Apanya?
1: Cara hormat kayak gitu-gitu.
4: Kan ini mah dikasih penjelasan dulu edukasinya. Jadi cara hormat orang yang pakai hanbok itu di kerjaan itu harus begini. Terus kalau untuk ini begini, untuk dari bawah ke atas.
1: Selain memahami culture-nya, kemudian dan lain sebagainya, paham gitu ya. Apalagi yang jadi menarik?
4: Disiplin waktu.
1: Oh itu sih kayaknya sih ya, untuk daerah Asia ya, Korea, Cina, Jepang, kalau soal waktu mah kayaknya ya rata gitu kayaknya ya.
4: Udah ya pokoknya mah itu mah kita teh bener harus banyak belajar gitu.
1: Kan kalau di kita mau berangkat jam 7 Karangariung jam sarapan
4: di kita mah. Iya, di sana mah jam 7 teh beneran jam 7 teng.
1: Bahkan jadi sebelumnya
4: jam,
1: ya kan ya.
4: Jam 7 kurang itu kita harus standby 10 menit sebelumnya. Jadi jam 7 tuh sudah fokus gitu. Nah, itu jadi pelajaran-pelajaran
1: utama. Sebetulnya di kita juga ada, cuman enggak banyak kali ya, enggak rata ya. Yang disiplin tuh pasti ada gitu ya. Cuman emang gak rata aja kali ya. Tapi menurut Elis, kalau misalkan gitu-gitu ya, apa yang kemudian harus dicontoh banget sama Indonesia, terlebih dari pengalaman Lisa tadi?
5: Ya, salah satunya tadi kedisiplinan waktu ya. Kedisiplinan waktu terus sama tata cara ya. Tata cara itu mereka itu hormat, menghormati etika.
4: Iya,
5: jadi dari cara berpakaian aja mereka ada etika tertentu kan. Iya. Jadi nggak sembarangan dia pakai hanbok itu itu bukan baju biasa. Itu ada sesuatu filosofi. Yang filosofinya.
1: Itu khusus di sana, Telisa, atau boleh dibawa untuk oleh-oleh?
4: Oh enggak, khusus
1: di sana. Itu khusus di sana berarti. Soalnya kan kalau di Bali kan Ini Dodot buat ritual. Ya, ini tiket buat ritual.
4: Bisa aja.
1: Tapi ada di oleh-olehnya gini gitu.
4: Mungkin bisa aja, tapi ya, untuk yang dikunjungin saya tuh kebetulan
1: khusus
4: memang
1: itu
4: khusus. Jadi itu juga macam-macam disebutkan. Kalau ini aplikasinya begini, kalau untuk raja, ratu, terus kalau untuk bawahan beda lagi aplikasinya gitu. Jadi kita tuh dikasih pengetahuan aja. Mulai dari baju, mulai dari cara menghormat, cara ngomong. Itu ternyata kayak Sunda ada
1: adab-adabannya ya.
4: Ada adab-adabannya, dari cara ngomongnya juga ada.
1: Udah usuk basa lah ya.
4: Baru ngerti ternyata bener. Korea juga menganut ini.
1: Iya, iya. Kansa dari semua yang kemarin ke Korea, kira-kira seandainya bawa lagi dari Indonesia ke Korea, pengen ngajakin apa tuh?
3: Maksudnya pengen ngajakin apa gimana?
1: Karena kan kemarin diajakin mengenal apa tuh bajunya, adat-adatannya, kemudian juga mengenal kampusnya, olahraganya,
4: taekwondonya.
1: Nah gitu-gitu. Seandainya bawa lagi market atau audience dari Indonesia, pengen ngenalin apa lagi tuh di Korea?
3: Sebenarnya sih yang paling pengen dikenalin itu adalah ya budaya kerja kerasnya orang sini sama budaya disiplinnya emang bener tadi kata Bu Lise gitu. Yang bener-bener emang di sini tuh kalau misalnya ada deadline ya harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya despite itu ya, kalau misalnya yang lain banyak sih kayak jalan-jalannya, terus kayak mereka tuh kayak pengen ngeliatin gitu. Kalau di sini tuh yang udah senior-senior itu tuh masih rajin olahraga, jadi mereka tuh seneng namanya tuh dengsan tuh kayak hiking gitu. Jadi si kakek-kakek nenek-nenek tuh seneng banget jalan-jalan juga di sini udah kebiasaan jalan kaki kan,
1: jadi kayak
3: jalan 1000 langkah juga udah biasa aja.
1: Di sini mah anak-anak ke warung juga susah gitu.
4: Yang kemarin jadi keluhan tuh.
3: Gojek nggak sih?
1: Iya, tapi sebetulnya obrolan kita malam ini nggak cuma berempat doang nih. Ada Tenia juga. Tenia, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Lagi di mana ini?
6: Di rumah.
1: Di rumah. Kemarin ke Korea ikut nggak nih?
6: Ikut, alhamdulillah.
1: Katanya pengen request lagi ke Jerman katanya. Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman katanya gitu.
6: Iya, betul.
1: Menurut Enia, apa yang jadi menarik kemarin di Korea? Kita lagi ngobrolin banget kegiatan ini nih, perempuan peduli pembangunan Indonesia di Korea. Apa yang jadi menarik? Tadi udah dibahas apa? Taekwondonya, bajunya, disiplinnya. Menurut Enia, apa sisi lain yang enak dibahas dari Korea kemarin?
6: Yang paling menarik pertama kali datang ke Korea, khususnya ke daerah Sinsan itu, hutan dan gunung-gunungnya itu masih hijau.
1: Di sini juga di Lembang hijau, tapi banyak yang dagang.
6: Ya kan, kalau di kita kan hutan sama gunung itu udah habis sama perkebunan.
1: Sama itu juga, sama apa? Sama pila-pila.
6: Kalau di sana ya hutan sama gunung semua hijau, nggak ada perumahan, nggak ada perkebunan. Jadi kelihatannya sumber airnya itu tetap terjaga. Bahkan kita pernah main ke sungai, airnya itu jernih sekali. Jadi kalau kita kan sungai udah
4: terkontaminasi.
1: Itu kayaknya kalau ada warga ngojai di situ dicabok gitu. Tapi tadinya dari yang sudah dikunjungi Korea, seandainya katanya ini nih teman-teman perempuan peduli pembangunan Indonesia katanya boleh milih negara untuk dikunjungi, versinya Tenia pengen ke negara mana nih kalau boleh tahu?
6: Di Asia dulu aja kalau untuk belajar gitu ya, karena masih banyak yang harus dipelajari dari sama negara Asia juga.
1: Kemana tuh kira-kira tuh yang di Asia tuh?
6: Yang paling itu ya mungkin kalau etos kerja ya Jepang.
1: Iya sih, Jepang sih juga pengen ya, tuh. Kalau Telisa kemana kira-kira kalau ditawarin? Jangan sama ya, jangan Jepang lagi nih. Kalau ditawarin Telisa, yuk berangkat yuk kemana yuk? Kira-kira kemana?
4: Saya pengennya ke Mongol.
1: Yang menarik dari Mongol?
4: Itu kan sebenarnya berdekatan dengan ini ya, dengan Cina kan. Jadi dari cara kerjanya itu memang hampir sama. Cuma lebih belum terekspos gitu.
1: Padahal sama. Kalau gitu. Versinya Teis pengen kemana?
5: Yang negara Asia atau negara mana?
1: Bebas.
5: Negara Jepang sih.
1: Jepang ya?
5: Iya.
1: Kan nggak boleh sama nih tadi.
5: Udah Jepang. Oh, kalau gitu Malaysia aja lah. Anak saya kemarin soalnya lagi ke Penang.
1: Licik ini mau temu kangen. Orang mau berkunjung ini temu kangen. Kalau Kansa mau kemana Kansa?
3: Kalau saya pengen ke Jepang lagi sih, tapi kalau misalnya
1: sama lagi nih mah curang banget, jangan sama.
3: Cina bagus juga sih.
1: Oh iya, cuman iya sih Cina iya. Cuman Cina teh bagus rapi tapi kayak padat banget ya kayaknya.
4: Iya, rame-rame.
3: Ya kayaknya mungkin tergantung kemananya juga sih
1: kayaknya. Iya sih.
4: Luas kan.
1: Mm-mm. Kita ke ininya kali ya, ke Soreangnya kali ya, Soreang Cina. Oh iya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp nih harus saya tanyain. Ada Kang Theodorus di Magelang. Ada Kang Theo, ini mau nanya nih, gimana cara mengatasi perbedaan budaya dan bahasa saat mulai menimba ilmu di lingkungan baru luar negeri? Wah ini Kansa nih Pak. Sikat Kansa, gimana nih katanya untuk apa namanya mengatasi perbedaan budaya dan bahasa? Karena kan hubungannya apa komunikasi lintas negara ya, gimana tuh?
3: Iya.
1: Singkat aja.
3: Jadi intinya sih kayak maksudnya kita kalau misalnya mengatasinya ya, jadi ya belajar terus sih. Ya itu.
1: Iya sih, lagian sekarang kalau mereka yang melek mah gampang dicari di YouTube kayak gitu-gitu banyak ya sekarang ya.
5: Iya betul.
3: Iya banyak kayak di YouTube kayak gitu-gitu banyak juga kayak kelas-kelas gratis juga.
1: Oh iya benar.
3: Pokoknya nggak ini sih zaman sekarang mah nggak susah gitu intinya mah. Terus kayak apa ya, dari kitanya sendiri sih mau nggak menghargai orang lain gitu, karena ketika kita mau dihargain. Ya, maksudnya kita juga harus menghargai mereka dengan perbedaan budaya, menghormati juga. Jadi kayak sama-sama saling menghormati lah untuk tinggal di negara orang tuh gitu. Jadi kayak di mana bumi dipijak, di situ lagi.
1: Jadi kalau mandi Korea nih, taunya di mana BTS dipijak, taunya gitu. Kita pindah dulu ke Teh Dara di Cianjur. Saya masih kuliah S1, terus pengen banget punya kesempatan ke luar negeri. Apa yang harus saya persiapkan dengan dana yang terbatas? Tenia boleh jawab nggak Tenia?
6: Kalau pengalaman kemarin ya sama Teh Ria yang mendampingi kami di Korea, Teh Ria itu sudah masuk ke Universitas Andalas ya. Tapi karena Teria berkeinginan kuliah di luar negeri, ya mereka terus mencari informasi bagaimana bisa mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri. Jadi ya kalau anak-anak sekarang yang melek teknologi ya banyak mencari informasi di web-web negara-negara yang membutuhkan atau yang membuka fasilitas.
1: Lagi-lagi balik ke yang tadi aku bahas sama Bu Lisa dan juga Teois, bahwa sebetulnya yang malas itu bukan anak-anak sebetulnya. Ini anak-anak yang malas teh, yang ibu-ibu justru semangat. Ada lagi nih dari Little Bira dari TikTok nih, ada yang nonton juga di TikTok. Waktu ke Korea kemarin untuk dananya, dana pribadi atau ada fasilitas katanya Bu Lisa?
4: Itu kalau
1: atau dagang dulu comro.
4: Kalau untuk tiket dan pesan memang mandiri, kita mandiri. Tetapi untuk semuanya mulai dari penjemputan dari airport sampai seminggu di sana difasilitasi semua oleh SCNU-nya, oleh Suncon-nya gitu.
1: Jajan sate na naona berunya atau mau segala.
4: Di luar. Terus kita juga akomodasi dikasih ya, apa gratis. Dikasih bukan hanya ke kultur ya, kultur yang tradisional. Tapi kita malah diajak untuk nnonton K-pop.
1: Oh.
4: K-pop yang terkenal, tapi bukan BTS.
1: Budak orang di Bandung waktu itu jajarit
4: tadinya. Iya memang. Wah, itu karena itu masuknya masih terkenal tapi bukan yang ring satunya.
1: Bukan lah. Yang internasionalnya lah ya gitu ya.
4: Itu udah internasional tapi tidak sekaliber BTS. Saya juga tahu di sini yang perempuan itu siapa, lupa lagi namanya.
1: Blackpink.
4: Di bawah Lisa. Blackpink, di bawah Blackpink itu siapa, kalau mereka mah tahu
1: yang namun Blackpink mah Black and White berarti.
4: yang
1: itulah yang pokoknya ya. Pokoknya itulah. Saya taunya Darso soalnya. Ada lagi driver Bito, Bu, kalau mau gabung ke komunitas ini ada syarat apa aja? Teh sikat, ada syaratnya enggak katanya? Kalau mau gabung atau cek IG-nya aja.
5: sebenarnya mah nggak jadi masalah dia apakah UMKM atau memang profesional atau misalnya cuma ibu rumah tangga, boleh
1: sepanjang perempuan mah gabung
5: ya, boleh.
1: Cuman namun bapak-bapak ditiung heula
5: ya, kecuali bapak-bapak
1: ya, betul tidak. Berarti kalau ada yang mau gabung ceknya ke Instagram apa nih?
4: Bukan ke Instagram ya,
1: atau Facebook?
4: Ke Facebook.
1: Oh, Facebooknya apa tuh?
4: Perempuan peduli pembangunan daerah Indonesia.
1: Oke, okay. Kan ada yang harus disampaikan lagi nggak ke pendengar kita?
3: Kalau misalnya buat yang teman-teman tadi kan banyak kayaknya tertarik ya ke luar negeri. Mm-hmm. Pokoknya ya itu yang kata Tania tadi sempat disampaikan ya, banyak-banyak cari, mm-hmm. Jangan males lah, jangan nanya harus gimana ya. Ya mulai gimana itu searching di Google gimana ya gitu. Nanti juga dia akan kasih tahu, oh kamu harus lihat web ini, kamu lihat harus web itu. Mm-hmm. Intinya mulai aja gitu.
1: Okay.
3: Terus buat sama teman-teman yang mau bergabung sama komunitas kita ya gabung aja gitu, jangan takut gitu sih.
1: Oke, okay, baik.
3: Yang muda mau tua ya.
1: Siap. Tania, ada harapan ke depannya?
6: Ya, karena ini adalah organisasi perempuan peduli pembangunan daerah. Ya, kami sebagai aktivis perempuan yang menginginkan perempuan-perempuan Indonesia khususnya bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perempuan itu sendiri. Hmm. Ya, karena kan perempuan sekarang banyak stuntingnya, banyak perkawinan anaknya dan lain-lain, ya itu ya jadi permasalahan perempuan. Mm-hmm. Jadi ya para aktivis ya harus terus bergiat untuk memberikan kontribusi positif bagi perempuan itu sendiri.
1: Oke, baik. Teis, harapan kedepannya untuk komunitas?
5: Ya samalah. Intinya pinginnya sih semua wanita itu bisa saling ini kolaborasi ya.
1: Benar.
5: Jadi kita kolaborasi dan menghasilkan sesuatu gitu.
1: Okay.
5: Tapi sesuatunya untuk memberikan membangun
1: dampak yang
5: negara.
1: Baik. Oke, baik. Telisa terakhir ingin menambahkan?
4: Kepada seluruh perempuan Jawa Barat khususnya, mari kita berlomba-lomba untuk terus men-skill up diri supaya naik kelas, artinya meng-upgrade, apakah itu upgrade pengetahuan, wawasan, pengalaman, ilmu, bahkan mungkin produktivitas gitu, dengan cara kolaborasi, sinergi, silaturahmi dengan semuanya. Jadi kalau mau gabung, bergabunglah dengan P3DI Jawa Barat. Kalau domisilinya di Jawa Barat, nanti bisa dilihat di Facebook dan IG. Sebenarnya sudah ada tapi masih belum inilah. Mungkin nanti bisa nomornya dicatat aja di 081221 39644.
1: Oke, 081221 39644. Oke, tidak berdengar ya. Terima kasih Teh Lise, Teh Eis, Teh Nia dan juga Kansa. Terima kasih, sehat, penuh cinta, banyak uang dan tidak punya hutang ya. Baik, terima kasih, sehat-sehat selalu, sukses buat komunitasnya. Sampai ketemu lagi nanti. Selamat malam.
5: Malam.
1: Baik, terima kasih pendengar sudah mengikuti Ngobras kali ini. Kita akan kembali di Ngobras lain kesempatan. Tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung malam ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
2: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

Yo, hari Jumat malam Sabtu barengan Rana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Hari Jumat adalah Hari Hutan Indonesia di tanggal 7 Agustus 2026. Ternyata ini memperingati Hari Hutan Indonesia. Seandainya Rana kalau hidup di zaman itu ya, hidup di zaman ya kapan tahu lah gitu, Belanda, Jepang atau apa gitulah. Kayaknya hutan di Indonesia tuh jadi pertanyaan yang besar banget untuk Rana. Ini hutan di Indonesia saat itu tuh hutannya pohonnya gede-gede atau kecil-kecil. Karena kan hutan-hutan di kita saat ini, hutan Gunung Himalaya, Gunung Rinjani, Lembang, Pangalengan, Cibeda itu kan pohonnya gede-gede banget tuh. Itu kan ditanam di zaman itu. Ditanam di zaman dulu. Berarti kan zaman dulu itu pohon kecil-kecil. Berarti hutan zaman dulu, kalau ada yang bilang, oh zaman Abah dulu mah hutan yang di Indonesia itu lestari-lestari, tidak ada penebangan. Ya gimana mau ditebang, orang pohonnya masih kecil-kecil gitu gak sih analoginya atau gimana? Atau gimana sih, bingung karena juga. Ada WhatsApp yang masuk di 0811-220-9760. Ada Tehnopa di Karangnunggal menigetol. Tehnopa, Menikah tol, tiang nopat ya, assalamualaikum.

0: ada mau dibilang gak ada. Kalau ada dibilang ada gitu. Kemudian lagunya dikirimkan buat karena ganteng dan rupawan penyiar ter favorit. Selalu panjang umur, tambah sukses, murah rezeki. Amin. 0227778978. Halo, kemana cina ya? Coba mau telepon lagi boleh? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Spesialnya buat siapa? Jo, spesialnya wenya kemana mendiri wu atau cina? Bu Sapitri ngomongin hutan, Rana tadi ngomongin kan tadi Rana bilang kalau zaman Abah dulu macan hutan di Indonesia itu cina tidak ditebang-tebangin, tapi kan hutan kita yang sekarang itu kan cina usia pohon yang tinggi itu puluhan tahun. Berarti zaman itu mau baru dipelakeun berarti apa yang mau ditebang kecil kan yang beren pohon atau gimana tuh?
1: Zaman dulu mah enggak ada pohon gede-gede malahnya.
0: Enggak ada kan enggak ada pohon gede-gede kan zamannya Bu Sapitri waktu masih kecil pohonnya gede-gede enggak?
1: Kalau di kampung mah ada pohon kelapa, pohon muhur,
0: pohon timun itu. Kelapa mana? Kelapa muda, kelapa gula aren.
1: Kelapa itu yang tinggi yang dibikin gula Jawa.
0: Oh iya, kelapa gula aren.
1: Gula aren malah nggak ada di dekat rumah saya di Jawa.
0: Gula bodas atau gula bodas?
1: Gula berem.
0: Berem, berem. Lagunya pengen apa dipilihin aja?
1: Assalamualaikum aja deh.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Buat Karana duluan, yang baik hati, yang ramah, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, Mambo Melepet.
0: Mantap.
1: Terus buat Bu Nani Antapani, udah lama gak masuk ya. Buat Mas Kamela juga, buat Bu Reni, Apino, Putiawati, Kang Mansur. Terus Kang
0: One,
1: Bung Kusna juga.
0: Ide antep kan temen panjang-panjang itu. Spesialnya buat siapa?
1: Yes, buat Pak Ramadan itu juga. Spesial buat kesayanganku aja.
0: Siap.
1: Agak besar itu pulang gitu.
0: Mantap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita putarkan yang udah masuk. Jangan kemana-mana. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

Kata Bu Sapitri, terima kasih lagunya sudah diputarkan. Sama-sama ya, harus diputar. Kalau nggak diputar mulai jalan. Karena jadi malu disebut getol. Mending malu disebut getol daripada disebut bentol, ya kan? Terlalu semangat nggak apa-apa, bagus dong. Karena kan kalau semangat tuh mencerminkan banyak uang. Berarti lagi financial freedom alias teboga hutang. Semangat karena siarannya, karena yang ganteng dan baik hati. Cie. Menesok gitu ah kabitnya. Padahal kan Rana mah gak ganteng-ganteng amat lah. Kalau ganteng Rana ikutan ini atau Abang None ya. Rana mah kalau Abang Tukang Baso miluan. Malah ikutan Abang Tukang Baso kemarin juga. Gitu.

0: Kita telepon lagi 0227278978. Halo.
1: Iya, Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Sumun.
0: Iya teh soal hutan, kira-kira lamun ameng ke hutan, mending ke hutan mana Kang Mansur kira-kira ya?
1: Hutan mananya? Ada catatan pernah paling kikik pasir aya juga.
0: Nya pan-pan can pernah ya, kira-kira lamun pernah lamun pernah. Lamun aya kesempatan mending ke hutan mananya?
1: Hutan Amazon.
0: Aya buaya negara deh eta mah tuh. Itu besar-besar buayanya. Ular-ular di sana mah buayanya besar, ularnya besar, komodonya. Pokoknya semua hewan-hewan tuh yang buas-buas di sana besar-besar.
1: Ya, katanya di Amazon rame gitu.
0: Rame teh rame sama hewan buas, bukan rame sama mual gitu. Lagunya dipilihin ya.
1: Ya boleh.
0: Boleh salamnya.
1: Buat tadi ya buat Fitri. Terus buat Kar, Tenei, Telin, Talita, Tenopa, Neng Bunga, Lelehiki, Bunda Maharani, Bunan, Bunga Janti, Kang Onai, Kang Opi, Bungku sama Stamela.
0: Spesial.
1: Siapa? Kang Rana, sarang ikut saya nanti.
0: Sahacik.
1: Sahacik,
0: Sanes, Ajeng weh hayo.
1: Dindanya.
0: Sanes.
1: Saat Rizka.
0: Tah eta.
1: Ini sampai Rizka gitunya mungkin sing sehat gitu keras nak gitu terang terkes sekarang nanti kan bikin di China gitu terus sing gerak naik kaji gitunya Kang Rana. Cek terakhir Kang Rana.
0: Siap.
1: Haturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. La la la la la la la la la la la. Udah disemangatin terus nih sama Tehnopa, jadi semangat kagak ganteng tugasnya. Duluan pamit, kacau ini mah ditinggalin gitu aja teh. Sok kumahanya, kan jadi sepi atuh. Jadi kumaha ya teh? Kok nggak ditemenin? Oke kita puterin lagi ya. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Berisik banget sih di luar.
3: Kok berisik? Seru tahu?
2: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
3: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
2: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
3: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
2: Jangan gitu dong. Gak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
3: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
2: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
4: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

di situ aja cenah Kang Rana boleh. Ya sebetulnya tergantung siapa aja, terserah siapa aja sih yang mau ya. Lagunya First Love dari Nika Costa katanya. Siap Kang Asep Sanding, kalau ada nanti Rana puterin, kalau enggak ada diganti.

0: Setelah Kang Mansur dan juga Bu Savitri, ada lagi yang mau telepon enggak nih di 022-77? Ah ya atuh, cen, halo. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kamana wae api eno atuh?
1: Ya orang terus kena api nonya.
0: Kamana wae Kang Onay? Kamari teh nguping wartos. Aya abi eno ka kantor. Abina teh di kantor siang-siang mah atuh.
1: Abdi kita terang.
0: Nya ai atuh abi sore teh kieu. Tos aya cing tengke tadi kamari pan siang ka kantor kan abi eno. Tangke anu malam ka kantor Kang Onay sore abi teh gitu.
1: Siap. Ayeuna ge tiasa kadinya.
0: Kang Onay.
1: Ya.
0: Iya teh ngobrolin soal hutan ya. Mm. Pernah ke hutan mana? Pernah ngalamin enggak?
1: Ah, kalau hutan udah enggak asing itu. Emang dari dulu sering ke hutan, sekarang alang aja enggak pernah.
0: Oh, ngapain dulu ke hutan?
1: Ya, namanya sering main di hutan. Bersatu dengan alam, berbaur dengan alam, alam seneng banget gitu.
0: Oh, gitu. Oke, tuh.
1: Enak gitu kalau
0: adem gitunya. Mm-hmm. Oke deh kalau begitu. Mau request lagu apa? Mau dipilihin aja?
1: Lagu berapa ini?
0: Lagu barat terbaru pisan 5-2000 kadirakeun.
1: Oh, boleh lah sok.
0: Siap atuh. Iya, salamnya iya. Buat siapa salamnya?
1: Salamnya buat Teh Tiawati. Selamat malam Apirno juga. Selamat malam Ibu Reninya ya. Terus buat Kang Asep Sanding barusan ya. Kang Mansur, Mbak Sapitri juga. Ya, buat semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Pada stay di Ruang Rindu bersama Kang Rana.
0: Mantap.
1: Iya, begitu Kang.
0: Mangga, hatur nuwun Onay.
1: Dengan kekecewaan timnas gugur.
0: Keun eta teh kila-kila ngarap pemain Persib pinu.
1: Tah gitu.
0: Siap. Hatur nuwun Onay.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin lagi, jangan kemana-mana. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi. Kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.
3: Bandung malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Bandung malam ini.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Peringat pukul 23 tepat waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Rana mundur ke belakang, kalau ke depan maju. Saatnya Rana mundur pamit pendengar setelah menemani Anda di Bandung malam ini. Satu jam ke depan rangkaian musik dan informasi menarik Rana hadirkan ke rumah dengar Anda. Dan terima kasih untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah. Dan besok hari Sabtu selamat liburan. Yang liburan, kalau yang gak liburan, wayana itu mah. Gitu ya. Terima kasih pendengar, semoga tidurnya nyenyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Rana pamit barengan dengan Sabta dan juga Rizka. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Persatu RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya enggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kami rangkum dalam Bandung pagi ini, di mana Mutiara Pagi akan membahas mengenai layanan siaran keagamaan. Kemudian nanti di pukul 6 kami hadirkan juga Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan topik yang akan kami bahas. Tepatnya di pukul 8 juga akan ada Beranda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya. Kemudian juga nanti berbagai sorotan informasi kami hadirkan juga hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi kita akan masuk di Mutiara Pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum, Anda pendengar, pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Apa kabar Anda? Pagi hari ini mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaiknya. Senang sekali saya Alan Albano bisa kembali hadir membersamai Anda tentunya di pagi hari ini. Mutiara Pagi akan mengangkat topik mengenai untuk mendapatkan surga harus dengan amalan. Lantas, amalan-amalan seperti apa yang tentunya bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah? Maka dari itu kita hadirkan narasumber kita, alhamdulillah sudah hadir, ada Bapak Ustaz Umar Yusuf Emso. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Bikhair. Alhamdulillah. Baik ya, dan tentunya juga nanti Anda bisa dan boleh sekali pendengar untuk Anda bisa berinteraksi juga bersama kami. Anda boleh WhatsApp ya di 0811-220-9760 atau Anda juga bisa telepon juga ke line telepon kami di 0227275551 atau di 0227200996. Nanti ada Mbak Dinda yang akan angkat telepon Anda. Anda pun juga boleh dan juga bisa berinteraksi di line komentar channel YouTube kami ya, di RRI Bandung Live. Jadi mungkin pagi hari ini Anda yang ingin juga menyimak langsung Pak Ustadz Umar gitu ya, barangkali belum kenalan, ya, tak kenal maka kenalan gitu ya, Anda boleh simak di channel YouTube kami di RRI Bandung Live gitu ya. Maka Pak Ustadz, kita akan membahas mengenai untuk mendapatkan surga harus dengan amalan. Amalan-amalan seperti apa yang lantas yang bisa menghantarkan kita ke surga? Mangga.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin an-nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ja'alana min umurina faraja wa mahraja. Warzuqna min haisu nahtasib wa min haisu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada nabi kita semua, nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pendengar, pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali, bisa bersilaturahim kembali di program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama yang komprehensif kepada kita dan tentunya diberikan keringanan di dalam praktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah tema atau pembahasan yang akan kita coba sampaikan pada pagi kali ini yaitu masuk surga memerlukan amalan apa?
1: Amalan-amalan seperti apa?
2: Nah itu ya, kok jadi lupa saya. Ya, saya akan mencoba mengutip salah satu hadis ya. Akhbirni ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, kabari aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Pertanyaan ini disampaikan oleh seseorang. Jadi suatu hari Rasulullah didatangi oleh seseorang. Orang ini berasal dari pedalaman Arab ya. Jadi Arab Baduy istilahnya ya. Kan di di Arab juga ada perkampungan mungkin, ada pegunungan, ada pedalaman. Nah, kemudian Rasulullah ditanya, orang ini bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilil jannah. Ya Rasulullah, kabari aku, beritahukan aku amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Apakah lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada orang tersebut? Ternyata tidak langsung memberikan jawaban. Maka dengan anubuahnya, dengan kenabiannya, Rasulullah mampu mendalami siapa orang ini. Rasulullah mampu mendalami apa yang terjadi dengan dirinya. Kok kenapa orang ini bertanya seperti ini? Jadi ada kalanya pertanyaan orang tersebut tidak langsung dijawab. Jadi dengan anubuahnya, jadi Rasulullah tidak sembarangan memberikan jawaban. Dengan kenabiannya, dengan anubuahnya, Rasulullah atau kalau sekarang mah menggunakan ilmu psikologi gitu ya, bagaimana memahami indikasi kejiwaan seseorang, kenapa orang ini seperti ini. Maka setelah Rasulullah berdiam diri sejenak gitu ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru Rasulullah memberikan jawaban kepada orang tersebut. Kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, yang harus kamu lakukan adalah pertama ta'budullah. Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Mungkin sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa Rasulullah memberikan jawaban seperti itu? Karena dalam riwayat yang lain ada jawaban Rasulullah itu, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Nah, misalnya, afdalu a'mal, amal apa yang paling afdal? Atau amalan apa yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga? Ada kalanya di riwayat yang lain, jawabannya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau jihad fisabilillah. Jadi banyak pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Ini kan sebuah, ini menarik gitu ya. Nah, ini dikembalikan kepada bahwa Rasulullah itu tidak sembarangan memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya. Nah, di dalam hadis ini gitu ya, di dalam hadis ini, kenapa Rasulullah memberikan jawaban, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Maka kamu harus menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka di dalam ilmu asbabul burud, sebab-sebab turunnya hadis, kalau asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat ya. Asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis, ternyata salah satu yang mengawali terjadinya asbabul wurud itu karena ada orang yang bertanya, maka turunlah hadis. Gitu ya. Tapi di sisi lain kita menemukan dalam riwayat yang lain, asbabul wurud terjadi karena kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, ini mungkin perlu diperdalam oleh siapapun ilmu asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Gitu ya. Misalnya kebijakan riwayat yang populer gitu ya. Suatu hari Rasulullah dan para sahabat, di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, tiba-tiba ada orang Yahudi kencing di ujung masjid gitu ya. Kemudian karakter Umar kan begitu ya, bisa dipahami. Langsung marah gitu ya, sampai mengeluarkan pedang gitu ya. Orang Yahudi lagi kencing di tempat beribadah gitu, kaum muslimin ketika itu. Tapi kata Nabi apa? Biarkan Umar, biar saya yang menghadapinya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Rasulullah sebelum memberitahukan kepada orang Yahudi ini membersihkan terlebih dahulu itu kotorannya gitu ya, dibersihkan dulu sampai bersih, baru Nabi menyampaikan bahwa ini tempat beribadah orang-orang Muslim gitu, tidak boleh membuang kotoran najis seperti ini. Nah ini kebijaksanaan. Jadi hadis turun karena Rasulullah begitu bijak gitu ya, begitu bijak, bijaksana gitu ya, bijaksana, bijaksini. Jadi luar biasa ini akhlak. Jadi yang dikedepankan oleh Nabi kan berarti akhlak. Nah di dialog tadi gitu ya, akhbirni ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhil lil jannah wa yubaiduni minan nar. Kenapa Rasulullah memberikan jawaban ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a? Hadis ini turun karena ada pertanyaan. Ternyata secara anubuah Rasulullah memberikan jawaban seperti itu karena orang yang bertanya ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia belum masuk Islam gitu ya, tapi dia ingin masuk ke dalam surga gitu ya. Yang kedua, sudah berislam tapi masih ada masalah dengan tauhidnya gitu ya. Masih ada masalah dengan tauhidnya. Sehingga kata Nabi, ta'budullah, sembahlah Allah gitu. Wala tusyrik bihi syai'a, jangan menyekutukannya. Ini ada pesan yang sangat dalam bagi kita gitu ya. Terkait masalah akidah, terkait masalah tauhid, keimanan, bahkan aktivitas kemusyrikan misalnya. Kalau bicara kemusyrikan kan ini berbicara tentang prinsip gitu ya, tentang prinsip. Bahkan ada apa tuh ungkapan Allah akan mengampuni semua dosa manusia walaupun sebesar gunung gitu ya, kecuali musyrik gitu ya. Tapi ternyata musyrik juga akan diampuni ketika syirik, dan itu tetap akan diampuni. Taubatan nasuha, kan solusinya begitu. Jadi jangan melakukan taubatan nasuha gitu ya, taubat, jadi taubat yang sebenarnya, jadi bukan taubat sambal gitu ya. Udah lada dimakan terus gitu ya. Taubat mengulangi, taubat mengulangi lagi gitu ya. Itu jawaban pertama gitu ya. Kemudian jadi jawaban pertama ini menggambarkan yang bertanya ini ada masalah dengan akidah. Bisa jadi sehari-harinya menyekutukan Allah atau belum masuk Islam tapi dia ingin masuk ke dalam surga gitu ya. Sehingga dia bertanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, setelah ta'budullah wala tusyrik bihi syai'a, yang kedua, wa tuqimu sholah, dan dirikanlah sholat gitu ya. Kenapa Rasulullah memberikan jawaban seperti itu? Bisa jadi orang ini tidak pernah sholat atau belum mengenal sholat gitu. Jadi orang yang bertanya belum mengenal sholat atau tidak pernah sholat. Nah ini kan jawaban yang tidak sembarangan Rasulullah memberikan jawaban. Karena jawaban ini dengan kekuatan kenabiannya, dengan kekuatan anubuah. Jadi tepat Rasulullah memberikan jawaban, kamu harus mengerjakan sholat. Bisa jadi orang ini belum masuk Islam tapi ingin masuk ke dalam surga, atau sudah masuk Islam tetapi belum mengerjakan sholatnya. Nah, ini kan jawaban ini, pertanyaan ini mewakili kita gitu ya, mewakili kita tentang amalan-amalan, bahwa masuk ke dalam surga itu memerlukan amalan. Walaupun di luar hadis ini banyak amalan-amalan yang bisa seseorang itu masuk ke dalam surga. Jadi ini secara universalnya, secara umumnya masuk ke dalam surga itu peluangnya banyak. Hanya gerentas hati ingin niat baik gitu ya, niat baik saja, ingin berinfak. Besok saya mau infak nih 1 miliar gitu ya. Tapi tiba-tiba uangnya hilang, tidak jadi. Itu kan sudah dicatat sebuah kebaikan, pahala. Tapi ketika misalnya akan melakukan kejahatan, kemudian tidak jadi, tidak dicatat sebagai sebuah kejahatan, ya, amalan kejahatan. Jadi peluang masuk surga itu lebih banyak ternyata. Hanya niat saja itu sudah menjadi sebuah pahala. Nah, jadi wa tuqimu shalah, berarti orang ini ada masalah dengan sholatnya, gitu ya. Ada masalah dengan sholat. Tidak pernah sholat atau dia belum tahu bagaimana caranya sholat. Kemudian yang ketiga, ya, kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, setelah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah, yang ketiga adalah wa tu'ti zakah, maka keluarkanlah zakat gitu. Berarti kalau dari jawaban-jawaban ini, orang ini sepertinya sudah Islam gitu ya. Karena belum tentu orang non apa yang belum Islam itu tahu zakat gitu ya. Karena Rasulullah itu memberikan jawaban sholat, syahadat gitu ya. Kemudian zakat, berarti orang ini sudah bersyahadat tapi belum mempraktekkan keislamannya gitu ya. Maka salah satu jawabannya adalah watuti zakah, maka keluarkanlah zakat. Kemudian di situ Rasul memberikan nasihat tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah al-adalatul ijtimaiyah. Ya, ini secara sosial itu ya, bahwa zakat itu keadilan sosial. Karena dengan zakat itu kan bisa menolong orang-orang ya, apalagi dengan zakat mal gitu ya, dengan zakat mal. Nah, ternyata mengerjakan sholat gitu kan, kemudian menyembah Allah, kemudian berzakat, itu salah satu amalan yang bisa mampu memberikan, memasukkan seseorang ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka, autusolir rahmah, maka sambungkanlah silaturahim gitu ya. Silaturahim dengan siapapun gitu ya. Ya, kalau dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara, dengan masyarakat ya. Kalau silaturahim sekarang kan lebih luas ya, bisa di media sosial dipakai untuk silaturahim, di WA lihat status oh silaturahim, kemudian banyaklah sekarang gitu ya. Bahkan bagaimana cara bersilaturahim dengan Allah gitu, menyambungkan biar Allah selalu menyayangi kita. Ya itu jawaban yang tadi, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah. Bagaimana kalau silaturahim dengan Rasulullah, maka bersolawatlah gitu. Karena orang-orang yang bersolawat itu bagian dari yang selalu menyambungkan silaturahim. Sementara itu terlebih dahulu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Umar Yusuf Emsos. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, boleh Anda bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Atau Anda bisa masuk juga di line telepon kami di 0227-275551 atau di 0227200996 ya. Sudah ada line telepon yang mulai masuk juga untuk Anda juga. Boleh silakan pendengar. Ini ada yang menyimak juga, menonton di channel YouTube kami, banyak juga Pak Ustaz, alhamdulillah. Ada Aki Gazi hadir menyimak Kang Alan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Kemudian ada Ibu Maliha di Cipendei ya. Kemudian ada Kang Nur Sodik. Assalamualaikum Kang Alan dan Pak Ustadz, menyimak hatur nuhun ya. Ada Ibu Retno juga. Alhamdulillah Ustadz sehat selalu. Ibu menyimak hatur nuhun. Ya, ini pada nonton juga di channel YouTube.
2: Alhamdulillah.
1: Kami, ya. Alhamdulillah. Ada yang masuk juga di line telepon kami, ada Pak Kasmo ya. Assalamualaikum Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kasmo.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bung Alan biasa. Pak Kasmo,
1: enggak,
3: mendengar paparan ya Pak Ustadz. Siapa lupa itu namanya ini Pak Ustadz ini?
1: Pak Ustadz Umar Yusuf Emsos.
3: Iya. Mau tanya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Aduh,
3: perkenalan Pak Kasmo ini.
2: Alhamdulillah.
3: Mohon maaf.
2: Subang Pak Kasmo.
3: Iya, saleh masih kekurangan segala ilmu agama, maklum orang awam dulunya. Lahiran 60
2: Pak Kasmo. Masya Allah.
3: Iya, 1960. Cuman zaman awam, zaman jahil, zaman kuno, sampai kesonohnya. Mau tanya ini masalah surat Ali Imran ayat 128. Nah, turunnya ayat ini bagaimana itu? Itu surat Ali Imran ayat 128 gitu. Ya, segitu aja Bung Alan. Mohon maaf Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Ali Imran ya, 128.
2: Iya.
1: Oke, tidak ada sedikit pun campur tangan wahai Muhammad dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya orang mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
2: Ya. Baik, langsung.
1: Langsung saja Pak Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Kasmo dari Subang ya. Alhamdulillah, biasa kenalan. Baik, saya coba lihat surat Al-Imran ayat 128 ya. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai' aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan menjadi urusanmu apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim ya. Jadi kalau kita melihat asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat. Jadi ayat ini turun ketika perang Uhud ya. Rasulullah telah berdoa, ya Allah laknatlah si fulan ya, si fulan dan si fulan, karena mereka melukai beliau dan para sahabat. Maka turunlah ayat ini. Allah menegur beliau bahwa urusan memberi hidayah, menerima taubat atau mengazab adalah hak Allah sepenuhnya. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Ini sangat luar biasa ayat ini gitu ya, bahwa sekaliber Nabi Nuh, beliau adalah seorang nabi, tapi dalam sejarahnya itu tidak bisa menyelamatkan, memberikan hidayah kepada dua orang yang dicintainya gitu. Yaitu anak dan istrinya gitu ya. Sekaliber Nabi Nuh gitu. Bahkan ketika siapa tuh, pamannya Nabi Abu Thalib ya. Di kanannya ada paman-pamannya yang kafir gitu. Kemudian ada Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah. Gitu. Ternyata urusan hidayah itu adalah urusan Allah gitu. Dan tidak bisa mengislamkan pamannya, kan, gitu, ya. Tidak bisa mengislamkan pamannya. Gitu. Nah, dari dua gambaran ini menjadi sebuah keyakinan gitu ya, sebuah catatan. Misalnya untuk para mubalig saat ini, walaupun para mubalig setakar kebek gitu ya menyampaikan tentang Islam, terus orang ini kok tidak berubah, kan welah ada ayat di dituna gitu ya, bahwa urusan hidayah itu adalah urusan Allah gitu ya. Nah, ya, kita manusia biasa, apalagi kalau kita membuka sejarah sebelumnya gitu ya. Misalnya tarok sebelumnya, kenapa sih itu Qabil itu kok beda dengan Habil gitu ya? Padahal bapaknya itu nabi gitu, gitu ya. Kemudian juga istri Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh kok tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh gitu ya? Padahal dia adalah seorang nabi gitu ya. Bahkan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi Uswatun Hasanah ya. Karena Nabi Uswatun Hasanah itu kan hanya dua, Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW, juga tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Tapi dalam riwayat yang lain pamannya ternyata itu ya. Nah, ini perlu dikaji lagi. Karena ayahnya ini kan seorang pembuat berhala gitu ya. Seorang Ibrahim, memang dulu Ibrahim itu belum menjadi nabi gitu ya. Tidak bisa mengislamkan. Nah, inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 128, bahwa yang memegang kekuasaan hak prerogatif hidayah itu adalah bukan manusia ya, tapi dikembalikan kepada Allah. Maka mari kita maksimalkan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan walaupun belum ada hasil gitu. Karena urusan perubahan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Baik, sudah ada yang tersambung juga, ada Pak Khobir ya. Assalamualaikum Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam Kang Alan, urang tugas.
1: Hatur nuhun mangga Pak Khobir.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf. Ini orang berkeinginan ingin masuk surga. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya dari segi sosial kemasyarakatan, habluminanasnya luar biasa. Selalu membantu yang lemah, menolong yang membutuhkan gitu. Tapi habluminallahna itu nampaknya ya sangat lemah, amat kurang. Hal yang semacam itu apakah memang itu bisa masuk surga? Bagaimana Pak Ustadz? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khabir, ya, ingin masuk surga tapi hubungan dengan Allahnya masih kurang. Masih tapi habluminanasnya bagus gitu.
2: Bagus ya.
1: Gimana Pak?
2: Ya baik, mudah-mudahan nanti ada yang menyempurnakan ya jawaban ini gitu ya. Mm-hmm. Jadi saya mencoba ya memahami surah ayat pertama itu. Walaupun ini orientasinya lebih kepada Isra Mi'raj ya. Mm-hmm. Tapi saya memahami kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Yang kedua, ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada relasi horizontal. Jadi relasi horizontal itu di dalamnya hablu minanas, ya. Ada hubungan manusia dengan manusia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu bahwa hidup manusia itu dari masjid ke masjid, gitu ya. Jadi tidak lepas dari masjid ke masjid, karena ending perjalanan manusia ada di masjid, disolatkan di masjid kan gitu ya. Nah ini dalam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa relasi horizontal. Gitu ya. Apakah untuk mencapai derajat seseorang itu cukup sampai di situ? Ternyata ayat ini tidak sampai di situ gitu ya, tidak sampai Masjidil Aqsa gitu ya. Jadi kesempurnaan seseorang itu tidak ada di relasi horizontal, gitu ya. Tapi di situ ada mi'rajnya gitu loh. Nah, jadi kalau horizontal itu bahasanya diperjalankan, gitu ya, diperjalankan. Kalau hablum minallah itu namanya mi'raj, gitu ya. Maka disebut subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah relasi vertikal kan itu ya. Relasi vertikal inilah yang disebut dengan hablum minallah gitu ya. Dan inilah kesempurnaan seseorang untuk mendapatkan surganya itu harus relasi horizontalnya baik, relasi vertikalnya juga baik gitu kan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau iya tuh naik-naik gitu ya, vertikalnya hablum minallahnya bagaimana? Tapi menjadi sebuah catatan selama dia itu sudah bertalkin, sudah bersyahadat gitu ya, mengakui bahwa Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan yang lain tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan menyelamatkan gitu ya. Ini yang akan menyelamatkan ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu inilah yang akan menyelamatkan amalan-amalan gitu ya. Amalan-amalan. Sekaliber paman nabi yang tadi disampaikan ya, dia kan membela Islam. Ini luar biasa membela Islamnya, bahkan siapa yang mengganggu Muhammad dalam menyiarkan Islam urusannya dengan aku. Wah, itu kan. Tapi dia tidak bersyahadat takwa gitu ya. Nah, ternyata syahadat ini sangat sangat berpengaruh sekali.

0: bersyahadat, dia syahadatnya bagus gitu ya, mengakui Allah, ini yang menyelamatkannya gitu ya. Inilah yang menyelamatkannya. Apalagi kalau dikorelasikan dengan dialog Hasan Basri dengan Wasil bin Atha gitu ya. Kan ini dua pemahaman yang berbeda. Kata muridnya, wahai sang guru, apakah orang yang berdosa itu masuk surga atau tidak? Kata sang guru, masuk surga, tapi nanti akan dibersihkan dulu gitu ya. Dosa-dosanya akan dibersihkan dulu ke neraka selama dia itu terikat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam menjalankannya belum sempurna. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan pertanyaan oleh Pak Haji tadi ada yang apa namanya, secara relasi horizontal itu sudah sangat bagus gitu ya. Tinggal memperbaiki bagaimana relasi vertikal, karena hidup ini tujuannya adalah mi'raj gitu ya. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Baik, ya, ada yang sudah masuk lagi dari Kang Ahmad Irwan ya di line telepon kami. Assalamualaikum, Bang Kang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Dinda sudah membuka pintu tuh kan. Kerbelisti salehah dekat
1: Bangran. Amin.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Maaf ya, mungkin saya bertanya, ana masih dia ditimbul pertanyaan saya tentang ayat Quran lantar doa Yahudi ini kan, di mana Nasrani dan Yahudi tidak akan puas kalau belum turunkan mereka. Nah, kalau dikaitkan nih sekarang antara Israel dengan Palestina kan, itu ada yang mengatakan bahwa seorang tausiah juga apa, bukan orang macam saya itu pasti tidak ada kaitan dengan agama, bukan urusan agama, kita netralitas aja. Saya juga setuju kata-kata seperti itu. Kalau toh itu tidak ada kaitan, kenapa banyak masjid-masjid berapa ribu dihancurkan oleh pihak kejuan Israel? Kalau toh memang tidak ada kaitan agama, juga lah lindungilah tempat-tempat ibadahan. Karena kan anak-anak tidak berdosa, masjid pun dihancurkan. Apakah bisa juga Pak dikaitkan dengan masalah itu? Kalau toh itu dikatakan tidak mengatakan netralitas, tidak bisa. Saya tetap menjawab Palestina kalau saya, walaupun tidak dikatakan tidak kaitan agama, tapi tetap ada kaitan dengan itu politik, tapi politik untuk menghancurkan agama. Masjid berapa mau dihancurkan? Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat.
1: Semangat sekali nih Kak Ahmad Irwan. Bangga Pak Ustaz.
0: Baik. Mudah-mudahan nanti ada yang menyempurnakan ya jawaban saya ini. Jadi yang saya pahami itu ada dua gerakan ya, ada dua gerakan internasional. Pertama ini ada gerakan Harokatul Fikriyah, Harokatul Diniyah. Jadi Harokatul Fikriyah, Harokatul Diniyah. Jadi gerakan dalam dimensi pemikiran, ya. Yang kedua dimensi agama, gitu ya. Dimensi agama. Nah, tentunya kalau berbicara Harokatul Diniyah, gerakan-gerakan keagamaan, maka muncullah di Indonesia atau tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia itu gerakan-gerakan keagamaan itu banyak gitu ya. Jadi setiap agama itu kan punya misi gitu ya, punya misi ya. Nah, ini sebelum nanti ke Israel, saya juga kurang paham nih masalah sekarang Israel karena jadi ribet masalahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, Harakatul Fikriyah, jadi gerakan-gerakan pemikiran gitu. Nah, inilah yang apa namanya ya, yang menjadi sebuah persoalan munculnya gerakan-gerakan pemikiran ini. Karena dari pemikiran ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang radikal gitu ya. Karena berbicara tentang ideologi gitu ya. Jadi Harakatul Fikriyah gitu ya. Gerakan-gerakan pemikiran yang ini bisa menjadi sebuah sibgoh gitu ya. Menjadi sibgoh di dalam masyarakat gitu. Lantas bagaimana yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi? Jadi intinya tadi itu apa Pak Alan yang disampaikan Bapak terkait masalah Israel Palestina.
1: Israel yang menyerang Palestina, kenapa dikaitkan politik padahal mereka menghancurkan agama sebenarnya?
0: Itulah yang saya maksud Harakatud Diniyah gitu ya. Gerakan keagamaan. Jadi kalau kita berbicara

0: gerakan agama secara internasional ini bisa dikaitkan dengan gerakan-gerakan keagamaan, gitu ya. Gerakan keagamaan. Di sisi lain, kalau kita melihat indikasi atau karakter daripada Israel ini, kalau melihat dalam sejarah itu kan zaman Nabi Musa itu kan mereka banyak membunuh para nabi, gitu ya. Hmm. Kemudian memanfaatkan Nabi Musa bahkan, gitu ya. Hmm. Dimanfaatkan, gitu ya. Ini kelicikan-kelicikan yang sangat luar biasa, gitu. Dan indikasinya itu sampai muncul sampai saat ini juga kan seperti itu. Nah, yang kedua terkait Israel ini hawa nafsunya ini mendominasi, gitu. Ini kalau kita melihat di upgrade di info internasional, gitu ya, di Timur Tengah, bahwa sampai saat ini juga ada berita bahwa Israel itu tidak mau menarik pasukannya dari Gaza kan. Hmm. Gitu ya, dari Palestina. Ini berarti ada on mission dia, on mission menguasai Timur Tengah, gitu ya. Menguasai Timur Tengah dengan cara-cara militer, invasi militernya kan, gitu ya. Walaupun memang dapur sebenarnya kita tidak paham, gitu ya. Dapur Israel itu seperti apa, misi yang ada di dapurnya itu seperti apa. Tapi dari tampilan-tampilannya itu ingin menguasai Timur Tengah, gitu kan. Dan tentunya kalau kita melihat dari pertanyaan tadi, bisa jadi ini karena ada gerakan-gerakan keagamaan. Ya, kita tidak bisa menyebutkan misalnya agama ini yang akan ini, tapi melihat dari pola-polanya, gitu ya. Itulah yang saya maksud harokatud dinia, gerakan-gerakan keagamaan, gitu ya. Jadi ingin penguasaan, gitu ya. Ingin menguasai Timur Tengah itu kan sering diungkapkan, gitu ya. Diungkapkan ingin menguasai Timur Tengah. Masih beruntung sekarang ada yang menandinginya kan, gitu ya. Ada yang menandinginya. Walaupun memang sekarang di Timur Tengah sangat kurang kondusif sekali, gitu ya. Ya, bagi kita mah tinggal berdoa sajalah, gitu ya. Nah, jadi yang saya tangkap tadi, itulah dua gerakan yang terjadi di dunia ini. Pertama, gerakan pemikiran. Hati-hati juga dengan invasi pemikiran atau tentang al-ghazwa al-fikri. Invasi pemikiran itu lebih dahsyat lagi, gitu. Karena yang ditembak itu adalah pikiran-pikirannya, gitu. Yang kedua, harokatud diniyah, yaitu gerakan-gerakan keagamaan. Allah alam bisawab.
1: Baik, kemudian juga ada yang sudah WhatsApp lagi, Gazi. Ya. Amalan apa saja yang harus dikerjakan oleh Aki yang sudah tua dan serba keterbatasan, sedang tujuan utama surga sangat-sangat dirindukan. Bekal apa yang harus dibawa ketika menghadapi sakaratul maut?
0: Alhamdulillah. Baik, Aki, ya. Kalau hadis yang disampaikan tadi itu bagian dari dialog Nabi dengan orang yang bertanya, maka muncullah empat jawaban tadi, ya. Empat jawaban. Nah, anggap saja misalnya pertanyaan itu kita yang bertanya kepada Rasulullah. Pertama, mari kita sama-sama memperbaiki relasi vertikal kita, gitu ya. Jadi ta'budullah wala tusyrik bihi syai'a, istiqomah dengan tauhidnya, gitu ya. Istiqomah menjaga ketauhidan kita. Yang kedua, setelah, karena tauhid ini adalah ikatan, gitu ya. Akidah ini adalah ikatan. Jadi kalau sudah diikat, ya, sebenarnya pembuktian tauhid kita itu, pernyataan tauhid kita itu sudah dilakukan sebelum ke alam semesta ini, ya, Pak Alan. Itu di alam syahadah, gitu ya. Kata Allah itu, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Ya, kemudian kita menjawab, qulu bala syahidna, itu kan syahadat pertama. Jadi syahadat pertama, kemudian di alam semesta ini kita masih konsisten dengan jawaban tersebut, gitu ya. Beribadah sampai seusia Aki Gazi, usia berapa? Ada 70. Ini konsisten, gitu ya, dengan tauhidnya. Kemudian kekonsistenan itu dibuktikan dengan apa tuh? Aqimus shalah. Maka dirikanlah salat, gitu. Ya, salat itu menjadi sebuah amalan sehari-hari yang salat ini kalau kita nilaikan itu ya adalah nilainya luar biasa, gitu ya. Karena nanti yang akan dihisab salah satunya adalah sholat. Maka dalam kondisi apapun jangan tinggalkan sholat, ya. Karena dengan sholat insya Allah Allah akan merubah kita semua, gitu ya. Kemudian amalan apa lagi, gitu ya. Tadi disampaikan zakatnya, kemudian silaturahimnya. Terus apalagi? Nah, di luar hadis itu banyak sekali amalan-amalan yang salah satu jalan untuk masuk ke dalam surga gitu ya. Bahkan ada hadis ini tentang amalan ringan gitu ya. Tabasumuka fi ahikalaka sodakoh. Senyumlah kepada saudaramu karena senyum itu adalah sodakoh. Gitu. Jadi dengan tersenyum ramah itu sodakoh dan itu bisa masukkan orang ke dalam surga ya gitu ya. Ini atau ada amalan yang lain yang dilakukan oleh Aki misalnya yang sifatnya untuk supaya konsisten gitu ya masuk ke dalam surga mangga silakan gitu ya karena jalan menuju surga itu banyak gitu ya seperti itu Allah alam bisa Pak.
1: Baik ya ada kemudian juga Kang Wawan di Cimalaka Sumedang Pak Ustad benarkah bahwa amal itu ada 3 macam amal biasa baik buruk amal soleh hanya amal soleh yang diperhitungkan untuk mendapatkan surga kemudian bagaimana penjelasan mengenai nantinya Muslim itu tidak bisa langsung ke surga tapi ke neraka dulu dan apakah non Muslim yang ahli dan adakah non Muslim yang ahli surga katanya terima kasih Pak
0: ya, baik terima kasih Pak jadi kalau bicara surga dalam perspektif gitu ya tentunya surganya surganya kita itu kaum Muslimin bukan di dunia gitu ya. Tapi surganya mereka adalah dunia kan tuh ya. Jadi surganya kita itu nanti gitu. Surganya kaum muslimin adalah nanti. Makanya perspektif surga dalam agama itu beda-beda gitu. Surganya agama A begini, surganya B begini, surganya C dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita fokus di memahami surga dalam perspektif Islam gitu ya. Maka surga itu kelak nanti setelah Allah memperjalankan gitu ya. Nah inilah ada hubungannya dengan kenapa Allah memperjalankan Nabi Adam alaihi salam. Kenapa diciptakannya alam semesta ini? Ternyata ada ungkapan jangan tinggalkan duniamu gitu ya. Karena dunia ini adalah tempat untuk mengumpulkan pahala gitu ya. Maka muncullah sistem keseimbangan. Sistem keseimbangan diperkuat oleh hadis Nabi gitu ya. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah kehidupan dunia seakan-akan akan hidup abadi gitu ya. Artinya manfaatkan dunia ini untuk pahalamu gitu ya. Wa imal li akhirataka ka'annaka ka'annaka tamutu goda. Dan persiapkan akhiratmu seakan-akan akan mati besok kan gitu ya. Nah ini kan hadis tentang sistem keseimbangan. Artinya jangan terlalu membenci dunia karena dunia ini dipersiapkan oleh Allah untuk mengumpulkan pahala. Berarti kalau begitu surga dalam perspektif Muslim itu kelak nanti bukan sekarang gitu ya. Tapi dalam mungkin pemahaman yang lain nikmat dunia ini harus dimanfaatkan karena inilah surganya gitu ya. Surganya mereka gitu. Ini makanya surga dalam perspektif ini pasti akan berbeda gitu ya. Ya, yang intinya orang-orang Muslim itu harus banyak melakukan amal soleh ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati gitu. Wa tawassaw bil haq ya. Kalau yang dalam ayat ini kan 3 ya. Orang beriman yang beruntung itu orang yang beramal soleh, orang yang menyampaikan nasihat secara hak ya, kebaikan-kebaikan. Allah alam bisawab.
1: Baik. Kemudian juga ada yang sudah bertanya kembali ada Ibu Retno. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz tentang seseorang punya banyak ilmunya tentang agama tapi mager, malas gerak untuk menerapkannya. Bagaimana itu Pak Ustadz turun?
0: saya coba mengutip surah At-Taubah ayat 122 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falau lana faru min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idha ruja'u ilayhim la'allahum yahdarun. Wa ma kanal mu'minun tidak pantas seorang mukmin itu pergi seluruhnya ke medan perang. Nah, ini asbabun nuzulnya ketika itu semua kaum muslimin ingin berperang gitu ya. Tapi kata Nabi falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din. tidak boleh ikut semuanya perang, tapi harus ada sebagian orang yang tafaqquh fiddin, ya, memperdalam ilmu agama. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun, agar mereka setelah mempelajari agama, memahami agama, kembali kepada kampungnya, kembali kepada kaumnya, keluarganya, dan sampaikanlah, gitu ya. Jadi di sini menjadi sebuah catatan, orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan, ilmu apapun, tugasnya adalah menyampaikan, gitu ya, menyampaikan, tidak dipagar atau apa, tidak diamalkan, ya.
1: tidak mager,
0: tidak disimpan. Bahkan kan kewajiban seorang muslim itu terhadap Al-Quran, pertama fikiratil Quran, yang kedua fi ta'limil Quran, yang ketiga fi fahmil Quran, yang keempat fi hifdzil Quran, yang kelima fi tablighil Quran. Jadi mentabligkan Al-Quran artinya menyampaikan, mengamalkan ilmu, gitu. Bahkan hadis yang sangat populer, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, gitu ya. Sebaik-baik kualitas seorang itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, kan gitu ya. Sebaik-baik kualitas seorang muslim itu, kualitasnya ini, ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Tentunya mempelajari Al-Qur'an ini kan berbicara tentang dimensi keilmuan, gitu ya. Karena ilmu Al-Qur'an itu banyak banget. Wa 'allamahu, kemudian mengamalkannya. Dia memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, sampaikan, karena Al-Qur'an berbicara tentang teknologi juga, gitu ya. Wa 'allamahu. Jadi tidak dipahami Al-Qur'an secara mushaf gitu ya, tapi ilmu-ilmu yang lain, ya. Makanya kalau di dalam tujuh langkah menjadi kekasih Allah itu, salah satu ilmu yang harus dipelajari itu kan ilmu sunnatullah. Nah, di ilmu sunnatullah itulah menerjemahkan bahwa Al-Quran itu ada di situ. Jadi harus diamalkan berdasarkan hadis tadi, berdasarkan surah At-Taubah ayat 122. Allah alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih yang sudah pada bertanya. Ada Aki Gazi, Kang Wawan, juga Teh Tiwati, ada Ibu Retno juga. Kemudian juga tadi di YouTube juga ada bergabung Aki Gazi, Ibu Maliha, Kang Nur Sodik, Ibu Retno, Ibu Zakia BYV. Ya, Turnuhun juga terima kasih yang telepon, Pak Kasmo. Kemudian ada Pak Khobir, Kang Ahmad Irwan. Pak Ustadz, kita sudah ada di penghujung waktu, gitu ya. Kesimpulannya, Pak Ustadz, untuk mendapatkan surga harus dengan amalan.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dialog tadi antara orang yang bertanya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi catatan bagi kita semua, bahwa jawaban tadi bagian daripada amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Artinya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa leha-leha, ya. Orang yang memiliki ilmu, sampaikan ilmu itu. Orang yang memiliki harta banyak, maka keluarkanlah sebagian, 2,5%. Atau yang memiliki kemampuan sosial, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya, karena memahami relasi horizontal, relasi vertikal itu bagian daripada amalan-amalan yang tentunya untuk mendapatkan surga memerlukan amalan, tidak bisa berdiam diri saja. Di samping itu juga, di luar hadis yang disampaikan tadi, masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada di luar sana. Maka oleh karena itu fahami itu apa al-hasanat, pernah saya sampaikan di sini, apa itu al-khair, gitu, apa itu al-bir. Itu kebaikan-kebaikan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Allah alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih tentunya Bapak Ustaz Umar Yusuf M.Sos, dan tentunya juga pendengar, apa yang disampaikan mudah-mudahan jadi pengingat kita untuk kembali, gitu ya, bagaimana menjalankan amalan-amalan agar tetap bisa mendapatkan surganya Allah. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: kecamatan udah ada sumur bor yang memadai. Bahkan mungkin kapasitasnya harus diperbesar karena anggap saja satu kecamatan karena kekeringan gitu kan, kebayang kebutuhannya berapa.
1: Ya itu dicoba bangun, kami coba sampaikan kepada Bupati terkait dengan penertiban jam malam. Penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak Hadir sendiri selaku Bapak Gubernur.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting. Damkar Mantan Kota Bandung gencarkan mitigasi dan edukasi pencegahan kebakaran. Target tahun 2026 di tiap kecamatan di Tasikmalaya memiliki sumur bor. Warta Cabar Pagi Sabtu 8 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawali informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menindaklanjuti teguran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait meningkatnya aksi kejahatan jalanan dan maraknya peredaran narkotika serta obat keras tertentu atau OKT golongan G termasuk tramadol. Persoalan tersebut dinilai harus segera ditangani agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyatakan arahan dari Gubernur Jawa Barat menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Cimahi. Menurutnya kondisi tersebut harus segera dievaluasi karena Kota Cimahi selama ini dikenal sebagai kota militer yang memiliki citra aman, tertib, dan kondusif. Sebagai awal langkah, Pemkot Cimahi akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyusun strategi terpadu dalam menekan aksi begal, premanisme, peredaran narkotika hingga obat keras ilegal yang meresahkan masyarakat. Ia menegaskan upaya pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Karena itu sinergi antara Pemkot Cimahi, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh unsur Forkopimda ini akan terus diperkuat guna menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif. Pemkot Cimahi berharap kolaborasi lintas sektor mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan sekaligus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika dan OKT di wilayah Kota Cimahi. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daerah serta menjaga nama baik Cimahi sebagai kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Tasikmalaya menargetkan tahun 2026 tiap kecamatan memiliki sumur bor. Hal ini sebagai langkah antisipasi krisis air bersih saat terjadi musim kemarau. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
1: Sebagai upaya jangka menengah untuk mengantisipasi dampak bencana kemarau, terutama berkaitan dengan krisis air bersih, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tahun ini setiap kecamatan memiliki minimal satu sumur bor untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kekeringan. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan ikhtiar ini dilakukan secara bertahap berdasarkan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan air bersih, kondisi daerah, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan sumur bor ini, ketika terjadi kemarau panjang ataupun kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, setidaknya masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan mudah.
2: Tapi kewajiban pemerintah harus yang paling utama, bagaimana tahun ini tiap kecamatan udah ada sumur bor yang memadai. Bahkan mungkin kapasitasnya, Pak, harus diperbesar, karena anggap saja satu kecamatan ada kekeringan, gitu kan, nggak bayang kebutuhannya berapa, supaya kita tidak setengah-setengah. Jadi ulah nyeun pagawean ala kadarna. Da emang uang itu kan buat masyarakat juga sebetulnya. Maka
1: sementara itu Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani dampak kemarau. Namun demikian Irfan berharap sumur bor tentunya tidak hanya ada di setiap kecamatan, namun ia juga berharap sumur bor ini akan diperluas di tiap desa. Apalagi desa juga memiliki anggaran tersendiri sehingga jika dibangunkan sumur bor tentunya akan sangat membantu masyarakat.
3: Saya kira bagus ya, kalau bisa jangan tiap kecamatan, tiap desa gitu, ada instruksi lah dari pemerintah kabupaten untuk membuat sumur bor di tiap desa gitu, kan anggaran dana desa ada, anggaran dari dana alokasi desa ada gitu, bagus. Soalnya kalau musim kemarau kan repot air mah.
1: Sementara itu selain berencana membangun sumur bor, pemerintah daerah juga melakukan pengaktifan pompa air di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air terutama lahan pertanian sehingga lahan pertanian yang ada tidak terdampak oleh kemarau. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Tempat pengolahan sampah di samping pasar Cibobor Cianjur yang kapasitas 10 ton, baru 2 ton per hari. Hal ini dikarenakan SDM-nya belum berjalan. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dalam memilih sampah organik dan anorganik. Dengan adanya tempat pengolahan sampah yang berlokasi dekat pasar Cibobor, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Cianjur, Omarudin, kapasitas 10 ton baru 2 ton per hari karena SDM-nya belum berjalan.
5: TPS Garbes. Maka yang kapasitasnya 10 ton sekarang baru sampai 2 ton per hari. Karena memang sampahnya masih tercampur dan SDM juga belum secekatan yang sudah berjalan. Masih dalam tahap pembelajaran.
6: Ya, tapi pengolahannya sudah berjalan.
4: Ia menambahkan, padahal sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat bisa memilih dan memilah sampah yang organik dan anorganik. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan, kata Komarudin, secara per kakak agar langsung ke rumah masing-masing. Karena sosialisasi per RT dan RW sudah dilakukan. Namun, yang menjadi permasalahan masyarakat yang belum memilih dan memilah sampah.
5: 1 sampai 2 ton per hari. RDP-nya. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang itu masyarakatnya yang belum mau memilah sampah, sehingga organik dan anorganiknya masih tercampur. Nah, di Cibeber itu 80% adalah mengolah sampah anorganik. Jadi organik itu tidak diolah, sebetulnya harusnya pas dulu karena itu TPS Garbes.
4: Sedangkan tempat pengolahan sampah itu sudah berjalan, namun dari kapasitas 10 ton per hari, baru bisa 2 ton per hari. Selain itu, sampah organik dan anorganik masih tercampur. Namun demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup Cianjur terus berupaya agar masyarakat bisa memilah sampah mana yang organik dan mana yang anorganik. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap praktik parkir liar guna mencegah maraknya pungutan liar di lokasi yang tidak berizin. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
7: Kejaksaan Negeri Kota Bogor memperkuat pengawasan terhadap praktik parkir liar sebagai upaya mencegah munculnya pungutan liar di sejumlah titik yang tidak memiliki izin resmi. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Ahega Wikantra, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan agar aktivitas parkir di ruang publik tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai sarana melakukan pungutan liar. Menurutnya, penegakan aturan dan pengawasan lintas sektor menjadi penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ahega menambahkan, pihak kejaksaan terus melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan parkir. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan koordinasi bersama aparat dan pemerintah daerah.
8: Karena yang namanya berkas tindak pidana ringan seperti pelanggar lalu lintas yang ditilang itu, nanti akan bermuaranya tuntutannya di JPU, Jaksa Penuntut Umum. Berapa denda yang akan diberikan, berapa sanksi yang dijatuhkan. Dan mungkin Jaksa Penuntut Umum ini adalah dia bisa melihat apakah pelanggaran ini termasuk pelanggaran berat atau pelanggaran ringan. Kan kondisi yang ada di Kota Bogor sekarang ini kan kita lagi santer terkait parkir dan angkutan kota. Tetapi kita jangan lupa juga bahwa emang Kota Bogor hampir semuanya, semua dari Sabang sampai Merauke ada di sini semua. Jadi kita juga harus memaklumi tidak semuanya emang memiliki wawasan dan edukasi terkait aturan. Ya. Kita kan bisa lihat di jalan. Kemarin saya menemukan supir angkot itu dia baru lulus SMP.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, menjelaskan bahwa Dishub terus melakukan penertiban terhadap parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan lokasi parkir dikelola oleh pihak berwenang dan adanya tiket parkir sesuai dengan ketentuan baik harga maupun titik lokasi sehingga tidak menimbulkan kebocoran pendapatan daerah maupun praktik pungutan liar.
9: Kata tadi, selain pentingnya kesadaran ya, benar apa yang disampaikan, saya perlu lakukan penekanan untuk menjaga paling tidak daerahnya masing-masing. Kemudian manfaatkan wadah-wadah yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bogor baik melalui Pol PP maupun Dishub seperti kayak tadi si Badra ya. Itu manfaatkan betul, itu fasilitas yang dapat digunakan untuk saling menjaga. Ya. Nggak cuma Pol PP menjaga masyarakat, nggak cuma Dishub menjaga angkutan di jalan, tapi saling menjaga gitu loh.
7: Dodi menegaskan sinergi antara Dinas Perhubungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kepolisian dan instansi terkait akan terus diperkuat dalam pengawasan parkir di Kota Bogor. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap tercipta sistem perparkiran yang tertib, aman, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik pungutan.
0: Baik, informasi selanjutnya pendengar, guna mengantisipasi kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, Polres Garut mengusulkan kepada Pemkab Garut untuk diberlakukan penertiban jam malam bagi pelajar. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
10: Berdasarkan evaluasi dari sejumlah kasus penganiayaan atau pengeroyokan yang terjadi di sejumlah lokasi di wilayah hukum Kabupaten Garut, kerap melibatkan anak di bawah umur atau setingkat pelajar SMP. Dengan dinamika kejahatan tersebut, maka salah satu antisipasi atau solusinya, aparat kepolisian mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini kepada pimpinan daerah, untuk dilakukan upaya penertiban jam malam di luar rumah khusus untuk anak pelajar. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adisa Putra mengatakan, aturan tersebut juga sudah diberlakukan di Provinsi Jawa Barat atas perintah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Jadi anak atau pelajar dilarang keluar di atas jam 21, kecuali ada keperluan khusus seperti ibadah atau seizin orang tua. Ia menyampaikan apabila anak tersebut mengindahkan larangan atau aturan, maka akan diambil tindakan dengan mengamankan anak tersebut.
11: Kelas 2 SMP. Nah, apa yang akhirnya kita coba bangun? Yaitu dicoba bangun, kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam. Penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak HDM sendiri selaku Bapak Gubernur. Yaitu penertiban kepada anak-anak di bawah umur untuk tidak keluar pada saat pukul 21.00 di luar rumah. Kecuali ada beberapa hal. Dalam rangka kegiatan ibadah atau izin daripada orang tua atau memang yang mengharuskan mereka untuk keluar pada saat itu.
10: Ia menyampaikan apabila ada perbuatan melawan hukum terhadap anak bersangkutan, maka pihaknya akan mengusulkan kepada Pemkab guna memberikan bantuan kepada keluarga anak tersebut. Namun hal itu masih dalam proses kajian mendalam. Ia menyampaikan upaya lainnya guna mengantisipasi tindakan kejahatan yang melibatkan anak pelajar, baik itu perorangan atau melibatkan dan berafiliasi dengan kelompok bermotor yang menggunakan knalpot brong, pihaknya secara masif dan intensif melakukan edukasi atau pemahaman dengan melibatkan lembaga pendidikan. Sedikitnya sudah ada 4 sekolah yang sering dilakukan sosialisasi mengenai knalpot brong dengan melalui program Police Go to School. Ia menyampaikan kendaraan yang menggunakan knalpot brong tersebut sebagai biang pemicu keributan hingga berujung pengeroyokan atau penganiayaan, bahkan terjadi tawuran antar geng.
0: Informasi selanjutnya pendengar, hadapi puncak musim kemarau, Damkarmatan Kota Bandung mengejarkan mitigasi dan edukasi pencegahan kebakaran. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmatan Kota Bandung meningkatkan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran selama puncak musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi edukasi serta meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang dipicu cuaca kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf, mengatakan pihaknya terus meningkatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berpotensi memicu kebakaran di lahan terbuka maupun pemukiman. Menurutnya, kondisi cuaca pada musim kemarau menyebabkan vegetasi seperti rumput dan semak menjadi lebih mudah terbakar. Karena itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya titik api, termasuk tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan sumber api telah benar-benar padam setelah digunakan.
13: Masyarakat tetap waspada, tetap siaga. Hari ini pun tadi pagi kita mengundang teman-teman di kelurahan, para lurah dan aparatur kewilayahan serta relawan pemadam kebakaran atau redkar di wilayah kelurahan masing-masing kita undang, kita rapat, kita mendiskusikan bagaimana upaya mitigasi, upaya pencegahan terjadinya untuk tidak terjadinya kebakaran lahan.
12: Kurniawan menambahkan, peningkatan jumlah kejadian kebakaran pada Juli menjadi indikator bahwa kewaspadaan harus terus ditingkatkan selama beberapa bulan ke depan. Dan Kabupaten Kota Bandung pun telah menyiagakan personel serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Selain melakukan respon cepat terhadap laporan masyarakat, Dar Kalimantan juga terus menggencarkan edukasi kepada warga mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun lahan terbuka.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, lomba perpustakaan kelurahan digelar untuk memicu peningkatan standar fasilitas, inovasi, layanan, dan minat baca warga di tingkat komunitas. Berikut laporan yang disampaikan Vivi Islamiyati.
14: Untuk kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.
15: Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Cirebon, sekaligus diharapkan memacu peningkatan budaya literasi di masyarakat. Pegiat literasi Cirebon, Rian Haryanto, menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kualitas pengelolaan perpustakaan yang baik. Menurutnya, koleksi buku yang memadai, tata kelola digital, hingga fasilitas pendukung menjadi kekuatan utama perpustakaan Kelurahan Sunyaragi.
16: Kalau menurut aku sih, emang perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu, karena tahun kemarin juga aku menjadi salah satu juri ya, dalam lomba perpustakaan Kelurahan Sekota Cirebon. Jadi emang cukup bagus perpustakaannya, tata kelola digitalnya juga bagus, terus buku-bukunya juga relatif cukup banyak. Jadi ya sangat-sangat oke lah untuk bisa masuk 8 besar Jawa Barat gitu.
15: Sementara itu, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Lemah Wungkuk, Rulianto, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Cirebon untuk terus berprestasi di berbagai bidang.
14: Kalau menurut pendapat saya, tentu merupakan satu kebanggaan ya untuk Kota Cirebon karena bisa masuk ke dalam 8 besar kategori Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Ya kami ucapkan selamat kepada Kelurahan Sunyaragi dan mudah-mudahan ke depan jangan hanya 8 besar, kalau dimungkinkan bisa kita juara 1. Kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kita bisa berprestasi di segala aspek, di segala bidang, termasuk salah satunya di bidang keperpustakaan. Nah, ini menjadi satu nilai plus untuk Kota Cirebon.
15: Rulianto mengatakan pihaknya akan menjadikan keberhasilan Sunyaragi sebagai bahan pembelajaran melalui studi banding agar dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah kecamatan juga terus mendorong seluruh kelurahan menyediakan ruang baca, memperkuat literasi digital, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Subang telah memetakan wilayah rawan kekeringan. Pemetaan juga cukup dan juga mencakup daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, mengatakan wilayah utara dan pegunungan menjadi perhatian utama BPBD. Kecamatan seperti Belanakan, Compreng, Segala Herang, dan Jalan Cagak masuk kategori rawan karena sumber air mulai berkurang. Selain kekeringan, BPBD juga mewaspadai potensi karhutla di lahan kosong dan area pertanian. Angin kencang dan material kering dinilai dapat memicu kebakaran jika tidak diwaspadai. Sebagai langkah antisipasi, BPBD berkoordinasi dengan TDAM, PMI, dan relawan untuk menyalurkan air bersih. Posko siaga juga didirikan di kecamatan rawan agar bantuan cepat disalurkan. BPBD mengajak masyarakat ikut menghemat penggunaan air dan menjaga lingkungan. Kesiapsiagaan bersama ini dapat juga diharapkan meminimalkan dampak kemarau panjang tahun ini. Kejari Subang apresiasi jajaran Satres Narkoba Polres Subang yang berhasil ungkap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 2 pekan di akhir Juni hingga awal Juli 2026. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
17: Kejaksaan Negeri Subang mengapresiasi keberhasilan Satres Narkoba Polres Subang yang mengungkap 21 kasus narkoba selama 2 pekan akhir Juni hingga awal Juli 2026. Dari pengungkapan itu, 26 tersangka diamankan, barang bukti 146 gram sabu, 10 ribu butir obat keras, dan 89 ribu butir psikotropika. Kasipidum Kejari Subang, Reza, menyebut ini kejahatan luar biasa dan harus diberantas serius.
18: Jajaran, sebagaimana ada di hadapan kita, bahwa ini merupakan kategori kejahatan yang luar biasa Jadi dengan hadirnya kita di sini menyaksikan bahwa dalam kurun waktu dari Juni sampai Juli aja sebegini banyak gitu. Kami tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kembali yang setinggi-tingginya bahwa ini merupakan penekanan terhadap peredaran baik narkotika, penyalahgunaan farmasi maupun psikotropika.
17: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menyebut ada modus baru drop fine lewat Google Map. Para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman 5 sampai 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
19: Sabu sehingga bisa diperjualbelikan penyusuan pidana bahwa setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi ada pemberatan. Untuk 8 orang tersangka penyalahgunaan sediaan obat farmasi, kita persangkakan dengan menggunakan pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda 5 miliar. Kemudian pasal 436 Undang-Undang Kesehatan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Kemudian terhadap satu orang tersangka penyalahgunaan psikotropika, kita kenakan pasal 62 Undang-Undang nomor 97 tentang psikotropika sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.
17: Polres dan Kejari Subang berkomitmen terus bersinergi memberantas narkoba. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Selamat pagi juga alam menyapa Anda pendengar ya, warga Bandung yang pagi hari ini sudah terlihat nampak di seputaran jalan di Diponegoro pada jalan-jalan gitu ya, pada lari, pada olahraga pagi hari ini ya. Tapi juga akan lengkapi juga informasi Anda pendengar di pagi hari ini. Kita sudah tersambung juga dengan Bandung Comment Center, ada Teh Maisa pagi hari ini. Selamat pagi Teh Maisa.
1: Selamat pagi Kang Alan.
0: Duh, gimana sarapan apa pagi hari ini Teh?
1: Aku tadi sarapan bubur.
0: Uduh.
1: Yang anget-anget gitu.
0: Sarapan bubur ya, fondasinya ya.
1: Iya.
0: Aduh. Baik, Teh Maisa boleh diinformasikan bagaimana arus lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
1: Nah, arus lalu lintas Kota Bandung pada pagi hari ini, yang pertama kita ke daerah Bandung Selatan dulu nih Kang, tepatnya di daerah Kopo Bis Park depan BRI, terpantau cukup lenggang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan selanjutnya kita ke perbatasan kota antara kota Bandung dan juga kota Cimahi, yaitu Kebon Kopi, terpantau cukup lenggang didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, selanjutnya kita ke daerah Bandung Utara, tepatnya di Setiabudi Geger Kalong, ini terpantau cukup lenggang juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir kita ke daerah tengah kota, ini di Asia Afrika depan BRI, terpantau cukup ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan cuacanya sepertinya cukup cerah nih Kang, karena Maisa juga melihat di sini banyak yang lagi olahraga pagi, lalu juga ada wisatawan yang sedang menikmati pagi hari di Kota Braga, di wilayah Braga gitu.
0: Cocok ya pagi hari ke Braga ya. Baik, kemudian apakah kondisi cerah ini akan bertahan sampai malam nanti atau seperti apa perkiraan cuacanya?
1: Nah, perkiraan cuaca pada hari ini nanti di jam 7 pagi hingga jam 10 malam nanti cuaca akan terprediksi cerah nih Kang. Jadi aman banget nih untuk yang nanti mau malam mingguan.
0: Cocok.
1: Cocok banget gitu.
0: Cerah pokoknya ya. Oke, kemudian juga kalau melihat harga kebutuhan pokok masyarakat nih Teh, barangkali ada yang sudah mulai keluarganya pulang, kemudian akan menyiapkan makanan terbaiknya. Seperti apa harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini?
1: Nah, harga kebutuhan pokok masyarakat pada hari ini, nah ini juga mau punya beberapa etalase. Nah, ini untuk beras medium ini harganya stabil di harga Rp13.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging ayam broiler ini juga harganya stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Lalu untuk harga daging sapi juga stabil di harga Rp140.000 per kilogram. Nah, pokoknya untuk warga Bandung dan juga pendengar RRI bisa langsung saja mengunjungi website kami yaitu di arindi.bandung.go.id.
0: Baik, kemudian terkait dengan info layanan 112, apakah ada laporan Teh?
1: Nah, untuk info layanan 112, tadi pagi juga kami baru saja menerima laporan terjadi kecelakaan di daerah Dago nih Kang. Nah, ini juga sudah berkoordinasi dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung. Nah, untuk warga Bandung dan juga sobat dan juga pendengar RRI, jika melihat atau mengalami kejadian kedaruratan, langsung saja hubungi kami di layanan Bandung Siaga 112. Karena layanan kita ini standby setiap harinya 24 jam dan juga gratis nih.
0: Oke, baik ya, itu juga jadi salah satu hal penting bagi masyarakat ya terkait dengan info kegawat daruratan di 112. Tentunya terima kasih Teh Maisa atas informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi kawan.
0: Baik, pendengar itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Maisa. Dan Anda pun juga pagi hari ini boleh berbagi informasi di sekitar Anda. Anda boleh bagikan informasi terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas di sekitar Anda. WhatsAppkan kalian ya pagi hari ini. Sampai pengen tahu siapa aja pagi hari ini yang sudah standby ya di weekend ini, di WhatsAppkan aja 08 11 220 9760. Alan Albana bareng Dinda menemani Anda.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami pendengar, dan terima kasih juga untuk Kang Wawan ya, pagi hari ini lenggang Kang, lalu lintas yang tidak ramai, lalu lintas yang sepi kata ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada masih bersama kami. Juga ada Teh Tiawati. Assalamualaikum Kang Alan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga ya. Di sini cerah Kang. Selamat bertugas dan semoga Kang Alan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya rabbal alamin ya. Haturun terima kasih juga untuk Anda pendengar sudah berbagi informasi juga ke kami. Kami informasikan juga tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung.

fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan tentunya tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.
1: Bandung pagi ini.